Kamu teman berdua, teman terbaik kamu teman berdua. Oke, udah saatnya kita spill gimana perakiran cuaca untuk hari ini di Kota Padang, Sumatera Barat dan sekitarnya. Karena aku yakin nih udah pada nungguin ya. Gimana sih cuaca hari ini, Cin? Iya, ini aku kasih tahu. Sabar ya, udah dan Uni yang lagi dengerin. Ngomong-ngomong nih, sembari aku persiapkan informasi cuaca ini, kamu udah pada sarapan pagi belum, teman berdua? Santer terdengar di ujung sana, ada yang bilang belum, ada yang bilang udah juga. Nah, yang belum tuh, apa kabar? Kenapa belum sarapan jam segini? Kenapa? Coba dijawab untuk hari ini, kenapa kamu tidak sarapan? Ada yang bilang gak mood, ada yang bilang gak keburu. Nah, kalau gak keburu tuh siasati waktunya next time ya. Tapi kalau misalnya gak mood, kamu gak mood kenapa? Gak sarapan? Sini aku bikin mood ya. Biar kamu mood, kamu dengerin kita di streaming rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital atau apa yang kamu dengar. Dan di frekuensi terhasil kita 90,8 MHz. Pro 2 ya, teman terbaik kamu. Rabu langitnya biru. Semoga aku pagi ini dapat chat dari kamu. Kalau enggak dapat terus sedih gitu. Terus enggak jadi sarapan. Jangan. Hidup harus terus berjalan walaupun enggak dapat chat dari dia ataupun siapapun yang kamu tunggu itu enggak harus kok, karena kendali hidup kamu kamu yang pegang, teman Pro 2. Oke, okay, let's go. Let's check this out. Perakiraan cuaca untuk hari ini di Kota Padang, Sumatera Barat dan sekitarnya. Oke, kita ke pesisir selatan dulu. Hari Rabu 15 Juli 2026, PSL itu diprediksi cuacanya berawan dengan suhu 22 sampai 28 derajat celcius. Solo diprediksi berawan juga dengan suhu 17 sampai 25 derajat celcius. Next ada si Junjung, diprediksi berawan kembali dengan suhu 22 sampai 30 derajat celcius. Next ada Tanah Datar. Tanah Datar diprediksi hujan ringan dengan suhu 21 sampai 27 derajat Celcius. Ada Padang Pariaman diprediksi hujan ringan juga dengan suhu 24 sampai 31 derajat Celcius. Terus juga ada Agam diprediksi berawan, teman Pro 2, dengan suhu 22 sampai 27 derajat Celcius. Next ada 50 kota yang juga diprediksi berawan. Pasaman juga diprediksi berawan, 50 kota di suhu 21 sampai 29 derajat Celcius. Pasaman di suhu 21 sampai 29 derajat Celcius dengan cuaca berawan ya. Terus ada Kepulauan Mentawai, Dharmasraya juga. Kepulauan Mentawai ini sama Dharmasraya, dua-duanya sama-sama berawan. Kepulauan Mentawai lumayan panas di suhu 28 sampai 29 derajat Celcius. Kalau Dharmasraya juga panas di suhu 24 sampai 30 derajat Celcius. Next ada Solsel alias Solok Selatan yang diprediksi berawan juga. Pasaman Barat juga berawan, Kota Padang tercinta juga berawan, teman Pro 2. Solok Selatan itu di suhu 22 sampai 30 derajat Celcius, Pasaman Barat 25 sampai 32 derajat Celcius dan Kota Padang di 22 sampai 28 derajat Celcius. Next, Kota Solo hari ini diprediksi berawan, begitupun dengan Sawalunto dan Padang Panjang berawan nih, teman Pro 2. Kota Solo di suhu 21 sampai 27 derajat Celcius, Sawalunto di suhu 23 sampai 30 derajat Celcius. Padang Panjang dengan suhu 20 sampai 26 derajat Celcius. Next, Kota Bukit Tinggi. Waduh, Kota Bukit Tinggi dingin banget nih. Berawannya di suhu 18 sampai 25 derajat Celcius. Dua kota terakhir ada Kota Payakumbuh dan Kota Pariaman yang juga dua-duanya berawan dengan suhu 22 sampai 29 derajat Celcius untuk Payakumbuh. Pariaman di suhu 25 sampai 30 derajat Celcius. Itu dia prediksi cuaca untuk hari ini, teman Pro 2. Nanti kita balik lagi di Sepada.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
3: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
4: Oke.
5: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
4: Oke.
6: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
4: Oke.
6: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
4: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Loh ya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
8: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
7: Walau wong lek pahit di pakai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasihan toh lek pahit di.
8: Loh ya lebih kasihan kalau lek pahit di tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non-disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
7: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
8: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paiti toh.
7: Oh iya.
2: Sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inung Baleh.

Dunia RRI. Laga semifinal. Big Match. Simak pertandingannya. Hari Kamis, 16 Juli 2026. Inggris melawan Argentina. Pukul 2 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang. Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

Kabar berdua dikutip dari rri.co.id. Kementerian Perhubungan memperkuat sinergi dengan Korlantas Polri guna meningkatkan keselamatan transportasi dan pelayanan publik. Penguatan kolaborasi dibahas Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi bersama Kakor Lantas Polri Wibowo di Jakarta.

0: Budi, kok usap rokok lagi?
1: Kenapa, Tono?
0: Kok tahu bahaya dari rokok ketidak?
1: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kok paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kok tahu banyak alasan sudah. Kok mungkin kira dengan merokok itu kok kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kok,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuka.
0: Kok itu sendiri sudah? Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kok penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: 10 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: Lagi santai di sore hari.

90,6 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, balik lagi di Sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Dan seperti biasa kita bakal spill kalau udah jam 7 lebih 48 menit atau 46 menit atau 42 menit kita bakal nge-spill ke kamu hari penting apa yang diperingati setiap tanggal 15 Juli 2026, karena hari ini tanggal segitu ya, tanggal 15. Nah, ada banyak peringatan atau hari penting yang diperingati. Salah satunya adalah World Youth Skills Day atau Hari Keterampilan Pemuda Sedunia, teman Pro 2. Peringatan ini ternyata pertama kali dideklarasikan oleh Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa pada tahun 2014. Kalau dari situs resminya, PBB mendeklarasikan Hari Keterampilan Pemuda Sedunia ini untuk merayakan penting banget, pentingnya gitu ya, untuk strategis membekali kaum muda dengan keterampilan untuk pekerjaan, pekerjaan layak, dan kewirausahaan. Nah, sejak dideklarasikan, perayaan tahunan ini akhirnya mengasih kesempatan unik untuk berdialog antara kaum muda, lembaga pendidikan, dan pelatihan teknik dan vokasi, perusahaan, organisasi, pengusaha, dan pekerja, pembuat kebijakan, serta mitra pembangunan. Nah, lewat peringatan Hari Keterampilan Pemuda Sedunia ini, kita tuh diajak untuk bersama-sama mengakui kekuatan generasi muda alias Gen Z-Gen Z sekarang ini sebagai agent of change, penggerak perubahan gitu ya, dan berkomitmen untuk membekali mereka dengan kemampuan digital, karena apa-apa sekarang udah serba digital, teman Pro 2. Nah, terus ada hari lain juga nih yang diperingati setiap tanggal 15 Juli ini. Hari Up to Chin. Di Amerika Serikat, hari ini diperingati sebagai Hari Profesional Disabilitas Perkembangan. Nah, tujuannya untuk memberikan apresiasi untuk tenaga profesional yang mendampingi penyandang disabilitas perkembangan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ini digagas pertama kali oleh National Association for Qualified Intellectual Disability Specialists di tahun 2020. Profesi yang dapat penghargaan dalam momentum ini tuh adalah profesi koordinator layanan, manajer kasus, analis perilaku, hingga berbagai tenaga pendamping. Makanya hari ini diperingati sebagai Hari Profesional Disabilitas Perkembangan. Nah, di Turki itu juga diperingati juga salah satu hari penting ya, teman Pro 2. Nah, hari tersebut adalah Hari Demokrasi dan Persatuan Nasional setiap tahunnya untuk mengenang peristiwa percobaan kudeta yang terjadi di tahun 2016. Jadi waktu itu ada deh tuh sekelompok faksi militer yang berupaya untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdogan. Dan upaya tersebut gagal ternyata setelah mendapat perlawanan dari masyarakat yang turun ke jalan untuk mempertahankan pemerintahan yang sah. Tapi sayangnya peristiwa tersebut menelan korban jiwa yang banyak banget. Ada 259 orang dilaporkan meninggal dunia dan 2.500 orang luka-luka. Makanya untuk mengenang para korban sekaligus menghormati semangat persatuan nasional, pemerintah Turki menetapkan 15 Juli ini sebagai hari libur nasional mulai 2017. Itu dia teman Pro 2, hari-hari penting yang diperingati di tanggal 15 Juli. Nah, mungkin nih ya, hari ini juga lagi ada yang ulang tahun. So, I just wanna say happy birthday to you teman Pro 2. Wish you all the best, semoga segala yang kamu semogakan tercapai di hari ini ya. Nanti kita bakal balik lagi sama informasi menarik lainnya masih di Sepeda. Makanya kamu tetap dengerin aku terus di streamingradio.co.id atau di aplikasi Radio Digital, tonton apa yang kamu dengar dan di frekuensi terestrial kita 90,8 MHz. Pro 2 ya, teman terbaik kamu.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Guys, ini barang bagus ya. Dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
1: Wih, banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
2: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
1: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak aja hujan.
3: Paket, paket.
4: Dik, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
1: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya, melebihi tisu.
4: Jelek banget.
1: Makanya lihat review jujur.
4: Padahal aku lihat komentar orang loh, selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya nggak jujur. Kok jahat sih? Merugikan pelanggan loh.
1: Zaman sekarang loh, Kak, semua bisa menghalalkan berbagai cara. Jadi kita harus cerdas dalam membeli barang online.
5: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
6: Bencana alam kembali. Biar penanganan bencana alam terus memanas.
7: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
8: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
9: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
10: Aduh, hoax tuh.
9: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
10: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih di 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kei, balik lagi di Suara Selamat Pagi, teman Pro 2. Udah jam 8 nih sekarang. Gimana, masih semangat jalanin harinya? Harus semangat, teman Pro 2. Kali ini kita bakal bahas satu tema atau satu topik yang kamu banget nih ya, yang Gen Z abis nih, teman Pro 2. Aku pengen nanya nih sama Gen Z-Gen Z semua. Biasanya punya gak sih kegiatan random kamu di pagi hari yang kayaknya tuh selalu kamu lakuin gitu, acak ya dilakuin? Random ini kan acak ya, kelakuan acak kita, jadi gak harus hal yang sama, tapi kayaknya hal-hal sesimpel kayak kalau kamu udah bangun tidur di pagi hari untuk memulai hari tuh kamu selalu journaling dulu. Ya gak random sih, tapi mungkin itu kegiatan teratur ya. Mungkin yang lebih random, kamu harus makan coklat dulu mungkin pagi-pagi sebelum sikat gigi. Atau pagi-pagi tuh kamu harus lihat keluar teras rumah dulu, harus lihat yang hijau-hijau mungkin ya. Atau ketika bangun di pagi hari tuh kamu harus banget ngevideoin diri sendiri dulu baru bangun pagi. Ada nggak hal-hal kayak gitu, teman Pro 2? Kalau ada boleh di spill dong, kamu bisa banget cerita di pada pagi ini. Caranya telepon Uda dan Uni di 0751 27 482 yang pengen gabung ya, atau 0811 66 55 908. Nah kalau aku sih biasanya pagi-pagi gitu randomnya sih, dibilang random sih nggak random ya, tapi tuh selalu selalu ngaca, tapi ngacanya tuh by kamera handphone. Jadi kayak suka bikin video, emang ngevideoin diri sih, jujur ngevideoin diri baru bangun. Itu tuh kayak penasaran aja, muka kita abis bangun tidur tuh looksnya kayak gimana sih kalau di kamera, kalau di kaca kan ya bangkit dulu ya dari kasur ya, teman Pro 2, biar bisa kelihatan wajahnya gimana gitu after bangun tidur. Nah tapi kalau misalnya di kamera kan langsung automatically bisa kerekam. Nah biasa aku gitu sih. Apalagi hal random ya yang kayaknya tuh pagi-pagi wajib aku lakuin atau selalu atau bahkan sering aku lakuin, itu adalah kayaknya mix and match outfit. Nah ini random sih sebenarnya, walaupun ujuk-ujuk tuh gak akan dipakai tuh hasil mix and match outfitnya. Lebih ke iseng aja, kayak berasa hari masih panjang nih untuk santai-santai dulu sebelum prepare, sebelum siap-siap. Nanti aku bakal kayak pakai baju ini, roknya ini, itu bajunya atasannya ini, hijabnya ini, tapi tetap aja yang dipakai itu nggak ada hasil mix and match-nya. Lucu kan, teman Pro 2? Tapi ya begitulah hal-hal random yang kayaknya tuh selalu muncul di ingatan terus dilakukan sekonyong-konyong atau tiba-tiba. Nah kalau kamu juga punya kayak gitu boleh banget loh, teman Pro 2, ceritain ke kita biar kita bisa sama-sama sharing kalau ternyata setiap kita tuh punya hal-hal random yang kayaknya rutin kita lakukan atau sering kita lakukan tanpa sadar, karena itu yang bikin pagi kita jadi lebih semangat gitu.

Temuan Perludem dikutip dari rri.co.id, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan rasio utang Indonesia masih berada pada level yang aman. Hingga 2025, rasio utang tercatat sebesar 40,54% terhadap produk domestik bruto. Menurut Purbaya, angka tersebut masih jauh di bawah batas maksimal 60% terhadap PDB. Batas tersebut telah ditetapkan Undang-Undang Keuangan Negara sebagai acuan pengelolaan fiskal nasional.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di bank umum devisa, ya di Kupfa BB alias money changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
1: Hah, ngeri juga ya.
0: Iya.
1: Ya udah gak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Ye, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
3: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
2: Wah, banyak duit dong.
3: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak. Tipes, iya. Kayak aku dong. Pinter-pinter cari tambahan di luar.
2: Oh, tambahan di luar. Terus, deadline kemarin gak dikelarin?
3: Yang penting mah, absen kan jalan. Gaji, jalan.
2: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
4: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya. Karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
5: Titah dipulangkan kepada Allah.
6: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
7: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
8: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.

Masih di 90,8 Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 udah jam berapa ini? Sudah mau jam 9, teman Pro 2. Gimana? Gimana apa, Cin? Gimana sejauh ini? Masih semangat? Ya harusnya masih ya. Ini masih jam 9, harusnya masih semangat banget, teman Pro 2. Well, masih ngebahasin tentang hal random yang biasa kamu lakuin untuk mengawali hari. Nah, ada yang bilang sebenarnya hal-hal random kayak semisal ngerekam diri atau mungkin suka makan coklat dulu sebelum mandi, sikat gigi gitu-gitu, atau mungkin lihat ke jendela kamar dulu 10 menit atau merenung 20 menit atau 15 menit sebelum mandi. Ada yang kayak gitu-gitu ya. Tujuannya sebenarnya simpel, untuk mengembalikan nyawa. Maksudnya ngebalikin kesadaran kita yang udah dari tidur pulas gitu ya. Kadang kan kita kalau tidur tuh ada yang mimpi, ada yang mengalami mimpi, terus pas kebangun itu kadang aftertextnya mimpi tuh masih ada. Maksudnya tuh ketinggalan gitu. Kita kebangun tapi tuh masih tertinggal perasaan, insting kita atau pikiran kita tuh masih ada di alam bawah sadar. Nah, makanya kita dicoba untuk ngelakuin hal random ya, karena menjelang kayak gitu kan waktu terus berjalan ya, teman perduana, itu kesadaran kita bisa balik lagi, bukan? Iya, iya banget. Tapi pernah gak sih kamu ngalamin momen kayak bangun tidur nih ya, tapi bangun tidurnya tuh bangun tidur yang dipaksakan banget, jadi badan lemes, atau mungkin badan kamu kaget sampai-sampai kayak kamu tuh bawaannya tuh setelah mandi pun gak ada seger-segernya, tapi yang malah kayak kamu merasa dunia ini asing. Wah, gimana nih? Aku kenapa ya? Kok bisa ada di sini? Nah, kayak gitu. Aku pernah banget. Posisinya waktu itu memang gak sadar ya. Kalau hari itu aku sebenarnya niatnya udah bangun jam 8 karena mau ada kegiatan jam 9. Jadi jam 8 aku udah hidupin alarm untuk bangun. Tapi you know what, teman Pro 2, aku gak bangun di jam 8. Aku bangunnya justru di jam 8 lebih 47 menit waktu Indonesia Barat. Nah, itu udah mau jam 9 kan. Sementara nih acara jam 9 nih, belum lagi prepare-nya segala macam, mandi, siap-siap dan makeup dan lain sebagainya. Makan waktu kurang lebih 1 jam. Sedangkan waktu yang aku tersisa udah dengan on the way itu ada sekitar 13 menit doang. Alhasil aku kayak bangunnya tuh bangun yang kaget gitu, bangun kaget, sesak nafas, terus kayaknya gak sempat controlling nafas juga, emang langsung mandi dan siap-siap dan segala macam. Tahu gak apa yang aku rasain setelah semua dilakukan secara terburu-buru? Capek banget, exhaust banget di hari itu, dan ngerasa kayak aduh udah deh nyerah aja kali ya, padahal sebenarnya itu intinya gara-gara kita bangunnya tuh telat, ya kan, bangun telat, bisa jadi tidurnya juga telat. Alhasil badan kita berontak dong, kenapa gitu, kenapa aku disuruh bangun pagi nih. Iya kan, gak tahu kan kalau memang kegiatan dan acara per tim kita itu dibagi, atau misalnya kamu punya kegiatan di saat itu sebenarnya ada pembagiannya, kamu role-nya, perannya apa. Cuman memang pada saat itu kamu diharuskan untuk ikut. Nah, barabe kan jadinya teman Pro 2. Tapi itulah gunanya dilakukan kebiasaan random. Mungkin bagi sebagian orang kebiasaan random itu dilakukan untuk mencegah kita dari perbuatan-perbuatan yang gak penting-penting banget, dan mencegah kita dari kelupaan. Jadi kita gak lupa lagi tuh apa harus dikerjain di hari tersebut, teman Pro 2.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih di 90,8 Pro 2, teman terbaik kamu. Oke deh, nah sekarang atau hari ini kita ada di jam 9. Nah, ini udah saatnya kita bahas penanggulangan bencana alam atau tanggap bencana. Setiap hari Rabu ada di Spada di Explorer, teman Pro 2. Nah, kali ini aku mau bahas 3 tahap siklus penanganan bencana alam. Nah, yang pertama itu pra-bencana ya, yang harus kamu tahu. Jadi, untuk menghadapi bencana yang akan datang, tahap penanggulangan bencana itu yang pertama banget tuh adalah pra-bencana, di mana seluruh pihak, baik masyarakat ataupun pemerintah, itu perlahan belajar dari kejadian-kejadian sebelumnya. Dan berbagai tindakan itu tujuannya untuk meminimalisir korban jiwa mulai dilakukan, kayak bikin rumah anti gempa, atau bisa juga bikin rute atau jalur evakuasi yang biasanya kamu bakal temuin kalau lagi main-main ke kaki gunung. Dan pemerintah dan tim kebencanaan ini juga bisa melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang penanggulangan bencana ke masyarakat biar lebih siap dan siaga menghadapi bencana alam. Nah, sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan kalau udah terjadi gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung api? Nah, ada beberapa hal yang udah dianjurkan dalam siklus penanggulangan bencana alam. Dan harapannya nih, kalau kamu udah melakukan hal tersebut, kerugian ataupun korban jiwa karena bencana alam itu bisa berkurang. Maka dari itu disebut dengan tahapan pra-bencana. Nah, ini dia nih teman Pro 2, banyak hal yang terjadi setelah adanya bencana. Orang-orang mulai kehilangan yang mereka cintai, kayak keluarga, kerabat, kehilangan harta benda di tengah bangunan-bangunan yang porak-poranda. Dan pada tahap setelah bencana terjadi, masyarakat itu bakal mulai fokus nyelamatin korban-korban yang bisa diselamatin. Ada tim SAR, Search and Rescue, yang bertugas untuk mengevakuasi dan menyelamatkan korban, di mana dia bakal berusaha menelusuri wilayah-wilayah yang masih mungkin terdapat korban selamat. Nah, mereka nggak bekerja sendiri loh, teman Pro 2. Masyarakat yang selamat serta para relawan dari berbagai wilayah pun ikut ngebantuin. Nggak cuma itu aja, korban yang sakit tuh juga langsung memperoleh pengobatan, teman Pro 2. Di mana tenda-tenda darurat, dapur-dapur umum dibentuk, dan semua masyarakat itu udah sibuk bahu-membahu apa sih yang bisa dilakuin gitu. Tahap penanggulangan bencana inilah yang sebenarnya disebut dengan tahap tanggap darurat, yang dilakukan tepat banget kalau udah kejadian bencana atau after bencana terjadi. Tapi tahapan ini tuh gak bisa terus-menerus dilakukan. Korban yang hilang gak bisa selamanya dicari, teman Pro 2. Karena kenapa? Masyarakat mau gak mau harus belajar melanjutkan hidup, mengikhlaskan apa yang telah hilang. Dan ketika fokus penyelamatan korban berakhir, maka kita bakal masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahapan rekonstruksi dan rehabilitasi after bencana gitu. Oke deh teman Pro 2, kalau gitu nanti aku bakal balik lagi. Masih di Spada di Explorer, kita dengerin dulu lagu Zoo-nya Shakira.

0: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apa lah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Pisang emas di bawah berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi di bawah mati.
3: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih di Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, kita lanjutin ya pada di Explorernya. Yang selanjutnya itu adalah pasca bencana atau namanya rekonstruksi dan rehabilitasi. Kalau udah terjadi bencana tuh, teman Pro 2, jalan-jalan kan biasanya bakal rusak. Bukan jalan-jalan dengan sepatu rodaku ya, tapi jalan-jalan bakal rusak, rumah-rumah juga bakal rusak, bahkan ada yang hancur. Seringkali juga bencana itu menelan korban jiwa. Orang-orang kehilangan tempat tinggal, pasar pada tutup, aktivitas ekonomi terganggu, sekolah diliburkan, dan kehilangan pekerjaan. Makanya ini hal yang memungkinkan bikin korban mengalami gangguan psikologis atau trauma yang berkepanjangan. Nah, semua tahapan untuk memperbaiki ini semua atau keadaan tersebut namanya rekonstruksi dan rehabilitasi. Jadi tahapan ini itu adalah tahapan yang muncul setelah tahap tanggap darurat. Rumah-rumah mulai dibangun, begitu pula dengan jalan-jalan, terus juga berbagai bangunan lainnya. Pasar yang tutup akhirnya terbuka lagi, begitupun sekolah-sekolah itu berangsur masuk kembali. Nah, itu yang dinamakan dengan rekonstruksi dan rehabilitasi, teman Pro 2. Tapi sebenarnya kembali ke awal aja gak cukup ya, karena kita tetap harus mempersiapkan dan siap siaga akan bencana yang akan kembali datang. Makanya pada saat itulah tahap pasca bencana berakhir dan kita memasuki tahapan pra bencana.

0: like to move it.
1: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
2: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
1: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
2: Jauh amat.

Yang berkendara sambil mendengarkan radio? Tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

Dunia RRI. Laga semifinal. Big Match. Simak pertandingannya. Hari Kamis, 16 Juli 2026. Inggris melawan Argentina. Pukul 2 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang. Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

Semuanya berkomen dan FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, udah mau jam 10 sekarang. Ini saatnya kita untuk sign out, atau aku ya, aku harus sign out dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. Thank you banget yang udah temenin aku siaran dari tadi subuh ya, sampai sekarang udah mau jam 10 juga. Besok kita ketemu lagi di station yang sama, di 90,8 Pro 2, teman terbaik kamu. Dan jangan lupa selalu jadikan generasi muda sebagai headline. See you tomorrow and bye-bye.

Pukul 10 waktu Indonesia Barat, waktunya untuk Info Pro 2. Pemerintah Kota Padang segera membangun 3 ruas jalan lingkungan di Kelurahan Batipuh Panjang untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat. Wakil Wali Kota Padang, Maigus Naisir, mengungkapkan pembangunan ruas jalan lingkungan dimaksud merupakan respon terhadap aspirasi masyarakat setempat perihal peningkatan infrastruktur. Pengerjaan dilakukan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Perkim Kota Padang dengan full masing-masing ruas jalan berukuran 25 x 4 meter. Maigus menjelaskan hal ini juga merupakan wujud nyata implementasi dari program unggulan Padang Melayani. Dengan adanya perbaikan infrastruktur jalan lingkungan ini, aspek kenyamanan dan keamanan mobilitas warga dapat terjaga. Ia menyampaikan, telah mengunjungi lokasi pembangunan jalan lingkungan yang terdapat di Perumahan Cendana, Lembah Karet tersebut. Pekerjaan betonisasi akan dimulai pada pekan depan. Tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melangkah ke babak 16 besar Japan Open 2026. Alwi mengalahkan pebulu tangkis Jepang Kenta Nishimoto pada babak 32 besar dengan skor 21-14, 21-11. Melansir laman BWF, pertandingan berlangsung selama 37 menit di Tokyo Metropolitan Gymnasium Jepang kemarin. Melihat statistik pertandingan, game pertama diawali dengan permainan Kenta Tantara kedua pemain. Alwi diajak beradu oleh Nishimoto hingga kedudukan 13-13. Akan tetapi, putra Indonesia ranking 10 dunia itu mampu lepas dari tekanan lawan. Sesuai pertandingan, Alwi Farhan mengatakan bahwa dirinya senang bisa kembali lagi ke Jepang. Ia berharap dapat membuat memori indah selama perjalanannya di Jepang. Film Fofo menjadi karya komedi fiksi ilmiah terbaru berlatar budaya Madura yang mulai tayang di bioskop Indonesia. Film tersebut menghadirkan kisah persahabat manusia dan alien melalui balutan komedi keluarga dengan sentuhan budaya lokal yang kuat. Film Fofo diproduksi Cinemark, Legacy Pictures, dan Skak Studios dengan Bayu Skak serta Dono Pradana sebagai sutradara. Naskah film ini ditulis Ahmad Faisal yang merancang cerita mengenai pertemuan warga Madura dengan makhluk luar angkasa. Selain menghadirkan komedi, Fofo juga menggabungkan unsur fiksi ilmiah dengan nilai kekeluargaan serta budaya Madura dalam alur ceritanya. Perpaduan tersebut menghadirkan pengalaman berbeda dibandingkan kebanyakan film fiksi ilmiah Indonesia yang beredar selama ini. Dengan durasi sekitar 120 menit, Fofo menyajikan petualangan penuh humor sekaligus menyentuh mengenai harapan dan pengorbanan keluarga. Film tersebut juga mengangkat tema persahabatan lintas dunia melalui kisah sederhana yang dipadukan dengan budaya lokal Indonesia.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Siang hari di Pro 2 Padang bersama Fathan Mubina. Pada siang kali ini teman Pro 2 on Pro 2 Hitlist menemani kamu semuanya dimanapun kamu berada. Dan tentunya kita bakal memutarkan lagu-lagu yang bisa kamu request di siang hari ini melalui Instagram kita, terus juga di nomor telepon kita sama di WhatsApp, menemani aktivitas dan kegiatan kamu teman Pro 2. Sekarang hari Rabu tanggal 15 Juli 2026, kamu nanti bisa request di Instagram kita. Kita bakal kasih poin untuk kamu memilih lagu yang mungkin lagi hit atau memang lagi biasa kita dengarkan and masuk dalam top 20 regional. Terus juga kamu bisa request lainnya di 0751274842 sama di WhatsApp 0811665508. Kamu bisa menyapa para teman-teman yang ada di Kota Padang pada siang hari ini. Tapi sebelum itu kita lanjut dulu ke lagu berikutnya. Ada Stereo Kills You

90,8 MHz teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah aku drop melalui Instagram di RRI_Pro2 Padang. Itu ada pilihan untuk kamu hari ini teman Pro 2. Bakal menemani aktivitas, kegiatan atau waktu santai kamu. Walaupun biasanya kalau nyantai itu orang yang kerjanya shift ya, atau memang lagi libur. Terus juga yang kuliah atau sekolahnya kalau selesai sih belum ya, karena masih jam 10:33 waktu Indonesia Barat. Itu ada Teh Hijau dari Tulus. Terus juga ada sama Nadif, kota ini tak sama tanpamu, Perunggu, Gemilang, dan berapa kali kita saling memaafkan dari Pamungkas. Mungkin kalau kamu yang lagi mau semangat mengerjakan tugas atau pekerjaannya, bisa pilih Perunggu, Gemilang. Atau yang lagi mau chill aja, mau santai aja, ini lagu Tulus. Kita tahu suara khasnya Tulus tuh yang menenangkan hati, asik. Tapi kita lanjut lagi ya teman Pro 2 ya, sambil nunggu lagi sekali lagi aku mau kasih kamu kesempatan. Yang mau menyapa teman-teman kita di Kota Padang bisa ke 0751-27482, atau yang mau ngirim pesan juga bisa di 0811-6655-908. Ada Sia, Save My Life. Terus juga ada Kasia featuring Kara Seno, Wish I Was Here, dan Codeline, Brother.

0: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Cah, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
5: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: pisang emas di bawah berlayar. Masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu. Mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis

0: dan kebijaksanaan.
1: Guys, ini barang bagus ya. Dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
2: Wih, banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
3: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
2: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak kayak jas hujan.
4: Paket, paket.
5: Dik, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
2: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya. Melebihi tisu.
5: Jelek banget.
2: Makanya, lihat review jujur.
5: Padahal, aku lihat komentar orang loh. Selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya nggak jujur. Kok jahat sih? Merugikan pelanggan loh.
2: Zaman sekarang loh, Kak. Semua bisa menghalalkan berbagai cara. Jadi, kita harus cerdas dalam membeli barang online.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
8: Bank Nagari semakin oke ya. Fitur-fitur yang ditawarkan keren. Cuman, Bank Nagarinya jauh dari sini.
9: Gampang. Bank Nagari kan punya layanan bergerak Bank Nagari. Layanan auto banking, layanan khas mobil unit, dan layanan sepeda motor.
8: Bank Nagari benar-benar menjangkau nasabah yang jauh dari kantor Bank Nagari ya.
9: Bukan Bank Nagari namanya. Kalau nggak bikin yang jauh jadi dekat. Gimana? Siap menikmati layanan dan dimanja kemudahan dari Bank Nagari?
10: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
11: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sebuah lagu yang bisa kita renungkan untuk kita atau kamu semuanya yang punya saudara atau saudari. Gimana sih rasanya ketika kehilangan seseorang? Dan gimana rasanya ketika kita tuh benar-benar selalu bersama, tapi pada akhirnya yang namanya dunia, kita hidup di sini, tinggal di sini, tapi kita ciptaan Tuhan, kita bakal dipanggil sama Dia. Ini benar-benar lagu yang pertama kali aku dengerin dan tahu maknanya itu nyesek banget. Bagaimana kadang-kadang ya memang gak semuanya yang kamu rasakan, saudara tuh selalu membantu, menolong, terus juga pokoknya benar-benar memperjuangkan untuk kamunya. Belum lagi kakak-kakak yang selalu memperjuangkan adiknya yang untuk sekolah. Itu kan generasi, kita bilang generasi ini ya, teman pro 2 ya, yang memang dia harus kerja padahal dia butuh sekolah juga. Tapi makanya itu teman pro 2. Itu tadi ada Codeline dan Brother.

0: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
1: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
2: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
3: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
4: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
2: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

Radio Republik Indonesia Pro 2 FM Padang, teman terbaik kamu. Masih bersama Fathan on Pro 2 Hitlist siang hari ini. Dan kita bakal puterin lagu yang udah dipilih 100% di Instagram kita RRI underscore Pro 2 Padang. Dari ada antara pilihan ada Nadif, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Terus juga ada dari Perunggu, Gemilang, dan Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan, dan Tulus, Teh Hijau lah yang menjadi pilihan utama. Tapi masih ada kesempatan buat kamu, ini yang penting kamu request aja, pilih aja. Jadi nanti kita bakal puterin, karena kebetulan yang masih baru dipilih itu cuma Teh Hijau, Tulus nomor Pro 2. Makanya kita bakal puterin, walaupun 100% nanti ada yang 20, itu juga 20% kita juga bakal puterin nomor Pro 2. Dan Teh Hijau sendiri, ini memang lagu yang terbaru ya dari Tulus ya, single terbarunya dari masa vakumnya beberapa tahun absen, merilis karya baru sejak album Manusia pada tahun 2022, akhirnya dirilis tanggal 30 Juni 2026. Ini mungkin lagu yang relate antara untuk kamu teman Pro 2 atau sebenarnya untuk aku juga. Karena dalam lagu ini dijelaskan, ini kisahnya tentang fase mati rasa atau hampa yang sedang dialami seseorang. Dan pesan utamanya yang mau disampaikan itu rasa hampa ya yang kita rasakan, yang kamu rasakan, yang aku rasakan. Kita gak perlu paksa hilang atau lawan, tapi melainkan diterima dengan damai sebagaimana itu bagian alam dari perjalanan hidupan.

0: siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
1: Kak, akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
2: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
1: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
2: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
1: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.

Ini teman pro 2, itu kamu udah ditekankan nih sama Idgitaf, tenang saja, ini hanya fase. Jadi kekosongan, kehampaan yang kamu rasakan saat ini, itu mungkin suatu saat ya, kita juga gak tahu ya. Itu kenapa aku agak ketawa teman pro 2, karena benar-benar tadi relate banget. Teh Hijau dari Tulus yang menggambarkan terkait perasaan hampa, kekosongan, dan pada akhirnya memang kita harus menerima ya. Lebih sebenarnya lebih ke nasib sih kalau aku sih, karena memang belum pernah ada yang mengisi hati ini. Tapi ya bagaimanapun suatu saat mungkin ya, kita gak tahu, namanya juga jodoh dan Tuhan pasti udah ada jalannya. Jadi kita sabar aja. Beda halnya mungkin kalau kamu yang udah pernah punya seseorang di hatinya ketika hilang dan akhirnya kamu merasa kesepian, hampa. Ini bukan hanya tentang ada pasangan atau tidak ya, tapi bagaimana di kehidupan ini terkadang kita kayak temen aja cuman beberapa doang, itu pun kadang-kadang kayak mau main gak ya, ntar main bakal kayak gini gak ya, atau mungkin kalau keluarganya juga pada akhirnya kayak saat berkumpul tuh ya udah hidupnya tuh gak ada cerita sama sekali. Nah itu emang pasti rasa yang paling kesepian. Kalau dibilang menyedihkan sih, mungkin kalau udah terbiasa kayaknya ya udah ya, yang namanya juga sepi. Ya suatu saat pasti kamu bakal merasa ramai. Yang penting kamu jangan sampai apa-apa kayak menjauhi diri dari semua orang atau dari kerumunan. Jangan seperti itu ya teman pro 2. Jangan sampai kayak gitu teman pro 2. Kamu udah ada yang ngajak, ayo ngobrol lah, ayo kita cerita lah, ayo kita nongkrong lah. Ya sesekali ikut. Walaupun gak sampai berkali-kali kamu kayak ngerasa sekali aja energinya udah terkuras habis, ya itu gak apa-apa teman pro 2. Kamu bakal merasakan bagaimana pada akhirnya ketika kamu udah nongkrong, kamu udah bercerita, itu ada walaupun saat di keramaian, tapi gak tahu kenapa ada rasa lega juga yang keluar. Karena ya itu, kita memang butuh yang namanya teman cerita. Ya, antara teman, pasangan, dan keluarga, pokoknya kita butuh yang namanya tempat cerita. Kita lanjut lagi teman pro 2. Ini juga ada yang pilih dari Instagram kita. Mau mendengarkan lagu Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Kalau ini tentang sebuah hubungan yang putus nyambung, tapi tetap berusaha di hubungan yang toksik. Bagaimanapun toksik, enggak tahu. Toksik. Bagaimanapun mungkin namanya cinta, merasa berat ketika untuk merelakannya, ya akhirnya dipaksa dengan apa-apa, ya maaf aja, berantem maaf, tapi gak tahu sampai kapan itu bakal hadir di fase kebersamaan ini, atau memang suatu saat karena udah meledak, akhirnya ya udah berakhir begitu saja.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Ya teman Pro 2, ada berita unik ini dari Pitbull yang merupakan seorang rapper dengan nama asli Armando Christian Perez yang terkenal di Amerika Serikat. Kali ini teman Pro 2, Pitbull baru saja mengukir sejarah unik dalam konsernya di BST Hyde Park London pada 10 Juli 2026. Para penggemar justru berhasil mencetak rekor dunia Guinness untuk rekor perkumpulan orang terbanyak yang mengenakan penutup kepala botak atau bald cap. Ribuan penonton memadati arena konser dengan gaya khas Pitbull, lengkap menggunakan bald cap, kacamata hitam aviator, dan jaket kulit. Pihak Guinness mengonfirmasi sebanyak 22.141 penonton terhitung resmi ikut serta dalam aksi ini. Pitbull merasa sangat terharu saat menyampaikan rasa terima kasihnya dari atas panggung atas dukungan unik dari para penggemar.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.

0: 5'9" brown eyes.
1: Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper, cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya, Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

0: ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Hey, kawasan Sudirman 12 dan masih sama Farhan Mubina on Pro 2 Hitlist Padang pada siang hari ini. Tadi udah kita dengerin sama-sama teman Pro 2 ada Jonas Brothers Wings dan juga ada Dev featuring Thumbs Rain Dance. Lalu ada Pitbull, itu Freedom. Betul ya teman Pro 2, untuk kamu ini yang tadi malam nonton Piala Dunia dini hari jam 2, bagaimana kondisinya saat ini? Apakah masih aman-aman saja atau matanya sudah tidak bisa dibuka lagi? Enggak dong, jangan sampai dong klaim, bisa aja klaim gitu ya teman Pro 2. Tapi gimana teman Pro 2 tadi pertandingannya? Kamu support siapa? Untuk aku sendiri yang memang aku mungkin dari awal pagelaran Piala Dunia 2026 nih, Piala Dunia 2026 ini, melihat bagaimana jagonya dan solidnya tim Prancis gitu kan. Akhirnya kayak ngerasa, wah, bisa jadi Prancis ke final lagi seperti tahun 2022, terus juga tahun sebelumnya. Tapi ternyata teman Pro 2 tidak terjadi. Luar biasanya Spanyol dengan sistem yang dibangun sama pelatihnya itu membuat dia berhasil menekuk lutut dan menghentikan langkah Prancis untuk melaju ke final. Dan akhirnya Spanyol yang ke final teman Pro 2. Kalau dilihat statistiknya sebenarnya memang Prancis udah banyak beberapa kali peluang, terus juga pegang bola ya awalnya di babak pertama itu kan masih bisa diambil sama tim Prancis. Tapi ketika mendapatkan penalti untuk Spanyol dan itu mampu diselesaikan dengan baik oleh Michael Oyarzabal di menit 22, akhirnya membuat runtuh pertahanan dan juga mentalnya para tim Prancis. Tapi di babak-babak akhir sih hampir ini ya, hampir mau terus mencoba ya. Itu yang menariknya teman Pro 2. Ini kalau yang tepat sasaran, kalau dari Spanyol sendiri cuma 2, dan 2 itu gol semua. Sedangkan kalau misalnya Prancis, itu Prancis banyak banget percobaan untuk melakukan shooting, tapi ternyata tidak ada yang sama sekali eksekusinya mampu membobol gawang Spanyol. Penguasaan bola sendiri memang dikuasai sama Prancis 49%, dan lebih itu di Spanyol ternyata teman Pro 2 51%. Sedangkan kalau pelanggaran itu lebih banyak di Spanyol ya. Spanyol beberapa kali melakukan pelanggaran, ada juga kartu kuning yang diberikan. Dan seperti untuk Cruella kartu kuning. Sedangkan kalau di Prancis itu ada yang mendapatkan 2 kartu kuning. Dan gol kedua itu di babak kedua ada Pedro Porro. Asis dari Dani Olmo mampu ia eksekusi dengan baik di menit 58, membuat kedudukan 2-0, dan itu agak nyesek juga sih. Kaget lah teman Pro 2 pokoknya. Untuk aku ya, karena kalau aku pas itu fokusnya kali ini tuh sama tim Prancis sama Argentina. Dan ternyata Spanyol, karena yang top scorer yang masuk kan di situ ada Messi, Mbappe juga termasuk, terus ada Dembele. Kalau untuk tim Spanyol sendiri siapa ya top scorernya ya? Kayak Yamal masih beberapa gol lah, belum terlalu yang sampai 8. Dan tapi ya itu sekali lagi sistem yang dilakukan, yang dibuat sama pelatihnya itu luar biasa banget. Luis de la Fuente, ya. Dan Didier Deschamps

gak mampu untuk menandingi sistem yang diberikan sama Spanyol. Makanya bolanya itu emang kan kalau Prancis lebih jagonya individual ya, pro dua ya, gocek sana sini, tapi solid juga sebenarnya. Tapi nggak tahu kenapa tadi itu benar-benar wah, ini Prancis tiba-tiba mainnya kayak gini, kaget juga. Makanya itu pas udah langkahnya terhenti di sini juga kaget aku tuh pro dua. Tapi bagaimanapun nanti kita bakal nunggu juga ya untuk Argentina dan Inggris nanti malam. Dini hari juga jam 2 kita bakal melihat ini bakal siapa yang melawan tim Spanyol yang pada akhirnya kembali ke final setelah tahun 2010 kayaknya. Itu juga udah menang ya teman Pro 2 ya. Itu dia Piala Dunia kali ini. Aku masih agak kaget teman Pro 2 sama Prancis yang sangat disayangkan sekali harus berhenti langkahnya.

teman Pro 2, ternyata kita harus mengakhiri kebersamaan kita di Pro 2 Hitlist pada kesempatan kali ini di hari Rabu tanggal 15 Juli 2026. Thank you untuk kamu semuanya yang udah gabung mendengarkan melalui frekuensi 90,8 MHz atau juga aplikasi RRI Digital. Terus juga mungkin di antara kamu yang dengerinnya di website rri.co.id. Dimanapun kamu berada teman Pro 2, jangan lupa bahagia selalu. Aku bakal terus nemenin kamu sampai jam 1 nanti, sebelum akhirnya kamu bakal ditemani sama Rini Kamal. Dan karena ini menjadi opsi, ini menjadi pilihan yang paling banyak dipilih, kita bakal memutarkan lagu lagi. Itu dari Tulus, Ada Teh Hijau. Sekali lagi, ini kita sama-sama persembahkan untuk mereka yang merasa kesepian, mereka yang merasa hampa. Gak usah khawatir karena kamu gak sendiri, masih ada semua teman-teman yang bakal menemani kamu semua, khususnya Pro 2 Padang. Jadi kalau mau nelpon, mau curhat, mau cerita, silahkan, kita welcome.

Prodo FM Padang, teman terbaik kamu. Teman Prodo, ini aku mau kasih info ke kamu. Ini infonya keren banget dari UNAN. Jadi 5 mahasiswa teknik UNAN itu ikut pertukaran mahasiswa ke UTEM Malaysia atau UTEM. Dan ini di internasionalisasi pendidikan melalui program International Students Exchange Outbound Equity. Jadi sebanyak 5 mahasiswa ikut program pertukaran mahasiswa di Universitas Teknikal Malaysia Melaka pada 1-14 Juli 2026, ini pastinya buat memperluas pengalaman belajar bertaraf internasional. Dan program ini mengintegrasikan pembelajaran akademik, praktik laboratorium, penguasaan teknologi, sampai penguatan jejaring global bagi mahasiswa. Delegasi Fakultas Teknik UNAN terdiri atas Haikal Aksara dari Teknik Elektro, terus ada Tajri Saidil Kolbi, Muhammad Nabil Surya Andika, dan Rifi Afan dari Teknik Mesin, sama Muhammad Fajar Ramadan dari Teknik Sipil. Dan keikutsertaan mahasiswa ini dapat dukungan dari pimpinan Fakultas Teknik UNAN melalui program Equity yang difasilitasi Direktorat Hilirisasi dan Kerjasama. Nah, selama berada di UTEM itu, para peserta tuh ikut orientasi akademik, pengenalan laboratorium, pelatihan laser cutting, desain digital, 3D printing, hingga teknologi Unmanned Aerial Vehicle atau UAV. Wah, keren banget kan teman-teman Prodo 2. Dan program Outbound Equity itu mendukung pencapaian indikator kinerja utama 2, IKU 6, dan IKU 8, serta sejalan dengan tujuan SDG 4, SDG 9, dan SDG 17. Kegiatan tersebut didanai oleh Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan LPDP atas nama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia melalui program Equity sebagai bagian dari upaya memperkuat daya saing lulusan UNAN di tingkat internasional.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Saat perjalanan pergi ke suatu tempat yang belum pernah kita tuju, kita terkadang merasa perjalanan pergi lebih lama dibandingkan dengan perjalanan pulang. Padahal, rute jalan yang kita lalui untuk pergi dan pulang merupakan rute yang sama. Kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, ada sebuah penelitian mengatakan bahwa perasaan yang dialami saat pulang disebut dengan istilah return trip effect. Peristiwa ini bisa terjadi karena adanya rasa familiar dengan lingkungan saat di perjalanan pulang yang telah dilewati saat perjalanan pergi. Hal ini juga bisa terjadi karena tidak adanya target tepat waktu yang kita buat saat perjalanan pulang.

Oh iya, teman pro 2. Tadi kan ngebahas masalah Spanyol semifinal malam hari tadi ya, Spanyol lawan Perancis. BTW ini pasti udah banyak yang ini menghadirkan nonton bareng. Nanti juga kita RRI itu ntar di final, gak tahu siapa lawan siapa. Pastinya Spanyol udah masuk ke final. Yang bakal hadir nanti di final nanti teman pro 2. Jadi kalau mungkin tertarik, bisa langsung hadir di jam 2. Iya, pasti ntar ada rangkaian kegiatan lainnya. Nanti kita coba informasiin lagi sih. Jadi ini sekedar informasi dulu teman pro 2. Dan ini juga dari Pasar Pusat Padang Panjang yang semalam juga kayaknya membludak karena warga antusias untuk nobar semifinal Piala Dunia. Dan itu di kawasan depan gedung Pasar Pusat Padang Panjang yang untuk menyaksikan nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis dan Spanyol di hari Rabu 15 Juli 2026 dini hari. Dan ini digelar pemerintah Kota Padang Panjang yang bekerjasama dengan TVRI Sumatera Barat, berlangsung meriah, tertib, dan juga menjadi ajang kebersamaan masyarakat. Memang pasti momen itu seru banget nonton bareng-bareng. Belum lagi kalau ada makanan-makanan, cemilan-cemilan yang bisa dibeli. Yang bisa dibeli, tapi dimakan juga bisa ya. Gak mungkin dibeli doang, ntar dipajang. Nah, sejak sebelum pertandingan mulai, masyarakat dari berbagai kalangan telah memenuhi lokasi nobar. Dan antusiasme penonton semakin terasa saat laga berlangsung dengan sorak-sorai yang mengiringi setiap peluang dan serangan yang dibangun kedua tim. Belum lagi kalau ada yang dukung Perancis, ada yang dukung Spanyol, ataupun yang netral, itu gak masalah. Kalau mau FOMO-FOMO juga gak masalah, karena ini keseruan bersama teman-teman.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pesta Bola Dunia RRI. Laga semifinal. Big match. Simak pertandingannya. Hari Kamis, 16 Juli 2026. Inggris melawan Argentina. Pukul 2 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang. Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

janganlah khawatirkan rezekimu, karena Allah sudah menjaminnya untuk semua hidup. Tapi khawatirkan amalanmu, karena Allah tidak menjamin masuk surga. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, fokuslah pikiranmu untuk memikirkan apapun yang diperintahkan Allah kepadamu. Jangan menyibukkannya dengan rizki yang sudah dijamin untukmu. Karena rizki dan ajal adalah dua hal yang sudah dijamin. Selama masih ada sisa ajal, rizki pasti datang. Jika Allah dengan hikmahnya berkehendak menutup salah satu jalan rezekimu, Dia pasti dengan rahmatnya membuka jalan lain yang lebih bermanfaat bagimu. Kitab Al-Fawaid halaman 57.

nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya.

0: Eh, sampai lupa dunia nyata.
1: Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Laut

Prodo FM Padang, teman terbaik kamu. Selamat beristirahat teman Prodo di jam 12 lewat 49 menit. Udah mau berakhir ya waktu istirahat kamu, waktu makan siang kamu. Semoga energinya kembali dan bisa melanjutkan aktivitas kegiatannya dengan lebih semangat lagi. Tapi memang temponya yang bakal lebih slow ya dibandingkan tadi pagi. Yang pasti kerjaan terus juga PR-nya sama tugas-tugasnya, semoga semua selesai di hari ini teman Pro 2. Walaupun di antara kamu mungkin ada yang mendapatkan entah itu musibah, tantangan, bukan lebih tantangan sih, kayak misalnya perangkatnya harus mati, harus rusak. Yang sabar ya teman Pro 2 ya. Kita harus cari ide, cari cara lain untuk menyelesaikan pekerjaan kita, walaupun memang perangkat kita mungkin harus diservis dulu. Dan juga untuk kamu semuanya, bagi umat muslim tadi sudah berkumandang azan pukul 12 lewat 28 menit. Kalau begitu, bagi kamu yang sudah melaksanakan ibadah salat zuhur, semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut lagi teman Pro 2, ada Alicia Keys, December Back to June.

0: dan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Tahukah kamu, ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat siang semuanya, teman Pro 2. Jam 1 siang sudah kembali lagi bersama Rini Kamal di sini, teman Pro 2. Seneng ya? Aku yang seneng, kalian mah biasa aja kayaknya. Tapi enggak apa-apa deh, teman Pro 2, walaupun kalian biasa-biasa aja nih. Enggak nungguin banget sih Rin, tapi enggak apa-apa. It's okay, teman Pro 2. It's okay banget, tapi aku tetap akan di sini buat nemenin kamu pastinya ya. So, jam 1 siang kita bakal update dulu informasi dari dunia olahraga. Nah, ada apa aja nih pergolakan ya teman Pro 2 dari dunia olahraga kita, nanti bakal kita share buat kamu. Jadi pastiin untuk stay tune juga di 90,8 MHz atau juga bisa dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Oke deh teman Pro 2, sudah saatnya juga kayaknya kita harus move dulu ke lagu yang satu ini sebelum nanti kita bakal share juga informasinya. So teman Pro 2, let's play Treasure Last Night.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Siapa nih yang senang banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
10: Lagi santai di sore hari,

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa pembalap Indonesia, Veda Ega Pertama. Katanya nih gak percaya sama kutukan Marc Marquez atau yang lebih dikenal dengan Marquez Curse di Pertamina Mandalika International Circuit. Jadi kutukan Marquez ini menjadi perbincangan di dunia maya setelah pembalap jawara dunia 8 kali itu tidak pernah finish di MotoGP Indonesia selama 4 musim beruntun. Nah, yang paling baru nih teman Produa, pembalap asal Spanyol yang juga berstatus sebagai juara dunia MotoGP 2025 harus kandas setelah masuk ke gravel pada lap awal MotoGP Indonesia 2025. Nah, gimana ya teman Produa, antara percaya nggak percaya juga nih ya, kenapa nih Marquez tuh nggak pernah finish di MotoGP Indonesia? Penasaran juga sih teman Produa, tapi kalau menurut kamu gimana nih, real nggak sih tuh teman Produa? Menurut aku sih kayaknya nggak tahu deh, Marquez Curse, bisa dijadiin film tuh.

Teman Pro 2 dikutip dari rri.co.id, Indonesia mematangkan tata kelola bahan kimia sebagai bagian proses aksesi ke Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan upaya tersebut untuk mewujudkan industri kimia nasional aman, berdaya saing, dan berkelanjutan. OECD merupakan organisasi internasional berbasis di Paris, Prancis, yang efektif berdiri pada tahun 1961. OECD berperan sebagai forum multilateral yang menyusun standar dan kebijakan berbagai sektor strategis pembangunan nasional.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan, apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tim Nasional Bola Basket Putri Indonesia akan menantang India dalam pertandingan penentuan juara Grup A Piala Asia Bola Basket U18 Putri Divisi B 2026 di Nimbiut Stadium Bangkok di hari Rabu ini, teman Pro 2. Jadi Indonesia dan India itu sama-sama belum terkalahkan dengan membukukan 2 kemenangan, dan pemenang pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pukul 16 waktu Indonesia Barat itu akan berlangsung melaju ke semifinal sebagai juara grup.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, Carito Komunitas, Muda Bertakwa, dan Noise in the Z-Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias Kopi Setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Udah jam 2 siang, teman Produa, panas. Hanya itu kata-kata yang bisa kita, aduh gitu ya, yang nempel di kepala karena memang cuacanya lagi panas banget, teman Produa. Jadi buat kamu yang sekarang ada aktivitas outdoor juga lagi di luar ruangan, jangan lupa untuk konsumsi air putihnya juga, teman Produa. Stay hydrated karena gimana pun, teman Produa, tubuh kita kalau di cuaca yang kayak gini akan membutuhkan asupan air yang lebih gitu ya, supaya tidak dehidrasi juga. Anyway, teman Produa, di jam 2 siang ini kita bakal update informasi dari dunia showbiz. But after this, teman Produa, jangan kemana-mana dulu. Kita move dulu nih ke lagu yang satu ini. Kita ke MGK with Times of My Life. I know we had our problems, but never mind.

0: Jo, masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak. Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak. Saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu. Palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
0: Waduh, Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh. Kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih. Kasian Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Kakak, kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
4: Tau nggak, Profesor Ilmu Biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
3: Oh, gitu ya?
4: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
3: Loh, kalau itu mah

Pesta Bola Dunia RRI. Laga semifinal. Big Match. Simak pertandingannya. Hari Kamis, 16 Juli 2026. Inggris melawan Argentina. Pukul 2 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang. Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa Tucker Pillsbury atau yang lebih dikenal dengan nama Role Model, baru saja melepaskan karya terbaru yang berjudul Joy di tanggal 10 Juli 2026 ini. Anyway, teman Produa, lagu ini menjadi single kedua dari album studio ketiganya Chucky Timely and Hourglass yang dijadwalkan bakal dirilis tanggal 7 Agustus 2026 melalui Interscope Records. Nah, bersama dengan perilisan lagu, Role Model itu juga ngerilis video musiknya, teman Produa, yang disutradarai oleh Desena dan juga dari Role Modelnya sendiri gitu ya. Dimana video klipnya itu teman Produa menampilkan aktor Amerika Aiden Delbis gitu, teman Produa. Anyway, teman Produa, untuk Joy sendiri ya, itu kan masuk di dalam Chuck Timely and Hourglass ya albumnya, dan di album ini katanya bakal ada 12 lagu juga, dan menjadi album penuh pertama Role Model dalam 2 tahun terakhir setelah Kansas Anymore yang dirilis di tahun 2024.

0: Hey Bestie, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah. Akur.
4: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Oke, kita tahu nih teman Produa, pernikahan Taylor Swift dan Travis Kelce sempat bikin heboh banget ya teman Produa. Yes, banyak banget Swifties all around the world pasti seneng banget dengerin kabar bahagia ini teman Produa. Tapi yang jadi sorotan dari pernikahan keduanya teman Produa itu bukan soal gaun pengantin, bukan soal daftar tamunya, tapi tentang sampah. Kenapa sampah sih? Tapi ini sampah yang dikumpulkan setelah acara pernikahannya Taylor Swift nih teman Produa. Walaupun emang aneh ya kedengarannya ya, tapi ini beneran terjadi tau teman Produa. Jadi ada seorang seniman asal New York, Justin Ginnack, itu menyulap sampah-sampah dari pernikahannya Taylor Swift menjadi sebuah karya seni edisi terbatas yang langsung habis terjual. Jadi dia ini memungut sampah yang berserakan di jalanan sekitar Madison Square Garden, New York, tempat Taylor Swift dan Travis itu menikah ya. Terus dikumpulin nih, dan setelah pesta pernikahan berlangsung ya teman Produa, ini langsung disulap sama si seniman yang satu ini sama Justin teman Produa. Jadi proyek seni ini judulnya NYC Pocket Garbage Not Invited Edition Taylor and Travis Wedding. Waduh, emang dibikinin panjang banget tuh ya namanya teman Produa. Jadi terdiri dari 50 kotak akrilik transparan berukuran kecil, dan masing-masing kotak ini berisi sampah yang dikumpulkan di sekitar lokasi pernikahannya itu. Jadi setiap kotak itu dijual seharga $25 atau setara dengan 400 ribuan teman Produa. Dan seluruh koleksi ini habis terjual kurang dari 24 jam. Jadi banyak banget orang yang beli teman Produa. Nah, isi setiap dari kotaknya itu pun beragam ya, mulai dari tutup botol, sedotan plastik, bungkus makanan, alat makan sekali pakai, puntung rokok, dan juga earbud AirPods yang tercecer gitu teman Produa. Jadi kayak gimana ya teman Produa, itu kan sampah banget nih, tapi dikumpulin ada ya yang mau beli gitu teman Produa. Jadi selain semua sampah-sampah itu dan ada kotaknya teman Produa, itu juga ada tanda tangan si senimannya gitu. Tapi mungkin yang namanya seniman ya teman Produa emang sekreatif itu juga, apa aja bisa kita duitin termasuk apa sampah. Emang di luar nalar sih teman Produa, tapi bener-bener dikumpulin dan bener-bener dijual dan bener-bener dibeli sama orang nih teman Produa. Waduh, ini mungkin karena efeknya Taylor Swift ya teman Produa. As we know, Taylor Swift aja tuh penggemarnya itu gak main-main kan, basis penggemarnya itu luar biasa banget. Atau mungkin karena itu kali ya teman Produa ya. Tapi untung banget nih jadi senimannya, gak ada modal, jualan ada untung. Bagus banget juga nih ini ya, apa ya, intuisi berdagangnya lumayan lah nih seniman yang satu ini.

0: Manchester City is still alive here. Pengen lanjut kuliah, tapi kerjaannya padat, biayanya juga harus dipikirin kan? Aduh, kayaknya bakal susah deh.
1: Siapa bilang susah? Sekarang ada Universitas Terbuka atau UT. Sebagai perguruan tinggi negeri, UT memberikan akses kuliah yang lebih fleksibel dan terjangkau. Proses belajarnya bisa secara online, tatap muka, maupun blended learning. Jadi cocok untuk pekerja, ibu rumah tangga, maupun masyarakat di berbagai daerah.
2: Wah, menarik juga ya. Terus pilihan jurusannya banyak nggak? Jadi tetap bisa kuliah sambil kerja?
1: Tentu aja bisa. Di UT ada 4 fakultas dengan lebih dari 50 program studi, mulai dari diploma, sarjana, hingga pasca sarjana. Terakreditasi dan tersedia alih kredit bagi yang ingin melanjutkan studi.
2: Wah, cocok banget tuh buat aku.
1: Nah, saat ini UT Padang membuka pendaftaran mahasiswa baru sampai Juli 2026. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui www.admisi-sia.ut.ac.id. Info lengkap kunjungi www.padang.ut.ac.id atau telepon 0811-660-1414. WhatsApp 0812-51-33-66 atau bisa juga dari IG @ut_padang.
2: Gak ada alasan lagi buat nunda kuliah.
1: Universitas Terbuka Padang, kuliah fleksibel, masa depan lebih gemilang.

Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat baju, lihat baju, lihat baju, lihat baju, lihat tas, beli

0: baju diskon update status.
1: Mobil. Mobil? Mobil masih di mall?
2: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.
3: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Prodi FM, teman terbaik kamu, teman Prodi NCT 127 yang beranggotakan 7 orang ya, seharusnya teman Prodi, tapi sekarang kayaknya tinggal berlima apa ya. Nah, jadi mereka ini sorry emang bertujuh deh mereka sekarang teman Prodi, karena dua lagi wamil. Akhirnya teman Prodi, jadi mereka ini resmi memperpanjang kontrak eksklusif bersama agensi SM Entertainment. Nah, jadi nih teman Prodi, agensi ini juga menyatakan bahwa perpanjangan kontrak NCT 127 ini mencerminkan kolaborasi tim yang solid serta ikatan yang kuat setelah dibangun oleh para personil ya selama bertahun-tahun, sekaligus memperlihatkan kepercayaan yang saling terjalin antara para anggota gitu loh teman Prodi. Nah, dari agensi mereka sendiri SM Entertainment juga menegaskan akan terus memberikan dukungan penuh terhadap seluruh kegiatan NCT 127 dan tetap menjadi mitra terpercaya saat grup ini memasuki babak selanjutnya. Nah, di sisi lain nih teman Prodi, NCT 127 itu dijadwalkan bakal merilis album studio ketujuh mereka di tanggal 24 Agustus nanti. Dan grup ini juga akan memulai tur dunia kelimanya yang berjudul Neo City The Red Line yang akan dibuka di Seoul di tanggal 18-20 September sebelum melanjutkan rangkaian konser ke berbagai negara termasuk Indonesia di tanggal 3 Oktober 2026 di Indonesia Arena.

Selamat sore teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Perubahan karakteristik air baku pasca bencana hidrometeorologi menyebabkan perusahaan umum daerah Perumda Air Minum Kota Padang harus menyesuaikan dengan instalasi pengolahan air. Dampaknya kapasitas produksi air bersih menurun sekitar 20% sehingga pasokan air ke sejumlah wilayah belum optimal. Direktur Teknik Perumda Air Minum Kota Padang, Andri Satria mengungkapkan sebelum bencana tingkat kekeruhan air baku umumnya berada di bawah 50 NTU dengan tingkat keasaman atau pH normal. Namun pasca bencana hidrometeorologi, kualitas air baku berubah drastis. Ia juga menjelaskan 2000 NTU disertai penurunan pH sehingga air menjadi lebih asam. Kondisi tersebut membuat proses pengolahan membutuhkan bahan kimia lebih banyak dan sebagian IPA tidak lagi mampu bekerja secara maksimal. Ganda putri Indonesia Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melisha Trias Puspitasari melangkah ke babak kedua Japan Open 2026. Hasil ini didapat Ana dan Trias setelah mengalahkan pebulu tangkis asal Chinese Taipei, Chang Qinghui dan Yang Qingtun, 21-16 dan 21-8. Dilansir dari laman BWF, pertandingan berlangsung selama 29 menit di lapangan 3 Tokyo Metropolitan Gymnasium kemarin. Ini merupakan pertemuan pertama bagi kedua ganda putri tersebut. Ana dan Trias juga tampil menjadi pembeda setelah berhasil lepas dari kejaran Chang dan Yang. Ganda putri ranking 15 dunia itu mencatatkan 4 poin secara beruntun untuk merebut game pertama. Informasi terakhir, teman Pro 2 The Massive membuka babak baru dalam perjalanan musik mereka dengan merilis single terbaru berjudul On Our Own. Lagu ini dirilis pada 27 Mei 2026 sekaligus menandai langkah baru mereka sebagai musisi independen dengan target pasar global. Single tersebut menjadi karya berbahasa Inggris terbaru The Massive setelah sebelumnya beberapa kali menyisipkan lagu berbahasa Inggris di album mereka. Kali ini, Rian dan kawan-kawan juga menjadikan lagu ini sebagai bagian dari strategi untuk menjangkau pendengar yang lebih luas di berbagai negara. On Our Own ditulis oleh Rian bersama musisi asal Bandung, Daniel Zeti, dan diproduseri oleh Rian Benyo. Menurut Rian, lagu tersebut menjadi refleksi tentang kehidupan yang semakin penuh kebisingan dan kepura-puraan sekaligus menggambarkan pentingnya kebersamaan. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lunben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan renda di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.

0: lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi nggak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, nggak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?
1: Teman terbaik.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Oke, selamat sore semuanya teman Produa. Udah jam 3:30 ini teh. Udah 3:30 ya teman Produa. Bentar lagi mau jam 4 sore juga. Dan sebentar lagi juga akan memasuki waktu asyar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya ya teman Produa. Tapi masih agak lamaan gitu ya. Tapi masih di jam 3 sorean ini teman Produa. Jadi nih, ini udah waktunya untuk pulang sebenarnya ya teman Produa. Waktu-waktu di mana Jalan Sudirman akan kembali padat nih kayaknya. Yang pulang dari sekolah, pulang dari tempat kerja, pulang dari kampus, pulang dari tempat kegiatannya masing-masing, dah padat dah tuh jalan ya. Tapi ini teman Produa tetap saja, selama berkendara jangan lupa patuhi aturan yang ada, karena gimana pun jalan milik siapa? Milik Allah. Betul, itu juga betul sih. Tapi itu kan dibangunnya dari duit kita juga sebagai rakyat ya teman Produa, jadi kita juga sama-sama berhak untuk menggunakan jalan gitu. Jadi jangan ada sikut-sikutan nih sesama pengguna jalan teman Produa, kalau jalanannya padat gitu ya dan sempit menurut kamu, ya udah hatinya aja yang dilapangin biar apa, biar tetap aman sampai rumah gitu teman Produa ya. Oke deh teman Produa, sore hari ini di sore ceria pastinya udah jam 3 sore, seperti biasa kita bakal berbagi informasi juga buat kamu di sore hari ini. Dan juga nih teman Produa, pastinya kita bakal seseruan bareng dengan playlist yang sudah kita susun untuk kamu di sore hari ini teman Produa. Jadi jangan kemana-mana, stay in terus bareng sama kita di Produa FM, teman terbaik kamu. Atau juga bisa dengerin kita di 90,8 MHz di RRI Digital dan juga di streaming rri.co.id.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: Sih, kalau tidak ada lampu lalu lintas, bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
3: Samahnya titah dipulangkan kepada Allah.
4: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
5: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
6: Mau ta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Mau ta, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Mau ta, ngobrol asik ala orang awak.
7: Teman terbaik.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi di Sore Ceria. Nah, ini kayaknya ceria banget sih buat Pitbull, teman Pro 2. Kenapa? Karena Pitbull baru saja mengukir sejarah unik dalam konsernya di BST Hyde Park, London di tanggal 10 Juli 2026. Nah, jadi nih teman Pro 2, ini tuh bukan fokus di Pitbull ya, lebih di fansnya sih ya. Para fans Pitbull ini, teman Pro 2, akhirnya mencetak sebuah rekor dunia Guinness World Records untuk rekor perkumpulan orang terbanyak yang mengenakan penutup kepala botak atau bald cap. Nah, kita bukannya mau body shaming nih ya teman Pro 2 ya, tapi emang itu kenyataannya.

untuk surprise gitu teman Produa. Dan juga Keisha itu juga tamu, bukan sembarang tamu teman Produa, karena dia juga mengenakan bald cap yang sama gitu di atas panggung untuk membawakan lagu Hit Timber secara duet bersama Pitbull untuk pertama kalinya dalam 13 tahun terakhir gitu teman Produa. Jadi idenya nih, kenapa bisa sampai di sini teman Produa? Ternyata itu adalah gagasan penyiar BBC Radio 1 Greg James dan kreator konten TikTok Jack Remington yang kemudian disetujui oleh Pitbull gitu teman Produa. Ternyata ada inisiatornya gitu ya. Tapi itu boleh dicoba sih kayaknya ya teman Produa, unik. Nggak ada salahnya juga, mungkin ada penyanyi kita yang gimana gitu, kita support teman Produa, kita support gitu kan ya. Contohnya nih fans Pitbull akhirnya dapat apa? Guinness World Records gitu. Ada-ada aja sih teman Produa. Tapi ini kalau emang nggak punya rambut beneran tuh kayaknya bisa ikut tanpa pakai bald cap ya kan. Kalau ini kan bald cap sengaja karena mereka masih ada rambutnya gitu. Tapi kalau nggak ada kayaknya bisa langsung aja nggak sih teman Produa?

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungan arsnya pada hari tidak ada naungan selain naungan Allah Azza wa Jalla, yaitu imam yang adil dan pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang laki-laki yang mengingat Allah dalam kesunyian atau kesendirian, kemudian ia menangis karena takut kepada azab Allah. Seorang laki-laki yang hatinya selalu bergantung dengan masjid-masjid Allah. 2 orang yang saling mencintai, mereka berkumpul dan berpisah karena Allah Azza wa Jalla, dan seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang memiliki kedudukan dan kecantikan, akan tetapi ia menolak dan berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Dan seorang laki-laki yang bersedekah dengan sesuatu yang ia sembunyikan, sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Kita balik lagi di sore ceria. Jam 4 sore semakin ramai ternyata Jalan Sudirman, teman Produa. Diperhatikan dari Sudirman 12 ini ya. Memang lalu lalang cukup lancar guys, tapi ya begitulah. Semakin ramai aja karena memang ini waktunya banget nih, teman Produa. Waktunya apakah pulang? Nah, terus kakak kenapa enggak pulang, Kak? Kerja, Dek. Kakak belum selesai kerjanya nih, masih kerja aja. Tapi yang mau diapain teman Produa, namanya juga apa? Cuan is number one ya. Jadi marilah kita rajin-rajin bekerja, dan buat kamu yang udah bisa pulang di jam segini, congrats ya guys. Kok agak iri ya? Agak iri tuh suaranya. Tapi sebenarnya enggak sih teman Produa. Yang penting aku ingetin aja nih ya. Selama di perjalanan tolong kita apa, mawas diri, cenah. Jadi kita berhati-hati dan aware juga gitu ya terhadap aturan lalu lintas dan juga berkendara pastinya nih teman Produa. Karena aturan dibikin untuk di patuhi, jangan dilanggar, jangan dijawab dilanggar. Siapa yang jawab dilanggar? Tidak dah ya. Dipatuhi nih teman Produa, karena ini juga menyangkut keselamatan sendiri ya, keselamatan kita secara pribadi dan juga keselamatan bersama. Oke deh teman Produa, buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya, kalau kata Tulus. Tapi apa, kita bukan asam dan garam kok, tenang aja, kita masih manusia biasa. Oke deh teman Produa, di jam 4 sore, masih di sore ceria, pastinya kita masih bakal seseruan bareng ya, bisa dijamin Kak, bisa. Jadi pastiin dong untuk dengerin kita di 90,8 MHz atau juga bisa dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Oke deh teman Produa, kayaknya kita harus chillin dulu nih sama lagu yang satu ini. Jangan kemana-mana teman Produa, kita ke HX Hindia with Right Where You Left Me. Enjoy.

0: anak perempuan. Kamu di mana? Kamu pikir sekarang jam berapa? Pulang sekarang.
1: Kesel sih yang dilarang ini itu. Kemana-mana dibatasi. Pergi sama siapa diinterogasi. Padahal umur segini waktunya menghabiskan hari bersama teman-teman, mencari tahu dunia luar. Tapi aku terdiam, mendengar percakapan antara ayah dan ibu tentang berbagai ketakutan.
2: Bu, Bapak takut anak gadis kita salah pergaulan. Bu, Bapak takut anak kita dekat dengan laki-laki yang tidak benar. Bu, Bapak takut anak kita sakit karena kehujanan.
1: Aku mengerti, setiap ayah punya banyak ketakutan. Tapi aku tahu, ayah selalu jadi garda terdepan dalam setiap keadaan.
3: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

Pesta Bola Dunia RRI. Laga semifinal. Big match. Simak pertandingannya. Hari Kamis, 16 Juli 2026. Inggris melawan Argentina. Pukul 2 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang. Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, Don. Buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
1: Hah? Ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah gak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Yee, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Teman Pro 2, dikutip dari rri.co.id, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Salih Daulay meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan bagi pelaku usaha. Pendampingan dilakukan bagi yang belum tersentuh akses pembiayaan. Dalam rapat kerja bersama Kementerian UMKM, ia menilai masih banyak pelaku usaha yang membutuhkan dukungan berupa pelatihan, termasuk pelatihan peningkatan kualitas produk hingga pendampingan dalam mengelola usaha agar dapat berkembang.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih, bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul, seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih di sore ceria sore hari ini teman Pro 2. Gimana, sudah sampaikah di rumah masing-masing? Nah, yang udah sampai di rumah bisa langsung istirahat nih teman Pro 2. Beres dulu ya kan ya. Bebersih dulu, terus istirahat deh gitu ya teman Pro 2. Untuk menghadapi hari esok kita butuh apa? Untuk meng-recharge energi lagi nih teman Pro 2. Tapi buat yang masih di jalan nih, hati-hati juga ya teman Pro 2. Anyway teman Pro 2, liburan kan masih jauh banget nih. Jauh banget, liburan akhir tahun masih jauh banget. Tapi kalau liburan kemarin juga udah lewat banget. Jadi mau diapain ya? Yang namanya liburan gitu ya teman Pro 2, kalau belum datang kita kangen. Kalau udah datang kita juga bingung tuh biasanya. Tapi ini teman Pro 2 ya, salah satu destinasi tujuan ya, atau apa ya, tempat yang paling sering banget dikunjungi. Nah, di antara negara-negara di dunia ini tuh sempat naik banget, yaitu Korea Selatan nih teman Pro 2. Kenapa? Karena ada apa coba, drakor, betul. Ada Korean Hallyu-nya juga gitu teman Pro 2. Ada grup musiknya dan banyak sekali culture-culture dari Korea Selatan yang benar-benar menginfluence dunia ini dalam beberapa waktu terakhir ya teman Pro 2. Mungkin karena itu juga Bandara Internasional Incheon di Korea Selatan baru-baru ini mencetak rekor dunia sebagai bandara besar tercepat yang berhasil melayani 1 miliar penumpang sejak beroperasi. Nah, itu karena ramai banget nih teman Pro 2. Jadi pencapaian ini diraih hanya dalam waktu 25 tahun 3 bulan setelah bandara ini resmi dibuka di bulan Maret 2001 dan menjadikan Bandara Incheon sebagai bandara internasional tercepat di dunia yang sukses mencetak sejarah tersebut. Dan untuk perbandingannya nih teman Pro 2, Bandara Munich di Jerman ya itu membutuhkan waktu 33 tahun 10 bulan untuk mencapai 1 miliar penumpang, sementara Bandara Changi di Singapura ya itu perlunya 35 tahun 5 bulan gitu loh teman Pro 2. Nah, perbandingannya lagi nih, Bandara Narita di Jepang gitu ya, itu baru mencapai tonggak tersebut setelah 39 tahun 2 bulan teman Pro 2. Dan di Dubai ya, di Bandara Internasional Dubai, Uni Emirat Arab itu membutuhkan waktu 58 tahun 2 bulan untuk bisa sampai di titik 1 miliar penumpang itu teman Pro 2. Nah, kalau Jepang gitu ya, Changi, kita tuh kayaknya banyak banget lah orang-orang yang kesana ya teman Pro 2, tapi ternyata Incheon tuh lebih cepet bisa melayani 1 miliar penumpang mereka di usia bandaranya 25 tahun 3 bulan. Luar biasa banget sih. Mungkin ini karena apa ya, Korean Waves juga yang ada di mana-mana nih teman Pro 2. Jadi makanya nih banyak turis dari negara-negara lain yang juga datang berkunjung ke Korea Selatan. Mungkin one day salah satu bandara kita di

Di Indonesia juga bisa begitu ya, teman Pro 2 bisa melayani 1 miliar penumpangnya di usia berapa gitu. Bisa jadi teman Pro 2, kita gak pernah tahu masa depan ya. Jadi kita apa? Manifesting dulu guys. Ya manifesting maksudnya ya. Agak kesleo F-nya tadi, maaf ya guys. Oke deh kalau gitu teman Pro 2, biar lebih enjoy lagi sore hari ini gitu ya. Kayaknya kita harus chilling dulu nih sama lagu yang satu ini. Lagu kita apakah? Ini dia. Kita ada Firza Besari, teman Pro 2. Sederhanamu istimewa. Wah, buat kamu banget nih, teman Pro 2.

0: Bayu, lihat deh, banyak banget sampah di sini. Gak enak dilihat ya?
1: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
0: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
1: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
0: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
1: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
0: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
1: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
2: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari. Kurangi plastik, selamatkan bumi.
3: Pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air laut? Jawaban singkatnya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dalam tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut. Sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada air tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dalam tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah campuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah jam 5 sore, by the way. Gak berasa ya, teman Pro 2 ya. Anyway, teman Pro 2, gak berasa juga Piala Dunia sekarang tuh udah di fase-fase yang sudah lebih maju dari hari-hari sebelumnya. Maksudnya nih, teman Pro 2 semakin sedikit juga timnya. Dan sekarang ini lagi ini banget ya nih ya, teman Pro 2 ya, yang mengikuti Piala Dunia 2026 pasti tahu lah ya, teman Pro 2. Situasinya sekarang tuh lagi tegang-tegangnya gitu, ya gak sih? Tapi nih teman Pro 2, di balik semua drama-drama dan juga konspirasi dan hal pertandingan-pertandingan di Piala Dunia, ada satu orang yang benar-benar menarik perhatian di Piala Dunia 2026 ini, teman Pro 2, yaitu penyerang andalan Manchester City, Erling Haaland. Nah, jadi nih teman Pro 2, Haaland kembali mencatatkan sebuah pencapaian yang luar biasa, teman Pro 2. Tapi ini bukan dari segi gol gitu ya, atau juga di dunia sepak bola sih, teman Pro 2. Ini lebih ke popularitasnya yang benar-benar meningkat banget, teman Pro 2. Dan akhirnya juga di sosial media itu apa-apa Haaland. Ada lagunya ya kan sekarang, teman Pro 2 ya. Jadi nih teman Pro 2, walaupun baru saja menelan kekecewaan setelah gagal membawa tim nasional Norwegia lolos ke babak semifinal Piala Dunia 2026, pesona Haaland ini di lapangan tuh justru luar biasa banget, teman Pro 2. Jadi tuh semakin hari tuh semakin naik banget nih, engagement semakin hari semakin good gitu ya. Jadi jumlah follower dari media sosial Instagramnya itu katanya mengalami lonjakan drastis hingga memecahkan rekor baru nih, teman Pro 2. Jadi berdasarkan data yang dirilis oleh Sport Bible, jumlah pengikut Erling Haaland itu saat ini resmi melampaui klub raksasa Premier League Manchester United. Dan catatan ini, teman Pro 2, sekaligus menempatkan Haaland sebagai figur dengan jumlah pengikut terbanyak, mengalahkan seluruh klub yang berkompetisi di Liga Inggris. Nah, walaupun gagal ke semifinal ya, teman Pro 2, tapi emang daya tariknya Haaland tuh gak main-main gitu. Pesonanya, auranya gak main-main, teman Pro 2. Jadi setelah kandasnya Norwegia gitu ya, sebelum babak 4 besar Piala Dunia 2026, atensi publik itu terhadap kehidupan digital bomber Manchester City ini justru makin meroket, teman Pro 2. Jadi saat ini Haaland tercatat mengantongi total 68,8 juta pengikut di Instagram, dan angka ini berhasil melewati catatan Manchester United yang berada di angka 65,8 juta pengikut gitu, teman Pro 2, atau followers gitu ya. Jadi emang lumayan banget nih ya. Gimana ya, Haaland tuh popularitasnya di tahun ini benar-benar ini tahunnya Erling Haaland banget, teman Pro 2. Walaupun sebenarnya awalnya mungkin viralnya karena makan itu ya, mungkin karena situ juga sih, teman Pro 2. Tapi ini emang benar-benar luar biasa nih, teman Pro 2. Erling Haaland benar-benar mendapatkan apa ya, atensi yang luar biasa banget di Piala Dunia kali ini gitu, teman Pro 2. Jadi ini tuh jadi bukti juga kalau daya tarik seorang Erling Haaland itu tidak hanya sebatas performa dia di dunia sepak bola aja gitu, teman Pro 2, tapi juga secara apa ya, personal ya, branding diri dia secara personal itu juga luar biasa, sangat diperhitungkan banget nih, teman Pro 2. Jadi kayaknya Haaland tuh menjadi artist of the year ya untuk pemain bola di FIFA 2026 ini, teman Pro 2. Karena coba deh lihat sekarang sosial media kamu, apa-apa pasti ada Haaland-nya. Pasti nyelip satu aja videonya pasti ada dia lagi gitu ya. Kayaknya ini emang tahunnya Haaland banget sih, teman Pro 2 ya. Kamu setuju enggak? Kamu juga suka Erling Haaland kah? Atau followersnya juga nih di Instagram.

0: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

bayangkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan pupus, pelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka. Mereka menjaga kita.

0: Sebelum musik bisa didengarkan lewat ponsel dan aplikasi digital seperti sekarang, orang-orang dahulu menikmati musik menggunakan alat bernama turntable atau pemutar piringan hitam. Teknologi ini bermula dari fonograf yang ditemukan oleh Thomas Edison di tahun 1877. Alat tersebut menjadi teknologi pertama yang mampu merekam sekaligus memutar suara. Seiring perkembangan zaman, fonograf berkembang menjadi record player dan kemudian dikenal luas sebagai turntable. Alat ini bekerja dengan memutar piringan hitam atau vinil, lalu jarum kecil yang disebut stylus membaca alur suara pada permukaan piringan dan mengubahnya menjadi audio. Meski teknologi musik terus berkembang, turntable tetap memiliki penggemarnya sendiri karena dianggap menghasilkan suara analog yang hangat dan khas. Hingga saat ini, turntable juga identik dengan budaya koleksi vinil, musik retro, dan gaya hidup klasik modern.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat. Teman terbaik.

Teman Pro2 dikutip dari antaranews.com, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan kebijakan penetapan harga bahan bakar minyak atau BBM Rp15.000 per liter bagi kapal perikanan 30 hingga 2.000 gross tonnage akan membantu menekan biaya operasional usaha penangkapan ikan. Kebijakan BBM khusus nelayan merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Hambalang, Bogor, Senin 13 Juli 2026. Presiden menginstruksikan pemberian harga khusus BBM sebesar Rp15.000 per liter bagi nelayan yang mengoperasikan kapal berkapasitas 30 hingga 200 GT.

anak-anak adalah kebahagiaan yang harus kita jaga. Namun, tanpa sadar, asap rokok di sekitar mereka bisa merampas kesehatan itu. Paparan asap rokok pada anak dapat menyebabkan gangguan pernapasan, asma, hingga infeksi paru-paru. Anak-anak tidak punya pilihan, tapi kita punya tanggung jawab.

0: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: Ngerasa udah paling update soal Piala Dunia? Buat kamu yang hidupnya nggak jauh dari bola, highlight, dan euforia stadion, saatnya upgrade cara kamu menikmati Piala Dunia. Cuma di Pro 2 FM RRI Padang, kita bahas semua yang lagi viral, dari momen gokil di lapangan, drama pemain, sampai obrolan receh yang relate banget sama kamu. Ada banyak program yang bakal nemenin kamu dari sebelum kick off hingga after match. Gak cuma denger, kamu juga bisa ikutan, share opini, tebak skor hingga debat santai bareng penyiar favoritmu. So, jangan cuma jadi penonton, jadilah bagian dari hype-nya Piala Dunia 2026. Dengerin terus Pro 2 FM RRI Padang. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Teman terbaik kamu.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Wow, semakin sore ya. Ya iya dong teman Produa, karena 10 menit lagi udah jam 6 sore gitu ya. Tapi nih aku ada informasi terakhir teman Produa buat kamu di sore hari ini. Dimana ini masih soal Piala Dunia guys. FIFA menyiapkan penutupan spektakular Piala Dunia 2026 yang digelar di New York, New Jersey Stadium 19 Juli 2026. Jadi ada nama-nama besar nih teman Produa dari dunia musik dan hiburan yang dipastikan tampil untuk memeriahkan laga final turnamen terbesar dalam sejarah tersebut.

Ini pemenang Emmy, Grammy, Oscar, dan juga Tony, Jennifer Hudson, itu akan membawakan lagu kebangsaan Amerika Serikat sebelum pertandingan dimulai. Dan penampilannya akan menjadi salah satu momen pembuka dari partai puncak Piala Dunia 2026. Nah, selain itu teman Pro 2, penutupannya juga akan dimeriahkan oleh Laura Pausini, Nicole Scherzinger, ada Robbie Williams, terus juga ada streamer iShow Speed, teman Pro 2. Ada aktor Hollywood Tom Cruise juga yang dijadwalkan akan tampil sebagai tamu spesial dalam acara tersebut. Nah, FIFA menyebutkan upacara penutupan ini akan menjadi perayaan perjalanan 48 negara peserta yang telah bertanding di 3 negara tuan rumah. Dan acara ini akan menggabungkan unsur musik, budaya, dan juga sepak bola sebelum laga final dimulai. Anyway, pertunjukan ini dijadwalkan berlangsung mulai pukul 13.30 waktu setempat atau sekitar 90 menit sebelum kick off final, teman Pro 2. Dan pintu stadion akan dibuka lebih awal agar para penonton itu bisa mengikuti berbagai aktivitas dan hiburan yang sudah disiapkan oleh FIFA. Oke deh, teman Pro 2, kita bakal lihat nanti seperti apa keseruannya penutupan FIFA ya, teman Pro 2. Yang pastinya kita juga nungguin nih siapa yang bakal jadi pemenang Piala Dunia 2026 ini, teman Pro 2. Tapi kita harus sabar dulu sampai di harinya nih, teman Pro 2, 19 Juli nanti. Oke deh, teman Pro 2, itu dia informasi terakhir yang bisa kita share buat kamu di sore hari ini. So, teman Pro 2, kayaknya aku juga udah harus sign out dari ruang dengar kamu, tapi tenang saja, keseruan kamu masih akan berlanjut. Setelah ini bakal ada Bang Obi di sini, teman Pro 2, yang bakal nemenin kamu di jaga malam nanti. So, teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu, stay ninja terus bareng sama kita di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. See you and bye-bye.

2, kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.

0: aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Teliti. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf, dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia dengan segala potensi, termasuk emosi dan perasaan. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan terbaik dalam mengendalikan diri dan menjaga akhlak mulia beserta keluarga sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pendengar RRI Padang yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan sebuah tausiah dengan judul Mengelola Emosi dan Amarah dalam Perspektif Islam. Setiap manusia pasti memiliki emosi dan bisa marah. Marah bukanlah dosa, tetapi cara meluapkan dan mengelolanya yang menentukan nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kerusakan hubungan keluarga, perselisihan, bahkan dosa besar bermula dari amarah yang tidak terkendali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya amarah itu berasal dari setan. Hadis riwayat Ahmad. Karena itu, Islam tidak mengajarkan untuk memendam amarah, tetapi mengendalikannya dengan cara yang benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 134 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ayat di atas menegaskan bahwa menahan amarah adalah ciri-ciri orang yang bertakwa dan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah dalam sebuah sabdanya mengatakan bahwa bukanlah orang yang kuat itu orang yang menang dalam bergulat, tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar RRI yang berbahagia, amarah yang tidak terkendali akan bisa berakibat fatal bagi diri yang bersangkutan dan juga kepada orang lain yang di sekitarnya. Di antara dampak dari amarah yang tidak terkendali itu adalah, pertama, melukai hati orang lain. Ketika amarah menguasai diri, lisan menjadi tajam dan hati kehilangan kendali. Sehingga kata-kata yang keluar dari lisan seringkali menghina, merendahkan, menyudutkan, dan menyakiti perasaan orang lain. Padahal luka di hati tidak selalu bisa disembuhkan meskipun mulut telah meminta maaf. Yang kedua, marah yang tidak terkendali itu bisa merusak hubungan keluarga dan persaudaraan. Terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga, perselisihan antar saudara, dan retaknya silaturahmi bermula dari amarah sesaat yang tidak terkendalikan. Suami istri bertengkar karena emosi yang dibiarkan. Orang tua melukai anak dengan kata-kata yang kasar, dan saudara saling memutuskan komunikasi karena gengsi dan marah. Amarah yang tidak terkendali ini bisa merobohkan bangunan persaudaraan yang sudah dibangun bertahun-tahun. Yang ketiga, amarah ini bisa menghilangkan pahala amal kebaikan yang telah kita lakukan. Seseorang yang rajin sholat, suka bersedekah, dan banyak melaksanakan ibadah lainnya, tetapi amarah yang meletup disertai cacian, makian, dan kezaliman dapat menghapuskan pahala amal kebaikannya. Kemudian yang keempat, amarah bisa menjerumuskan seseorang pada dosa lisan dan perbuatan. Ketika kita marah tidak terkendali, maka akan mudah terjerumus ke dalam dosa seperti berkata kasar, memaki, mengumpat, dan membuka aib seseorang, bertindak kasar, memukul, dan merusak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 53, Bismillahirrahmanirrahim, wa kulli ibadi yakulul lati hiya ahsan, dan katakanlah kepada hamba-hambaku agar mereka mengucapkan perkataan yang baik. Hadirin RRI yang berbahagia, agama Islam telah mengajarkan kepada kita bagaimana caranya mengelola amarah sehingga kita bisa terkendali. Di antaranya yang pertama adalah, ketika kita marah, maka bersegera kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah mengatakan, jika salah seorang di antara kalian marah, hendaklah mengucapkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sifat marah itu berasal dari setan. Maka kita mohon kepada Allah agar kita dijauhkan dari godaan setan. Yang kedua, diam dan menahan lisan. Sebaik-baik yang kita lakukan ketika amarah kita meningkat, maka perbanyak diam dan menahan lisan. Karena ketika kita marah, emosi tidak stabil, ucapan kita tentu tidak akan terkontrol dan malah mungkin bisa menyakiti, menyinggung, dan menzalimi orang lain. Maka diam atau menahan lisan lebih baik kita lakukan daripada kita berbicara. Yang ketiga, mengubah posisi. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah mengatakan, jika seseorang itu marah dalam keadaan berdiri, maka hendaklah ia duduk. Namun ketika dia duduk, marah juga belum usai, maka hendaklah ia berbaring. Dan terakhir yang bisa kita lakukan ketika kita marah adalah berwudu. Ketika tiga cara di atas belum mampu menghilangkan amarah kita, maka hendaklah kita berwudu. Kita tahu bahwa amarah itu berasal dari setan. Setan diciptakan dari api. Api itu panas. Maka untuk mematikan api tadi adalah dengan air. Nah, caranya adalah kita dengan berwudu untuk mematikan atau menghentikan amarah yang bergejolak tadi. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amarah itu dari setan. Setan diciptakan dari api, api dipadamkan dengan air. Maka jika salah seorang di antara kalian marah, hendaklah ia berwudu. Hadirin pendengar RRI yang berbahagia, Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam tidak luput dari hinaan dan perlakuan kasar. Namun beliau membalasnya dengan kesabaran dan doa. Maka sebagai umat Rasulullah, tentu teladan kita yang ideal itu adalah Rasulullah. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan kepada kita bagaimana pengendalian emosi yang terbaik. Mengenai firman Allah dalam surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Hadirin yang dirahmati Allah, amarah yang tidak dikendalikan bukan hanya merugikan orang lain, tetapi juga menghancurkan diri sendiri, baik di dunia maupun di akhirat. Karena itu, marilah kita latih diri kita untuk bersabar, menahan amarah, mengelola emosi, dan memaafkan, agar hidup kita dipenuhi ketenangan dan keberkahan. Semoga Allah menjaga lisan dan hati kita dari amarah yang merusak. Banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, demikian baru saja kita dengarkan bimbingan rohani disampaikan Ustazah Fitriyani SSAG dengan judul Mengelola Emosi dan Amarah dalam Perspektif Islam. Pendengar, selanjutnya kami akan segera kumandangkan seruan azan termasuknya waktu sholat maghrib untuk Padang dan sekitarnya. Dari studio kami ucapkan selamat menunaikan sholat maghrib untuk hari ini. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

dan bila ia berdiri dan sholat, lalu memuji Allah serta menyanjungnya, dan juga memujinya dengan sesuatu yang memang dialah yang berhak atasnya, lalu mengkhusyukkan hatinya semata-mata hanya untuk Allah, maka niscaya ia akan berlepas diri dari dosa-dosanya sebagaimana hari ia dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Muslim.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: Haus? Tinggal pencet. Mau bikin kopi panas? Tinggal tekan tombol merah. Di balik kemudahan dispenser air yang ada di rumah atau di kantor kamu sekarang, pernah mikir gak sih? Siapa ya yang pertama kali kepikiran bikin alat sejenius ini? Ternyata dispenser air pertama kali lahir di Amerika Serikat pada awal abad ke-20 atau sekitar tahun 1906. Berkat ide dari dua pria bernama Halsey Willard Taylor dan Luther House. Tapi tujuannya mulia banget loh. Bukan buat gaya-gayaan, melainkan demi kesehatan publik untuk mencegah penyebaran penyakit akibat minum dari sumber air yang tercemar bersama. Awalnya, alat ini cuma bisa mengalirkan air minum biasa. Baru deh, di tahun 1970-an, inovasi pendingin dan pemanas bertenaga listrik mulai disematkan. Dari yang tadinya pakai galon atas yang super berat, sekarang bahkan ada yang tinggal colok ke pipa air rumah. Sebuah penemuan sederhana yang mengubah cara dunia menikmati air bersih. Jadi, sudah minum air putih hari ini?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
3: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Selamat malam teman Pro 2, Info Pro 2 hari ini Rabu 15 Juli 2026 pukul 19 malam waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama teman Pro 2, Ajax Amsterdam dikabarkan ikut bersaing untuk merekrut penyerang muda Sao Paulo Luka Marquez pada bursa transfer musim panas 2026. Pemain berusia 19 tahun itu juga masuk radar PSV Eindhoven dan juara Liga Portugal FC Porto. Berdasarkan laporan media Belanda, FC Porto menjadi klub yang bergerak lebih cepat dalam perburuan Luka Marquez. Klub tersebut telah mengajukan tawaran resmi kepada Sao Paulo untuk memboyong penyerap sayap kiri itu. Direktur teknik Ajax, Alex Kures, sebelumnya menegaskan klub akan terus berinvestasi pada talenta muda yang memiliki potensi berkembang. Langkah tersebut merupakan bagian dari strategi dan filosofi Ajax dalam membangun kekuatan tim. Informasi berikutnya teman Pro 2, Persija resmi merekrut gelandang Jepang Kyohei Yoshino dari Kairo Osaka. Ia dikontrak selama 2 musim untuk memperkuat Macan Kemayoran. Kyohei punya pengalaman dari Jepang dan Korea Selatan. Ia pernah memperkuat klub Jepang seperti Tokyo Verdy, Sanfrecce Hiroshima, Vegalta Sendai, Yokohama FC, Kairo Osaka, dan di Korea Selatan bersama Daegu FC. Pengalaman Kyohei menjadi modal penting bersama Persija. Gelandang pekerja keras itu diharapkan menghadirkan keseimbangan serta memperkuat lini tengah. Pemain berusia 31 tahun itu antusias memulai petualangan bersama Persija. Ia siap menjawab ekspektasi besar dari pendukung Macan Kemayoran. Presiden Persija Muhammad Prapanca menyambut kedatangan Kyohei dengan penuh optimisme. Pengalamannya dinilai memperkuat Persija dan meningkatkan daya mesiang musim ini. Informasi terakhir teman Pro 2, Kuivan da Silva Inacio melengkapi lini tengah Bali United. Kehadiran gelandang asal Brasil ini menambah kekuatan tim berjuluk Serdadu Tridatu musim ini. Kuivan sebelumnya memperkuat Chonburi FC di Thailand. Gelandang 27 tahun itu kini siap memulai petualangannya bersama Bali United di Indonesia. CEO Bali United, Yabes Tanuri, dalam keterangan resminya mengonfirmasi perekrutan Kuivan da Silva Inacio. Gelandang asal Brasil itu sudah ada di Pulau Dewata. Kuivan mengandalkan bek kaki kiri sebagai senjata utamanya. Keunggulan itu menjadi nilai tambah Bali United menghadapi Super League 2026-2027. Kuivan sempat memperkuat sejumlah klub di Brasil seperti AD Guarulhos, Três Corações, Monte Azul, Maringá, Marcílio Dias hingga Portuguesa. Pengalaman itu menjadi modal berharga bersama Bali United. Ia kemudian merantau ke Eropa untuk membela FC Skopje dan FC Balkani. Pengalaman internasional semakin memperkaya kualitas permainannya. Demikian Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat.

90,8 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita akan beralih ke Pro 2 RRI Jakarta untuk mengikuti Musik Live Chat edisi hari ini. Dan hari ini guestarnya luar biasa teman Pro 2, karena akan ada bintang tamu yaitu The Massive. Nah, kalian penasaran? Langsung aja kita ke Pro 2 RRI Jakarta ya.

0: Wow,
1: wow, everybody.
2: Oh my god.
0: Yeah.
1: Wow.
2: Halo semuanya.
1: Selamat malam, selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Wow.
2: Dan selamat malam juga buat teman produser di seluruh Indonesia. Hari ini kita di mana? Di studio.
1: Berbeda ya.
2: Iya. Wah, makanya malam ini kita spesial banget bakal ngobrol-ngobrol bareng sama The Basil.
1: Yeah. Jadi pasti stay tune terus di MLC Music Live.

0: Ngobrol Dua Seluruh Indonesia masih di MLC
1: Music Live Chat.
0: Yes, dan kita sudah akan ngobrol-ngobrol.
1: Yes,
0: bareng sama
1: The Wasi. Yeah.
2: Halo.
0: Selamat malam.
1: Malam.
2: Malam.
1: Oh, gimana kabarnya abang-abang?
3: Sehat,
2: alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Waduh.
0: Semangat banget nih.
1: Semangat banget nih ya.
0: Kayaknya fans Spanyol kayaknya nih.
1: Aduh, baru fans apa nih berarti Piala Dunia nih?
2: Wow.
3: Inggris.
1: Oh, Inggris. Nanti malam dong.
2: Malam.
0: Pasti MU ya, soalnya jadi Inggris. Kalau karena
2: Prancis sebenarnya.
0: Aduh. Apa kalau hari ini rada bete
2: lagi
0: ya?
2: Sedih nih, lagi sedih.
0: Lagi sedih. Kaki.
2: Itali.
1: Wah, Itali.
2: Loh, masuk itu enggak masuk. Enggak ada dah kayaknya itu.
1: Aduh.
0: Kawai.
2: Yang jelas-jelas aja ya, Spanyol.
1: Spanyol, iya. Bener.
0: Dukung siapa yang menang.
2: Sebutin satu pemainnya cepet. Nah,
3: ya. Siapa? Polo.
2: Pelawak itu.
0: Air mungkin kali ya.
2: Puyol.
1: Main 20 tahun lalu kayaknya itu ya.
2: Main. Luis Figo.
0: Kayaknya mainnya pas zaman ini ya, PES 2010 kayaknya.
1: Aduh, lama-lama.
0: Kare.
2: Argentina.
1: Boleh.
0: Oke.
1: Okay. Alright, tapi prediksi nanti malam, Bang Rian, berapa nih? Inggris bisa menang gak nih?
2: Inggris menang kayaknya.
1: Oh, menang ini.
2: Tapi biar seru mungkin 3-2 kali ya.
1: Asik.
0: 3-2 banyak banget gol itu.
2: Seru ya, biar seru.
1: Seru ya. Seru biar ya. Seru, bener.
0: Kita jadi analis bola gini ya, jadi.
2: Okay. Tapi menang Inggris kayaknya.
1: Menang Inggris tetap ya?
0: Yakin.
1: Aman. Alright. Berarti jadi, Wonderwall nanti tetap berkumandang.
2: Karena kan ya. Liam mau
1: apa datang? Nyanyi
2: iya, langsung iya, memimpin bener. Wonderwall nanti kalau final kan.
1: Kalau final.
2: Kalau final.
0: Ya udah deh. Aduh, The Massive. Aduh, banyak banget yang bisa dikulik dari The Massive ya.
1: Bener lagi.
0: Banyak
1: banget. Gokil.
0: Mani zaman-zaman gua kecil.
1: Bener. Era-era 2000-an tuh band-band lagi merajalela ya.
0: Tapi
1: ya, lagu-lagunya.
0: Mungkin yang akhir-akhir ini yang paling kita dekat sehari-hari itu ini ya. Apa namanya?
1: Halte The Massive Petukangan.
0: Yeah.
1: Iya, itu gimana ceritanya bisa ngenamain sebuah halte gitu?
2: Kita pun sampai hari ini masih amazed ya dengan okay. Kita bisa punya halte ya. Sebenarnya yang cukup bikin kita bersyukur adalah selain naming rights itu juga ternyata halte Petukangan The Massive itu benar-benar tepat di depan kantornya The Massive.
0: Iya. Yeah.
1: Oh iya, benar.
2: Itu benar-benar kita enggak setting ya.
1: Oke.
2: Okay. Jadi emang bahkan si ruko itu sudah ada sejak sebelum ada halte gitu. Jadi
0: enggak
2: tahu ya, ternyata sekarang ada Petukangan The Massive tapi itu depan persis
1: kantor
2: kita gitu.
1: Oke.
0: Banget deh.
2: Tapi sebenarnya untuk bisa naming rights juga enggak mudah karena pastinya memang pihak Transjakarta juga melihat kita punya history yang cukup panjang ya.
1: Betul.
2: Di Jalan Ciledug Raya itu kan.
0: Iya.
2: Yeah. Memang kita kan tumbuh di di Ciledug gitu ya, di Jalan Ciledug Raya. Kita raised in Ciledug lah gitu ya.
0: Yeah.
2: Jadi benar-benar punya banyak cerita. Dan pastinya ketika kita mendapatkan kesempatan itu memang gak asal dikasih atau gak asal memang kita bisa membeli naming rights itu. Yeah, tapi pasti juga memang punya cerita yang cukup panjang dan mungkin juga bisa memberikan inspirasi juga untuk
0: pasti
2: teman-teman atau anak-anak muda bahwa band dari sebuah gang kecil di Ciledug ya bisa punya punya mimpi yang bisa dicapai gitu.
1: Betul.
2: Walaupun mungkin menurut orang lain tuh mustahil gitu.
0: Iya. Ciledug internasional.
1: Gokil. Bener.
0: Tapi mungkin ya itu susah namanya terus juga harus dipercaya gitu kan. Kalau misalkan gampang mungkin sekarang namanya juga Ciledug Cafe gitu namanya. Bisa
1: aja. Karena
0: gak bisa.
1: Gak bisa gitu kan. Karena emang The Massive kan udah berarti 23 tahun berarti ya?
2: Ya tahun ini kita sudah berusia 23 tahun.
0: Yes.
2: Di industri mungkin kita memulai kontrak di musik itu 2007. Jadi sudah hampir 20 tahun ya. 20 di industri tahun, ya musik ya.
1: Hmm.
2: Tapi kalau kita berdirinya dari tahun 2003. Jadi 23 tahun.
1: Wow. Itu gak bentar, Fi.
0: Iyalah.
1: Bener.
0: Saya 23 tahun.
1: Iya bener.
2: Tahun 2003?
0: Enggak, aku 25 tahun. Tadi dimuda-mudain ya barusan. Mudain,
1: sorry. Tetap aja 2005.
0: Sorry teman berdua.
2: Tetap aja sih. Tetap aja masih muda.
0: Tetap aja masih muda. 2000.
2: 2000, oke.
1: Bener. Tapi sekarang kan berarti ada sebuah cerita yang baru nih. Karena The Massive juga akhirnya sekarang mendeklarasikan sebagai band indie berarti kan sekarang.
0: Iya.
1: Ya. Betul. Tapi ada enggak sih maksudnya fakta-fakta yang baru diketahui gitu ketika menjadi sebuah band indie? Karena sebelumnya kan mungkin di label dari 2003 tadi.
2: Iya, 2007.
1: 2007. Dari 2007 gitu. Ada enggak sih perbedaan yang dirasain ketika The Massive ada
0: bikin,
1: di
0: bikin label? MV ternyata mahal gitu.
2: Itu salah satunya.
1: Ternyata ya.
0: Bener ya.
2: Banyak banget ya perbedaannya karena selama hampir 20 tahun kita diurusin ya. Maksudnya dari rekaman kita gak bayar gitu kan.
1: Bener.
2: Sudah dibiayain sama label, terus promosi juga sudah diurusin sama label, terus manajemen juga kita biasa disiapin mobil, disiapin di zaman awal-awal dulu kita sampai ya kayak gue disekolahin public speaking dan lain-lain.
1: Iya benar.
2: Di pastinya sudah banyak ilmu yang kita dapat juga dari kita bersama Musica Studios ya. Jadi tapi alhamdulillahnya juga bersama Musica juga kita memulai dengan baik, berakhir juga dengan baik.
0: Nah,
2: karena memang kita kontraknya berakhir. Kita juga memutuskan untuk tidak melanjutkan lagi karena memang kita sudah bilang ke Bu Acin kalau kita ingin membangun perusahaan kita sendiri dan Sika juga setuju ya, pastinya kita sangat baik-baik banget. Bahkan kita malah bikin farewell lunch waktu itu. Kita 2026 ini bulan Mei memang sudah resmi menjadi band independen dan cuma memang bedanya ya itu kita sekarang mempersiapkan semua sendiri, kita ngitung apa biaya buat rekaman sendiri. Terus ya sekarang kalau manggung pun juga kebetulan kita juga sudah punya manajemen sendiri jadi nggak terlalu kaget karena emang kita sudah mempersiapkan sejak 2020 kita punya perusahaan sendiri. Jadi ketika kita sudah independen memang kita sudah siap semua infrastrukturnya, jadi kita memang sudah punya tim untuk ya tim legal kita sudah ada financial juga, orang finance juga udah ada, tim social media ada, creative director dan lain-lain. Jadi
0: udah jadi semua. Ya,
2: bahkan kita juga punya publishing sendiri sekarang.
0: Wow.
2: Memang mengelola lagu-lagu kita. Kita punya music distribution sendiri gitu. Jadi emang kita sudah cukup siap untuk independen gitu.
0: Running sendiri berarti ya.
1: Seru. Benar.
0: Pun mahal tapi budgetnya ada lah.
2: Ngumpulin lah dari 20 tahun ini kan.
0: Iya benar juga sih.
2: Ngumpulin.
1: Nabung ya.
0: Siapa yang gocap pertama kemarin? Enggak ada ya.
2: Kita enggak gocap kan.
4: Berapa tuh?
0: $2,000 mungkin ya. Oke, tapi juga setelah berapa album? 8 album ya? Lagu pakai berbahasa Indonesia, sekarang akhirnya merilis lagu pakai bahasa Inggris.
1: Betul.
0: Udah siap banget go internasional nih, tapi ada alasan tertentu gak sebenarnya?
2: Sebenarnya kita tuh udah mulai bikin lagu bahasa Inggris waktu di album ke-7. Waktu itu rilis tahun 2022 itu album Time. Jadi sebenernya kita udah mulai pemanasan tuh di pemanasan. Satu lagu judulnya Side by Side. Lalu di album 8 kita menyelipkan lagi satu lagu judulnya November. Dan memang sebenarnya kalau ngomongin lagu bahasa Inggris sebenarnya kita udah nyiapin tuh dari 2018. Jadi emang udah lama sebenernya rencana kita. Cuma emang pastinya kita harus menunggu selesai dulu dari Musica gitu. Kenapa kita harus mencoba ini? Karena kita pengen tahu aja gimana responnya seperti apa. Karena kan kalau ngomongin lagu-lagu yang sudah kita bikin kan hampir 99% adalah lagu Indonesia gitu.
0: Yes.
2: Jadi kayak cobain yuk gitu apa bikin lagu bahasa Inggris gitu. Maksudnya
0: terus sih
2: gimana responnya ya kita ya udah kita bikin aja gitu. Kalau ada yang suka alhamdulillah, kalau ada yang suka banget ya alhamdulillah banget gitu. Gak ada pilihan yang gak suka, suka banget pokoknya kalau bisa.
0: Amin lah ya.
1: Amin, harus suka banget gitu.
0: Karena The Massive, gue pengen lihat gitu, ada di Coachella nantinya.
1: Glastonbury mungkin. Ya kan. Benar. Tapi gimana maksudnya setelah rilis ya kan, di berarti ini single pertama sebagai band indie ya. Single pertama di band indie, judulnya adalah On Our Own.
0: On Our Own.
1: Gimana respon pendengar Massiver dengan rilisnya lagu yang mungkin berbahasa Inggris menjadi single perdana sebagai band indie gitu?
2: Ya sepertinya banyak yang kaget pastinya karena terbiasa mendengarkan lagu-lagu kita yang seperti Cintai Nubunuku atau Merindukanmu ya yang sangat pop, elet gitu ya. Tiba-tiba ada satu, sebenarnya kita di album yang ketujuh tuh udah mulai ngelenek sebenarnya. Boom Time tuh udah mulai agak kita lumayan explore sebenarnya. Jadi di album yang kita lagi persiapan album juga dan insya Allah akan bahasa Inggris semua, full English. Dan memang responnya pastinya ada yang kaget, ada yang bang, gue pengen denger lagu yang Cintai Munuku apa kayak Cintai Munuku lagi gitu. Terus ada juga yang happy juga dengan perubahan kita juga banyak juga gitu. Jadi kita sebenarnya sudah siap dengan pro dan kontra ketika kita rilis lagu ini karena dari zaman dulu juga selalu ada kok kontra juga gitu. Jadi kayak ya udah gitu. Yang penting kita happy bikinnya dan memang untuk membuat album berbahasa Inggris juga kita juga nggak sendirian karena kebetulan kita juga dibantu sama satu perusahaan di California namanya NR Worldwide.
0: Itu dia.
2: Itu yang perusahaan artist development yang memang udah nge-develop early Coldplay, terus Temper Trap, terus Katy Perry, JCJ, Muse, Kane. Jadi memang kita dibantu sama mereka nih sekarang. Kenapa kita akhirnya bisa rekaman bareng sama Denton Sapel. Denton Sapel tuh salah satu
0: produsernya
2: Coldplay juga di album ketiga dan kedua. Dia juga pernah produserin Kylie Minogue, terus Suede dan lain-lain gitu. Jadi kita kemarin baru pulang dari London untuk rekaman 2 minggu.
0: Sana,
2: kita merekam 4 lagu. Jadi total sekarang sudah 7 lagu yang sudah kita rekam. Tinggal 3 lagu lagi nih buat album. Mudah-mudahan
0: sabar ya.
1: Amin.
0: Jadi tabungannya banyak deh dari 20 tahun itu tabungannya banyak sih. Langsung di LA soalnya.
2: Pada manggung kita nabung 100 rupiah.
0: 100 rupiah kayaknya tunggu 20 tahun lagi sih.
1: Aduh lama ya.
2: Koin kita masukin kaleng
0: gitu. Benar. Pecahkan ayam dipecahin. Jangan dong.
1: Dipecahin jangan ya. Tapi habis ini kita akan melihat sedikit gitu ya video klip dari single The Massive yang terbaru nih.
0: Ini dia
1: On
0: nih.
1: Our Own tentunya.
0: Kita siap joget-joget bareng ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana.
1: Tetap di MLC Music Live Chat.

0: Terima kasih.
1: Yes, yes, yes, yes.
2: Sekali lagi tepuk tangan untuk The Masih. Oh.
1: Di sini rame banget, ada teman pro 2 juga ya.
2: Gimana? Gimana? Lagunya masih kurang enggak? Masih kurang enggak? Sabar, sabar, sabar, sabar, sabar. Nanti ada lagi, kok tenang.
1: Kalau ada lagi ya.
2: Tapi ini tadi adalah sebuah single, salah satu single yang juga ikonik banget dari The Massive ya kan. Sudahi Perih Ini.
1: Itu dia. Tapi kita mimpi apa ya bisa tiba-tiba langsung private gitu.
2: Benar, biasanya tuh kita nonton di MV-MV,
1: iya.
2: TV-TV gitu kan. Sekarang kita ngobrol langsung.
1: Wah, keren banget.
2: The Massive-nya nih.
1: Oke, kita bakal ngobrolin. Tadi kita udah nonton juga MV-nya. Yes. Wow.
2: On our own.
1: Itu konsepnya gimana, keren banget ya. Kayak Conjuring. Tapi sebenarnya on our own tuh mau cerita tentang apa sih? Mungkin singkat aja. Siapa nih?
3: Jadi memang pertama kali waktu kita dengerin ini ke music video directornya, memang kita minta director MV-nya memang untuk explore
1: sebiar
3: mungkin gitu. Dan akhirnya namanya Dimas Brojonegoro, Dimas langsung present ke kita, dan kita benar-benar gak ada kayak harus gini, harus gitu gitu, kayak udah kita terima dulu pokoknya seliar mungkin. Karena kita pikir kan selama ini kan kita selalu kalau bikin music video kan harus berkompromi dulu gitu. Ada yang harus dijagain.
1: Tapi
3: kali ini
1: gak ada.
3: Yang jagain kita sendiri gitu.
1: Sky is the limit lah pokoknya.
3: Pokoknya ketika kita bilang oke, udah jalan gitu. Dan waktu kita tahu konsepnya seperti ini, kita kayak langsung ini seru nih. Dan memang ini mungkin menjadi salah satu music video The Massive yang paling dark kali ya.
1: Itu dia.
3: Di warnanya, apa granite color-nya, terus juga konsepnya juga cukup liar sekali. Jadi ada mungkin sedikit agak ada serem-seremnya sedikit ya. Ada pisau di situ, terus ada suasana
1: yang poses ya, gitu ya,
3: kesurupan. Disekap di sebuah tempat dan akhirnya kita bisa
1: bebas
3: dari belenggu itu. Gitu. Jadi sebenarnya itu kalau kita mau bilang sebenarnya music video ini juga bisa kayak ngasih clue bahwa ya kita sedang lepas dari sebuah hal yang mungkin selama ini kayak seperti ya kita lepas dari sebuah sistem yang biasanya tuh begitu, tapi akhirnya kita bisa lepas dan di situ kan kelihatan kayak kita lepasnya bareng-bareng gitu. Karena kita di situ juga saling bantu, saling support, dan sebenarnya juga MV-nya On Our Own sendiri sebenarnya kayak sedang satu hal yang sedang terjadi juga di dunia ini sebenarnya.
1: Benar sih.
3: Ada lirik yang a good man fall, a bad man standing tall itu kan. Banyak sekali orang-orang baik yang jatuh, orang-orang jahat tetap berdiri tegak dan lain-lain.
1: Ini kayak itu dia sih.
3: Hal-hal yang sedang relate di dunia ini mungkin bisa juga relate dengan music video The Massive yang On Our Own gitu.
1: Tapi emang relate sih ya. Bener. Terus lepasin gitu ya.
2: Benar-benar.
1: Jiwa kita juga ya.
2: Betul. Tapi apakah lagu dan juga MV On Our Own ini ada sangkut pautnya sama logo barunya The Massive?
1: Itu dia.
2: Ada sebuah pesawat kertas.
1: Pesawat gitu kan? Kertas.
2: Ya, itu filosofinya juga. Apa lagi?
1: Siapa nih yang mau jelasin?
4: Nah, jadi memang setelah kita sudah independen, kita memang melakukan satu hal yang kita pengen sesuatu yang baru nih gitu. Akhirnya kita memang punya satu perubahan itu adalah di tulisan The Massive dan logo The Massive. Jadi awalnya tulisan The Massive itu warnanya orange dan italic green. Sekarang sudah tegak dan warnanya yang tadinya orange sekarang jadi merah marun. Terus di situ kan ada D apostrof kan. Nah, apostrof kan sebelumnya kan cuma biasa. Apostrof biasa. Nah, itu sekarang kita jadikan paper plane itu. Itu juga menjadi simbol kita. Jadi selain sebagai apostrof, dia juga sebagai simbol kita. Kenapa kita memilih paper plane? Karena kita semua pasti pernah kan main
1: pernah
4: kertas. Kita lipat-lipat sendiri, kita terbangin sendiri. Jadi memang filosofinya adalah ya sesederhana itu untuk bahagia gitu. Maksudnya kita nggak perlu terlalu banyak alasan untuk kayak terlalu susah banget untuk bahagia gitu. Padahal cuma main ke surat kertas saya itu
1: hal
4: yang happy banget. Makanya kita juga berharapnya adalah dengan pesawat itu kita bisa menerbangkan itu kemana aja gitu.
1: Wow.
4: Kenapa aja sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi dan itu juga salah satu tentang kita punya mimpi yang lebih besar lagi. Depannya kalau yang dulu kita bermimpi bisa manggung di luar kota Jakarta, misalnya dulu bermimpi manggung di Bali, manggung di Surabaya, manggung di Makassar.
1: Udah semua. Terus
4: sekarang mungkin ya alhamdulillah sudah tercapai. Jadi mimpinya kita naikin lagi. Ya semoga nextnya The Massive bisa manggung di seluruh negara-negara di dunia.
1: Ih, keren, keren banget. Okay, wishnya kemana nih wishnya? Mau kemana?
4: Ya sebenarnya kan kita kemarin sudah sempat punya tahun 2022 kita pernah ada American Tour.
1: American Tour tuh tahu.
4: 10 kota di Amerika. Terus tahun 2023 di umur kita yang 20 tahun kita pernah bikin tour Road to the World. Jadi memang kita main di beberapa negara di Amerika, Eropa, Asia dan Australia. Terus ya nextnya yang kepikiran sama kita sih kita pengen manggung di festival-festival musik terbesar di setiap negara.
1: Mungkin
4: kalau ya kalau di Amerika kan ada Coachella, ada Lollapalooza, kalau di Jepang ada Summer Sonic, ada
1: Fuji Rock
4: Festival. Yes, dan lain-lain.
1: Oke, kita doain lah ya semoga bisa terwujud ya.
2: Amin.
1: Tapi dari tadi kita udah ngobrol-ngobrol.
2: Yes.
1: Kita ada sedikit game.
2: Nah, kita ada sesuatu ya. Yang
3: tahu tuh, apa game-nya?
1: Apa tuh?
3: Apa yang paling pasti kan?
1: Bukan, itulah.
2: Ya riset ya? Bukan cuma kita ya.
1: Enggak.
3: Pernah tuh ada game kayak gitu. Oh. Paling tuh jarang gitu.
1: Oh, enggak, itu pasti udah pernah ya.
2: Udah pernah. Kita yang lain.
1: Kita bikin yang jarang ya.
2: Yoi. Karena ada yang spesial malam hari ini, kita punya games namanya adalah ASN.
1: Nah.

0: gula batu, ya. Gulanya pakai itu tuh.
1: Misalnya mawar.
0: Nah itu. Nanti kita sensor. Yes. Nah, The Massive boleh nanya-nanya masing-masing satu pertanyaan, tapi yes or no question.
1: Oke, paham ya?
0: Paham ya? Oke. Mungkin kita kasih clue aja.
1: Apa clue-nya nanti dulu?
0: Boleh deh.
1: Boleh, nanti aja ya. Clue-nya nanti dulu deh.
0: Boleh deh.
1: Kita persilahkan dulu dari The Massive bertanya dulu. Kita sapa dulu ya. Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Selamat malam.
1: Halo.
0: Halo. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Hey.
1: Oke. Okay. Oh,
0: suaranya enggak disensor nih.
1: Oh, iya.
0: Aman, aman.
1: Semoga enggak ketebak langsung ya.
0: Iya. Oke. Okay. Halo.
1: Suaranya terdengar jelas ya? Halo.
2: Halo.
1: Ah, ini dia. Oke, okay, jadi nanti personel The Massive akan memberikan pertanyaan. Jadi seorang misterius ini,
0: yes,
1: yang tersambung dengan kita di telepon boleh menjawab hanya dengan yes atau no.
0: Yes.
1: Oke.
0: Okay. So no question ya. Oke, okay, boleh. Mungkin dari Kak Kiki dulu kali. Boleh.
1: Boleh, Kak Kiki dulu. Silakan.
3: Musisi bukan?
0: Ah, musisi atau bukan?
2: Yes.
0: Yes, musisi okay. Ya, musisi.
1: Oke, okay, next.
0: Next, boleh, why?
3: Family bukan?
0: Bagian dari keluarga?
2: Bagian dari keluarga besar.
1: Oke, okay. Okay, panjang sih jawabnya ya. Oke, okay, keluarga besar.
0: So no question sih. Gak apa-apa.
1: Oke, okay, gak apa-apa.
0: Karai.
3: Di Jakarta atau di luar kota?
2: Luar kota. Saya di luar kota.
0: Luar kota.
1: Luar kota, oke.
0: Okay. Itu kota,
1: suaranya
0: ya?
1: Jelas sih. Suara.
0: Oh, udah tahu. Sabar. Semuanya biar punya pertanyaan dulu.
1: Tanya dulu.
0: Oke, okay, silakan, boleh. Lanjut.
1: Rama, silakan.
3: Penyanyi bukan?
0: Oke.
3: Okay. Vokalis
2: saya maksudnya. Saya musisi.
1: Musisi
0: bukan okay. Penyanyi ya.
1: Oke.
3: Okay. Berarti okay. No ya.
0: Yeah, no.
3: Kan saya pertanyaannya penyanyi, vokalis, yeah. Vokalis atau bukan?
0: Bukan.
1: Berarti no. Ya berarti no. Musisi dia. No.
0: Oke, okay, terakhir.
1: Okay, terakhir dari Bang Rian.
0: Bang Rian.
1: Oke.
0: Okay.
3: Ini enggak suka bentar, suka makanan apa ya?
0: Itu bukan yes or no question sih.
3: Suka makan seroto gak?
0: Oh, suka makan soto gak?
1: Seroto.
3: Bukan soto, seroto.
0: Seroto.
3: Suka gak?
2: Bukan, saya suka ngopi.
1: Suka ngopi, oke. Okay.
0: Salah nih kayaknya nih.
1: Oke,
0: okay. Okay, tapi kita kasih clue-nya tadi.
1: Oke, okay, kasih clue dulu ya.
0: Clue-nya adalah serangga. Waduh.
1: Serangga, oke. Okay.
0: Serangga. Oke, coba boleh diskusi dulu kali ya.
1: Silakan.
3: Mungkin kita coba nebak nama satu-satu ya.
0: Oh, boleh, aduh. Boleh.
3: Dia siapa?
1: Oh, boleh.
0: Pakar The Massive, boleh.
1: Oke.
0: Okay.
1: Oke, okay, diskusi dulu silakan.
0: Oke. Okay. Okay. Jadi siapa dulu yang mau nebak? Boleh mungkin dari Mas Ray? Atau Mas Kiki?
1: Mas Kiki silakan.
0: Sabar ya penelpon.
3: Apa ya? Raymond bukan Raymond.
0: Raymond, apakah Raymond?
1: Bukan Raymond.
2: Bukan huruf R.
0: Tetot, bukan.
1: Salah.
0: Wah, ini susah sih.
1: Ini susah nih. Clue-nya adalah serangga.
0: Serangga.
1: Serangga.
3: Bukan huruf R.
1: Bukan huruf R.
0: Wah.
1: Nah, ini pertanyaan lagi nih.
0: Saya tidak tahu.
1: Apakah namanya diawali berarti? Diawali huruf R.
3: Apakah namanya dari huruf R? Diawali huruf R?
1: Halo?
0: Oke, bukan.
2: Ya.
0: Enggak, ini langsung nebak lagi nih.
1: Oke, okay, langsung bukan tebak saja.
2: Masih antara A, B, dan C.
1: Spesifik banget tuh.
0: Udah gampang banget sih.
1: Spesifik banget tuh.
0: Udah ya, udah gak boleh nanya lagi ya. Langsung nebak aja ya.
1: Langsung nebak.
0: Tapi nebaknya satu-satu, boleh.
3: Gue nebak ini deh. Teman seperjuangan kita dulu.
1: Oke.
3: Okay. Yeah, di Life Wanted.
1: Mm-hmm.
3: Supernova kali ya, drummer Supernova, Cutting.
0: Cutting? Apakah Cutting?
1: Halo?
2: Oh, masih jauh.
0: Bukan.
1: Suaranya masih jauh.
0: Bingung juga, oke.
1: Oke.
0: Clue berikutnya barusan gue dibisikin.
1: Oke, okay. Apa itu?
0: Berikutnya adalah gitar.
1: Ah. Ser- serangga dan gitar.
0: Aduh.
1: Oke, tadi namanya antara A, B, C.
0: Itu tuh.
1: Gitu.
3: Agak besar, gitar.
1: Oke.
0: Oke.
3: Kang Capung.
1: Apakah Kang Capung?
0: Kang Capung.
1: Benar.
0: Halo Kang Capung.
1: Kang Capung.
0: Benar nih.
1: Halo.
3: Padahal Kang Capung kan Kak depannya.
0: Oh, bukan sih. Masa di KTP-nya?
1: Iya, ada Kang.
3: Kayak gitu dong, Kang.
1: Oke. Gimana, gimana nih? Ada kaitan apa nih dengan Kang Capung nih?
0: Produser ya,
1: The Massive.
3: Ini guru kita ya, apa mungkin banyak banget ilmu yang kita dapat ketika kita bisa bekerja sama dengan Kang Capung ya.
1: Benar.
3: Capung adalah music producer The Massive dari album 1, 2, 3 dan 5.
0: Wow.
1: Gokil. Gokil.
3: Ya banyak banget apa ya? Mungkin ilmu-ilmu yang kita dapat dari Kang Capung dan juga Kang Noi. Itu album 1 2.
1: Ya, Pak Jaif, benar.
3: Gokil. Fun fact-nya adalah album 1 2 3 dan 5 itu gue take vokalnya di Bandung, di rumahnya Kang Capung.
1: Di rumah Kang Capung langsung ya?
0: Wow.
1: Wow, gokil.
0: Oke, okay,
1: berarti nice. Bisa dibilang saksi perjuangannya The Massive juga ya?
0: Pasti itu. Pasti yang ya. Produserin, coy.
3: Tapi kalau lagi ada tukang bas lewat, kita berhenti dulu.
0: Makanya. Kenapa?
3: Ding, tembus suaranya.
1: Tembus.
0: Oh, alah.
3: Di rumah kan?
1: Iya, yeah.
3: Kalau ada tukang bas lewat, ya kita berhenti dulu. Makan dulu, pesan dulu.
1: Makan dulu. Bener
0: sih. Daripada berisik, mending kita makan dulu ya.
1: Bener.
0: Nice. Oke, okay. Berarti The Massive bener.
1: Oke.
0: Okay. Oke. Gimana nih? Mas Capung, melihat sekarang The Massive udah menjadi band indie, gimana rasanya? Coba.
2: Pertama saya mengucapkan selamat atas single barunya ya, On My Own. Dan kebetulan asiknya gini go globalnya pertama untuk The Massive. Dan semoga ini bisa terus berlangsung dan sukses ya. Buat anak-anak, karena ini dunia yang baru. Kan kalau dunia yang pertama kita sudah lewat ya, sudah lulus dengan cum laude. Oke, okay, nah sekarang next step untuk masuk ke generasi berikutnya di musik dunia. Selamat sekali lagi ya untuk The Massive ya.
3: Amin. Terima kasih Kang. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih
0: Kang Capung. Okay. Itu dia salah satu surprise ya.
1: Betul.
0: Tadi gue juga bingung siapa kira-kira ya.
1: Iya kan.
0: Dari suaranya mungkin yang ikonik.
1: Bener. Langsung gak loh. Kak iya, Wai kan? Itu langsung. Oh, Kang Capung.
0: Ini. Itu tadi ya. Mungkin
1: bener.
0: Good luck dan semangatnya juga ya.
1: Betul. Oke, okay, berarti next kira-kira apa nih yang ingin dicapai

0: di Malaysia, di Singapura, lalu di Taiwan, Hong Kong.
1: Oke.
0: Dan Desember tanggal 5 kita balik lagi ke Jakarta. Akan tampil insyaallah di tenis indoor.
2: Oke.
0: Okay. Nanti siapkan waktu kalian untuk nonton kita.
1: Itu dia tuh.
2: Itu dia.
1: Betul. Siapin sekali. Ya teman-teman ya.
0: Yes. Dan juga album ya. Album
1: awal juga.
0: Tahun.
2: Awal tahun ya. Oke. Okay. Sekali lagi terima kasih Dewasif.
1: Thank you banget Dewasif. Thank you so
2: much. Sukses selalu buat project-projectnya. Silakan mungkin bisa bersiap untuk penampilan terakhir dari Dewasif. Yes. Terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia.
1: Betul yang banget.
2: Sudah menyaksikan MLC malam hari ini ya.
1: Gokil banget. Kita bisa betul. Langsung ngobrol-ngobrol dan pastinya terima kasih abis ini bakal digantiin sama penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia ya.
2: Betul sekali ya. Dan tentunya jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagu-lagu The Massive.
1: Betul.
2: Terutama lagu-lagu barunya ya. On yes. Or On.
1: Bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Yes. Request terus biar masuk chart.
2: Nah itu dia teman Pro 2 ya.
1: Oke,
2: masih siap-siap. Kita ngobrol lagi. Halo
1: Bunda Fe.
2: Halo. Apa kabar?
1: Dan jangan lupa juga nanti turnya dibeli ya. 5 negara tadi. Apal gak lu?
2: Malaysia, Singapura, Hongkong, Taiwan, Jakarta. Nanti di Desember. Wih,
1: skoki. Oke nih, kayaknya udah siap nih.
2: Yes. Oke, kalau gitu kita pamit teman Pro 2. Yes. Habis ini langsung disambung dengan penampilan The Massive tentunya.
1: Nama gue Dave Prada.
2: Nama gue Edi Tama. Dan ini dia The Massive.
3: Oke, kita akan membawakan lagu terbaru The Massive. Spesial untuk Pro 2 FM. Music Live Chat malam ini on our own.

Terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk Prodo FM yang selalu mendukung musik Indonesia, dan terima kasih sudah menerima Dumas yang sangat hangat hari ini. Pastinya tanpa radio, lagu-lagu Dumas nggak akan pernah bisa ada di mana-mana. Jadi tepuk tangan untuk sekali lagi untuk Prodo FM. Oke, okay, mau request lagu apa, teman-teman? Di antara kalian, sama lagi. Apa? Sudah berani udah tadi. Berdekanmu. Apa? Cinta ini membunuhku. Oke, okay, apa ya? Ini karena cuma satu lagu ya. Karena gak bisa banyak-banyak. Yaudah, ini aja deh. Lagu yang jadi single pertama The Massive di album pertama ya. Cinta ini membunuhku. Yuk!

Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hari kamu makin seru bareng Pro2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari ke komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zed Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Produa Padang, teman terbaik kamu. Teman Produa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apa kabar nih teman Produa? Gak kerasa ya, kita sudah di malam yang syahdu. Malam ini teman Produa, tadi kita udah sama-sama dengerin ya, di Produa RRI Jakarta kita dengerin The Massive. Wah, udah lama banget ya teman Produa, The Massive gak rilis lagu nih. Dan akhirnya dia rilis lagu di bulan Juli ini teman Produa. Nanti kita akan, tentunya kita akan masukkan dong teman Produa lagu-lagu dari The Massive. Kok enggak, pasti iya dong. Nah sekarang jam 8 malam nih, yang buat yang lagi santai di rumah, entah itu sambil ngopi di teras rumah kamu, rebahan manja di kamar, atau mungkin lagi di perjalanan pulang, hati-hati sampai rumah ya. Mending langsung pasang telinga dan fokus ke sini, karena obrolan kita malam ini dijamin bakal bikin adrenalin kalian naik nih teman Produa. Malam-malam bikin adrenalin naik ya. Jadi malam ini spesial banget karena kita bakal ngebahas topik yang gak pernah ada matinya dan selalu bikin emosi jiwa nih kalau dibahas. Apalagi kalau bukan soal, sebenarnya malam ini adalah ngobrolin olahraga teman Produa, tapi kita akan bahas lebih spesifik lagi karena Piala Dunia. Kita akan bahas tentang Piala Dunia dikit lagi teman Produa. Udah semifinal aja nih tadi pagi dini hari, udah Prancis lawan Spanyol dan nanti malam Inggris lawan Argentina. Wah seru banget ya. Iyalah, seru pesta sepak bola paling akbar sejagat raya yang selalu punya cara bikin kita semua lupa waktu ya teman Produa ya, lupa tugas. Dan paling parah nih ya, kalau lupa kalau besok pagi kita harus bangun pagi untuk kerja atau kuliah. Karena kan pertandingannya jam 12, jam 1, jam 2, ntar pagi jam 2 pagi nih teman Produa. Jadi walaupun nonton bola jam 2, kalian harus tetap kerja, beraktivitas ya di besok di hari Kamis. Jujur deh, siapa nih di sini yang sampai sekarang masih sering kepikiran momen-momen magis di lapangan hijau ya? Entah itu gol yang lewat tendangan salto, drama adu penalti yang bikin jantung mau copot, atau tangisan haru para para legenda yang akhirnya bisa angkat trofi ya. Jadi Piala Dunia itu bukan sekedar kompetisi teman Produa, tapi juga udah jadi ritual tahunan. Ritual 4 tahunan yang bikin kita ngerasa punya ikatan batin sama orang-orang di belahan dunia lain ya teman Produa. Padahal Indonesia nggak ikut nih, tapi kita dukung negara lain. Kita doain aja ya 2030 Indonesia bisa ikut Piala Dunia, amin. Buat kalian nih yang para pecinta bola garis keras, garis datar, garis lunak, apapun itu ya, malam ini adalah panggungnya. Kita bakal bedah bareng nih, bareng gimana intensitas setiap pertandingannya, kejutan-kejutan tim kuda hitam. Tapi bisa dibilang nggak kuda hitam juga ya, udah semifinal ya teman Produa ya. Yang bikin prediksi kita meleset jauh, sampai gimana advance supporter juga yang gokil banget di stadion. Pokoknya kita bakal flashback sekaligus ngobrol santai ya teman Produa soal segala drama dan euforia yang cuma bisa bikin kita rasain di Piala Dunia ya, yang lagi digelar nih di 3 negara, USA, Meksiko, dan di Kanada. Tapi untuk semifinal semuanya di Amerika Serikat ya teman Produa ya. Tadi di segmen pertama nanti kita akan bahas pertandingan yang udah lewat nih tadi pagi, Prancis lawan Spanyol. Gak ada yang nyangka ya teman Produa ya, Prancis kalah kalah melawan Spanyol 2-0. Dan memang banyak yang ini sih yang menyayangkan, tapi Spanyol juga kuat banget teman Produa. Dan memang kebetulan Inggris, Argentina, Spanyol, dan Prancis itu adalah 4 negara yang kebetulan posisi 4 besar dunia, yang posisi satunya itu adalah Prancis, posisi duanya itu adalah Spanyol. Argentina, posisi ketiganya Spanyol dan posisi keempatnya Inggris. Jadi 1, 2, 3, 4 saling berhadapan ya, luar biasa ya teman Produa ya. Nanti di segmen pertama kita bahas tentang pertandingan Spanyol Prancis dulu yang udah selesai, dan nanti di segmen berikutnya lalu Inggris dan Argentina. Seru banget nih teman Produa ya. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap stay tune di Produa Air Padang 90,8 FM. Terus karena kita bakal ngulik lebih dalam lagi nih soal semua hal seru tentang Piala Dunia, pokoknya grab your drinks, get comfortable, dan siap-siap buat hanyut dalam perdebatan seru kita ya malam ini teman Produa ya. Ayo kita mulai bahasa sekarang. Tapi sebelum kita bahas, terima kasih juga buat kamu yang udah dengerin di Produa Era Digital. Dan juga terima kasih juga buat kamu yang dengerin juga live streaming di rri.co.id. Kamu bisa dengerin lewat komputer kamu, kamu bisa lewat handphone kamu, lebih praktis teman Produa. Oke, nanti ya di segmen berikutnya kita lanjut dulu yuk ke lagu berikutnya, lagu Tila, judul adalah Art. Check it out teman Produa.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Jurus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?
3: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
4: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
5: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
4: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
5: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan, kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat, per liternya bisa tembus 51,7 km.
4: Kalau bagasi?
5: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
6: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Bendara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
7: Ngerasa udah paling update soal Piala Dunia? Buat kamu yang hidupnya nggak jauh dari bola, highlight, dan euforia stadion, saatnya upgrade cara kamu menikmati Piala Dunia. Cuma di Pro 2 FM RRI Padang, kita bahas semua yang lagi viral, dari momen gokil di lapangan, drama pemain, sampai obrolan receh yang dilihat banget sama kamu. Ada banyak program yang bakal nemenin kamu dari sebelum kick-off hingga after match. Gak cuma denger, kamu juga bisa ikutan, share opini, tebak skor, hingga debat santai bareng penyiar favoritmu. So, jangan cuma jadi penonton, jadilah bagian dari hype-nya Piala Dunia 2026. Dengerin terus Pro 2 FM RRI Padang. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

98 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi sama aku yang tetap nemenin kamu di sini, teman Pro 2, walaupun di luar malam hujan ya, tapi aku akan temenin kamu, teman Pro 2, di program ngobrolin olahraga ini khusus Piala Dunia ya. Pokoknya mau ngebahas panasnya semifinal Piala Dunia 2026 yang udah lewat, bahkan masih baru-baru tadi sih, belum 24 jam teman Pro 2. Tapi beneran deh, match antara Prancis lawan Spanyol di AT&T Stadium Texas ini enggak main-main ya dramanya teman Pro 2 ya. Enggak kebayang atmosfer stadion yang pecah banget, bikin lagi ini makin terasa magis buat siapapun yang nonton ya. Nah, buat kamu yang kelewatan nih ya, Spanyol bener-bener tampil impresif dan sukses meredam ngelok apa istilahnya ya, bikin Les Blues atau bukan maksud aku ngelock tiket final setelah menang meyakinkan 2-0 atas Les Blues Prancis. Dan Mbappe, Dembele, Olise bener-bener nggak bisa apa-apa teman Bro 2. Keren banget ya Spanyol, pertahanannya keren banget. Back Spanyol Cubarsí dan Laporte benar-benar luar biasa. Rodri juga luar biasa teman Pro 2, keren banget. Anak asuh pelatih Luis De La Fuente ini kayaknya lagi di top performance banget nih. Solid dari lini belakang sampai lini depan, bikin Prancis yang biasanya dominan nih di match-match sebelumnya jadi kelihatan susah banget buat ngebongkar pertahanan mereka. Salut buat Spanyol. Dari susunan pemain nih ya teman Pro 2 nih, ini luar biasa. Poro main yang di sayap kanan juga luar biasa, dan Cucurella itu nggak ada matinya teman Pro 2 ya, maju mundur. Unai Simon pelatih lagi kiper nih luar biasa, nir bobol nggak kejebolan teman Pro 2 melawan Prancis yang notabene nya dikomandai trio Dembele, Mbappe, Olise dan Barcola, luar biasa teman Pro 2. Aku sih gak nonton langsung ya, cuman aku nonton sedikit-sedikit, nonton highlight-nya juga, memang luar biasa. Gol pembuka lahir di titik putih di menit ke-22, Mikel Oyarzabal sukses jadi algojo setelah Lamine Yamal dijatuhin sama Lucas Digne di kota telar. Nah, Lucas Digne ini benar-benar diekspos abis-abisan teman Pro 2. Diserang dari lini Spanyol tuh, saat mereka menyerang itu dia abis-abisan menyerang di sisinya Lucas Digne. Jadi di skuad Prancis Lucas Digne ini termasuk jelek nilai ratingnya nih teman Pro 2. Tenang banget eksekusinya, cool parah, bikin Mike Nan, kiper Milan, nggak bisa berkutik. Sorakan pendukung Spanyol di stadion tuh benar-benar pecah pas bola itu masuk ke pojok gawangnya. Nasib sial malah nimpah Prancis nih teman Pro 2. Pasalnya pilar lini belakang mereka William Saliba harus ditarik keluar gara-gara cedera hamstring di menit ke-30. Wah, sayang banget ya teman Pro 2 ya. Saliba bersama dengan back Arsenal lainnya itu adalah pertahanan kokoh di skuad musim lalu, makanya Arsenal juara IPL ya teman Pro 2 ya. Kehilangan sosok center kayak Saliba itu jelas bikin skema di the scam ngomongin gimana ya, itu goyah banget sepanjang sisa laga teman Pro 2. Transisi mereka tuh jadi sering kedodoran karena koordinasi yang agak berantakan. Penggantinya itu di back itu ini ya, apa namanya, si Theo Hernandez kayaknya memang benar-benar kurang ini teman Pro 2, mungkin karena lagi jelek performanya kali ya di klub ya Nyagi, jadi di negara pun juga jarang dimainin, jadi agak kaget mungkin ya teman Pro 2. Sayang banget teman Pro 2. Dan lanjut lagi di babak kedua, Spanyol makin enggak kasih napas ya. Pedro Porro sukses ngegandain unggulan di menit ke-58 lewat umpan 1-2 yang cakep banget nih sama Dani Olmo. Benar-benar gol hasil kerjasama tim yang sangat taktis, passingnya memanjakan mata dan penyelesaian akhir yang tenang abis. Prancis bukannya nggak usaha teman Pro 2, mereka tuh terus neken lewat aksi Mbappe dan kawan-kawan yang coba cari celah. Tapi pertahanan Spanyol hari ini benar-benar, malam tadi ya, benar-benar kayak tembok banget, tembok Cina. Ditambah lagi aksi Unai Simon yang siagap banget ngegagalin tembakan keras dari Desire Doué, dan di penghujung laga sempat bikin jantung deg-degan nih. Hasil 2-0 ini pun bertahan sampai peluit panjang ditiup, Spanyol resmi melaju ke final buat kedua kalinya dalam sejarah mereka teman Pro 2.
terakhir itu 2010 ya, pas mereka juara ya. Sementara Prancis harus ikhlas nungguin laga perebutan tempat ketiga. Tenang aja, masih ada tempat ketiga. Nunggu yang kalah, atau Inggris atau Argentina nih yang kalah, nanti ketemu Prancis. Sedih sih ya buat fans Prancis, karena memang banyak yang para fans, para supporter banyak yang menjagokan Prancis untuk juara Piala Dunia 2026 kali ini, tapi ternyata drama atau laga di lapangan itu berakhir beda. Performa Spanyol malam tadi memang and on the level ya, dan layak banget buat melaju. Rodri keren banget, teman Pro 2 sumpah. Dan Fabian Ruiz ini pemain PSG, hebat nih mereka berdua. Daniel Olmo maju mundur, terus Alex Baena penyerangnya, Oyarzabal dan Lamine Yamal itu benar-benar setelah naik dia turun lagi itu. Jadi dia enggak di depan aja, teman Pro 2. Tapi yang paling keren emang duet yang lini pertahanan sih ya, Laporte, Kubarsi, Rodri dan Unai Simon. Mereka tuh empat pilar itu luar biasa, teman Bro 2, meredam Perancis ya. Jadi gimana nih teman Pro 2, menurut kamu apa kunci utama kemenangan Spanyol tadi malam? Apakah taktik Luis de la Fuente yang terlalu OP nih, atau emang Prancis yang lagi kurang beruntung dengan cederanya pemain kunci di babak pertama? Yuk langsung aja drop opini kamu di teman Pro 2, nanti aku bacain ya di kolom komentar atau mention kita di media sosial. Dan jangan lupa stay tune terus, karena habis ini kita bakal bahas prediksi semifinal lainnya yang akan berhasil nanti malam, teman Pro 2, antara Argentina melalui Inggris. Pastinya bakal panas juga nih, namanya juga semifinal.

0: kasih buku biodata dulu deh. Nama Kristabel, kelas 4 SD, hobi berenang. Cita-cita polisi. Tapi susah ya. Jangan deh, aku mau jadi pramugari aja. Pramugari. Sip, udah beres. Waktunya dikumpul.
1: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu. Mari bangun masa depan melalui pendidikan.

yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

Pesta Bola Dunia RRI. Laga semifinal. Big Match. Simak pertandingannya. Hari Kamis, 16 Juli 2026. Inggris melawan Argentina. Pukul 2 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang. Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

Teman berdua, lanjut kita ngebahas yang malam nanti the real big match nih. The real gak tuh? Udah jadi omongan dunia beberapa hari terakhir. Tentunya setelah pertandingan kemarin ya, pertandingan sebelumnya Inggris-Norwegia di mana Inggris menang. Lalu pertandingannya sebelumnya itu kalau Argentina lawan Swiss ya. Nah, jadi pasca Argentina menang lawan Swiss dan pasca Inggris menang lawan Norwegia, Inggris-Argentina udah jadi perbincangan ya teman Prado ya di semifinal nanti. Nanti malam dini hari tepatnya jam 2 waktu Indonesia Barat, nanti live juga di Pro 1 RRI Padang. Teman Pro 2 jangan lupa dengarkan ya live langsung di RRI nanti di Pro 1 di Stadion Mercedes-Benz di Atlanta, bakal jadi saksi sejarah nih Argentina versus Inggris semifinal Piala Dunia 2026. Ini bukan cuma sekedar sepak bola dan teman Pro 2 apa namanya, kalau istilahnya kalau bahasa Inggrisnya itu ini it's coming home. Kalau istilah di ini ya di Inggris ya. Kan memang Inggris sudah lama banget enggak juara Piala Dunia. Terakhir itu 1966 ya kalau enggak salah ya. Ya, pokoknya 60 tahun yang lalu teman Prodo. Nah, 2026 berarti betul tahun 66. Udah lama banget ya Inggris enggak juara Piala Dunia. Kalau Argentina kan baru kemarin tahun 2022. 2022. Iya benar 2022 di Qatar ya. Ini bukan cuma sekedar sepak bola, biasanya adalah benturan dua budaya sepak bola yang punya dendam kesumat. Amerika Latin melawan Eropa ya. Kan kalau Inggris kita taunya Liga Inggris ya, Liga Inggris memang luar biasa, tapi negara Inggris ini nih teman berdua kadang-kadang suka kalah. Tapi beneran deh teman-teman, match ini bukan cuma soal tiket menuju final yang dimana udah ditunggu oleh Spanyol, tapi soal harga diri dan warisan sejarah. Argentina datang ke Atlanta dengan status juara bertahan, membawa misi besar buat ngejaga mahkota mereka nih, jangan sampai direbut Spanyol yang udah nunggu di final ya. Terus juga di sisi lain Inggris tampil dengan wajah baru yang jauh lebih taktis di bawah sentuhan Thomas Tuchel. Mereka tuh lagi lapar banget nih teman-teman, singa Three Lions, singa tiga singa, bukan singa lapar ya. Pengen ngebuktiin kalau mereka tuh bukan lagi tim yang cuma jago hampir doang, maksudnya hampir ke final kayak Belanda gitu teman Prodoa. Nah, kalau kita lihat bedah perjalanannya ke semifinal nih, dua-duanya itu emang nggak jalan mulus ya. Inggris lewatin drama comeback yang bikin jantung copot lawan Meksiko dan Norwegia, harus comeback banget nih. Mereka nunjukin mental baja yang luar biasa. Jude Bellingham beneran lagi inform banget teman Prodoa, jadi dingin ya, jadi dirijen maksud aku.

yang bisa bikin aliran bola itu enak banget ya. Ala-ala Inggris gitu, enak banget ditonton ya. Plus Harry Kane yang masih jadi predator paling mematikan di kotak penalti. Nah, di kubu Argentina, magis Lionel Messi masih jadi topik utama. Teman Prodo, 8 gol di turnamen ini adalah bukti kalau umur cuma sekedar angka. Jadi tua-tua keladi ya. Tapi bukan cuma Messi, Scaloni juga punya taktik yang fleksibel banget. Julian Alvarez siap jadi support system nih di lini depan. Duet maut yang bakal merusak konsentrasi back Inggris lewat lari-lari tanpa bolanya yang bikin capek lawan. Emang Julian Alvarez ini gak pernah capek, teman Prodo. Argentina ini ibarat ini ya, kayak apa ya, kayak air nih, bisa tenang tapi juga bisa nenggelamin kapan aja. Jadi memang air laut gitu, air ombak kali ya. Dan juga rivalitas, jangan lupa teman bro, legend banget nih, insiden tangan Tuhan ya tahun 86, ingat banget ya, kartu merah David Beckham, sampai drama adu penalti yang selalu jadi mimpi buruk buat Inggris telah nunggu lebih dari 2 dekade buat mereka ketemu lagi di panggung besar sebesar Piala Dunia. Berarti 20 tahun yang lalu, tahun 1986, bukan, terakhir ketemu tahun 2002, berarti ya kan 20 tahun yang lalu. Inggris kalah kalau gak salah sama Argentina, 2002 di Korea Jepang ya. Aku waktu itu masih SD sih, cuman aku lupa ya. Oh ya, David Seaman teman Pro 2, kiper Inggris waktu itu David Seaman. Atmosfer di Atlanta nanti nih teman-teman, nanti bakal insane banget. Aku jamin stadion bakal bergetar dari menit pertama sampai akhir. Prediksi jalannya laga, banyak pengamat bilang lini tengah bakal jadi medan paling berdarah-darah nih. Siapapun bisa nguasain possession ball dan enggak gampang lost ball ya. Dia bakal kendali, yang banyak possession tuh yang bakal pegang kendali teman-teman. Aku prediksi pertandingan tuh bakal sangat taktis, ketat, dan mungkin bakal banyak main game dari kedua pelatih nih. Jangan kaget kalau laga ini berlanjut sampai babak tambahan ya. Bahkan adu penalti juga bisa mendukung semua pendukung di rumah. Pokoknya pendukung apapun itu bisa sampai penalti teman Prodo. Kalau ditanya soal tebak-tebakan skor, jujur ini susah banget teman Prodo. Argentina punya faktor pengalaman juara yang bikin mereka tenang di situasi krusial, tapi Inggris juga punya kecepatan dan transisi yang bisa jadi racun mematikan buat pertahanan Argentina. Di Argentina nanti ada Lautaro Martinez, ada Romero ya. Ini pemain Liga Inggris banget nih, pemain MU sama pemain Tottenham. Pasti timnas Inggris tahu banget nih mereka nih. Kipernya juga Eduardo Martinez juga main di Liga Inggris. Fernandes di Chelsea. Mark Allister Liverpool. Wah, ini rata-rata De Paul Spanyol. Ini banyak banget yang main di Liga Inggris ya. Jadi memang pemain Argentina ini enggak kita tahu mereka semua itu main di Liga Inggris. Jadi pemain Inggris pun juga enggak kaget dengan mereka teman berdua. Kalau misalkan prediksi aku sendiri ya teman Prodo ya, mungkin 2-1 untuk Inggris. Aku dukung Inggris ya. Atau mungkin bisa jadi 2-1 buat Argentina ya. Nah, kalau menurut kamu prediksi gimana nih teman Prodo nih? Apakah magis Messi yang bakal jadi pembeda di malam nanti, atau ini adalah terakhir kesedihan Messi karena enggak bisa masuk ke final, atau Harry Kane yang bakal nulis ulang sejarah Inggris di tanah Amerika? Nah, jangan lupa siapin alarm teman Prodo jam 2 nanti, jangan sampai kelewat menit dari menit pertama ya. Karena seru banget ya. Pokoknya share prediksi kamu di akun kita, nanti kita akan coba bacain teman Prodo. Kalau gitu biar kalian tambah semangat, aku putar lagu deh, putar dari lagu dari Major Lazer, judul adalah Like It Up. Check it out teman Prodo.

0: boost.
1: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
2: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
1: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
3: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
1: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
4: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
1: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
5: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
1: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
6: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?
7: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: 90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Ya, kita masuk ke segmen yang ditunggu-tunggu nih setiap jam 9 malam. Ya, yeah, teman Produa yang masih terjaga di jam segini. Tadi habis hujan ya teman Produa, ya, sekarang udah reda. Udah adem banget nih ya, apapun aktivitas kamu malam ini. Entah lagi lembur mungkin, belum pulang. Ya, yeah, kita samaan kalau gitu teman berdoa, jangan pulang dulu sambil sebelum pekerjaan selesai. Atau mungkin ngerjain tugas untuk besok presentasi, nyetir pulang hati-hati di jalan ya teman berdoa ya. Atau mungkin sekedar rebahan sambil scroll layar handphone kamu. Selamat datang di Kops Tank Kopi Setengah, program yang hadir buat nemenin malam kamu. Karena walaupun kopi di gelas tinggal setengah nih, overland dan informasi di sini tetap penuh dan enggak setengah-setengah untuk teman berdoa semua. Nah, langsung masuk nih teman Produa malam-malam ini. Langsung aja kita terima teleponnya dulu kali ya. Kita angkat dulu. Sebentar nih, ini lewat apa nih? Lewat WA atau lewat studio ya? Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Nah, selamat malam. Ini siapa? Ini di mana? Dengan siapa? Untuk siapa?
1: Kembali lagi bersama aku, Fitro. Untuk Pak Obi.
0: Weh, Fitro. Selamat malam, untuk Fitro.
1: Pak Obi, ya.
0: Sehat, Fitro?
1: Doa Bang Obi itu setiap langkahku, setiap detik selalu mengikuti.
0: Ah, bisa aja kamu mah. Eh, aku tapi, belum selesai opening, tahu kamu tiba-tiba iya, nelpon aja. Emang kamu tahu pembahasan malam ini apa?
1: Saking kangennya aku sama Bang Obi ini.
0: Saking kangennya enggak tuh.
1: Aku ingin ketemu sama Bang Obi ini.
0: Ah, Fitro, gini aja, kalau kamu mau ke sini, kamu nonton bola aja gimana? Kita ada nobar bola.
1: Jam berapa?
0: Nanti, emang kamu gak ngikutin ini Piala Dunia?
1: Ya ikut, cuman dengar di radio aja. Tapi yang ngobanya aku gak tahu itu.
0: Tapi pagi hari, Fitro, kita laga final nanti di auditorium RRI Padang. Nanti ada semuanya nih. Kalau kamu mau nonton, ada nanti yang nonton rame banget. Kamu bisa siapa, datang. Tapi mainnya siapa, ini siapa? Mainnya jam 12, mainnya jam 2 pagi. Acaranya itu mulai jam 12 malam. Kalau emang Fitro tertarik mau datang ke auditorium, nanti kita coba jemput. Ngantem gak tuh?
1: Aman kok aku kalau ngantuk. Aku orangnya tidak ngantuk sih.
0: Oh gitu, tapi masalahnya pagi hari emang kamu boleh pagi-pagi nonton bola?
1: Kalau nonton bola biasa-biasa aja aku.
0: Kamu boleh keluar rumah maksud aku?
1: Bisa aja kalau mau.
0: Serius? Nanti kita beneran ini nanti kita bakal nobar final Piala Dunia itu hari Minggu, Senin dini hari.
1: Iya Senin.
0: Final. Kamu tahu nggak siapa lawan siapa?
1: Paling si kemarinnya aku juga di story itu.
0: Nah kalau yang semifinal kamu sempat nonton nggak kemarin?
1: Waktu itu aku nonton tiba-tiba mati listrik sih.
0: Begitu, soalnya kan dini hari nih, mainnya jam 2 pagi. Tapi kita gak tahu sih, kalau emang bener kamu niat pengen datang, nanti coba kita fasilitasi Fitro.
1: Oh iya bang, jawab bang.
0: Gitu, nanti di minggu pagi ya, di Senin dini hari jam 2.
1: Iya.
0: Nah, kalau kamu mau nonton tuh kita fasilitasi. Pokoknya nanti berkabar aja ya Fitro. Kamu ada nomor WhatsApp nggak?
1: Nomor WhatsApp insya Allah aktif bang.
0: Ada ya. Kamu pernah WhatsApp kita kan ya Produa ya?
1: Insya Allah pernah bang.
0: Pernah ya. Nah, nanti up lagi nomor kamu Fitro. Nanti kita coba berkontak ya kalau memang kamu mau datang.
1: Iya.
0: Nah kita
1: ya, nanti siapa aja yang ada sih bang?
0: Nah aku kurang tahu nih Fitro siapa aja ini sebenarnya acaranya terbuka untuk siapa aja untuk umum sebenarnya. Tapi kalau kamu emang pengen nonton nih ya udah iya, datang aja gitu.
1: Iya.
0: Tapi karena yang, kamu ini.
1: Yang mengeka bawa bongkar abang ya yang untuk mengeka identitasnya bongkar sih kalau setahu aku itu. Iya. Akhirnya tahu kalau kita itu mengeka itu jadi bawa bongkar gitu.
0: Tapi masalah dini hari nih Fitro.
1: Gak apa bang?
0: Gak masalah. Mainnya jam apa bang? Mainnya jam 2 pagi. Paling selesai subuh paling.
1: Iya insya Allah bang. Oh iya. Oke bang. Biar aku persiapkan alat untuk dicabi tasnya, untuk tongkat segala macam tuh.
0: Sebentar, Fitroh ya, Fitroh ini kan nomor kamu ini ya, yang memang belakangnya 8051 ya?
1: Iya bang.
0: Ah iya, bentar aku coba cat dulu ya. Tes tes Fitroh. Nah oke, okay. Nanti kalau kamu emang mau, nanti kita kabari Fitro, nanti kita kontak, kita masalah kan kamu malam-malam nih.
1: Iya bang.
0: Kita kan juga was-was gitu. Iya bang. Jadi kalau emang kamu mau datang sendiri boleh, tapi nanti pulang nanti kita bantu anterin pulang gitu pagi-paginya. Iya. Nah, gitu iya, ya. Udah. Kita lanjut lagi nih. Kita malah ini ya, malah ngobrol yang lain.
1: Oke bang.
0: Udah aku WA. Jadi kita malam ini Fitro di Rabu malam kita temanya adalah family, keluarga. Iya. Nah temanya itu adalah ini Fitro nih. Aku udah siapkan. Aku udah tulis di Instagram sih. Ceritain dong. Ceritain dong cara berdamai dari luka masa lalu versi kamu di dalam keluarga. Nah coba Fitro, oke, ceritakan. Aku mau dengar. Silakan.
1: Iya bang. Aku pernah ya bang ya mengalami kebetulan kan kita aku termasuk rakyat dampak kada gempa bang, gempa 2009. Jadi waktu sebelum nenek aku meninggal, kan waktu itu kita mau renovasi rumah, tuh berpikir kan ini uang dapat dari mana karena semuanya habis nih ya. Tuh saya tanya kalau mereka apa kok punya mama, mbak agak mama tuh katanya. Awak tuh alahan loh kan, ala mbak tuh. Oh baiknya kan awak sama ibaratnya kan ada di sana kan. Ada awak acoknya, enggak ano ada orang acok ba kakak ikut enggak setuju, ikut enggak ingat sekudu aku awak kajian ke mamak mbak acau ke mak kan ya. Awak kan di rumah punya ingat mamak kan itu awak kajian ikut secara rumah kan ya saya ada jenis tanah kali ya kok ada oke, ini kan nenek pula, kok ada ama jujur tanah pakai si itu baarnya. Kan kalau ikut-ikut jujur tanah kan awak banyak dapat pikir itu sekian juta. Mak tahu rumah tu bisa awak pengurangfasi akhirnya di 2015 itu awak renovasi banget rumah aku kan rumah awak kan dulu pas gampu kan rumah kayu rumah Bang Obi. Jadi rumah awak dan ramo itu alah ratusan tahun dari zaman sebelum Indonesia merdeka itu alah aduh rumah awak itu jadi waktu aku kek awak tinggal di rumah kayu sesuai permintaan dari yang awak apa kecik ini yang awak sebelum ada mati ya ada nyo renovasi rumah yang baru dia kok arah meninggal awak jadi anak awak cucu awak nyaman tinggal di rumah tu jadi awak baca kak gara-gara itu karena awak di sekolah ku bagung sana karena bahan rumah rumah dan kini awak buat tu kini kan arah meninggal ke awak kini adik awak kuliah di UMP sama awak Jawa mantap di daerah Pulau Bali, awak lahir di Siko, awak di Panti Nekla, adik awak kuliah di UMP, kaki ku awak di Siko, awak kecilan ke adik awak dan aki-aki adik lo jago matu kok pahit kunci rumah tu. Apoi hari-hari malam awak pulang jam marah. Jam pagi marah sampai kawan teko. Tak jadi apa-apa awak tak tahu gua kan. Awak depan dia. Awak ingat anak-anak ni. Awak agak-agak cuba lah pada dia. Dirasa sakit je awak kan. Awak kan akan yang paling tua kan. Jadi aku anak tiga orang bersaudara, anak yang tua, yang kecil, yang perempuan ikut sama ibu aku di Pulau Bali. Sedangkan adik aku yang laki-laki yang nomor dua dari aku kuliah di UNP. Aku sampaikanlah jangan keluar marah-marah. Kok awak enggak jangan siaran malam kok dapat kabar nak ikut malu awak malu ambo sebagai abang beku di kecah awak enggak majan tapi kan kalau kita walaupun kita tidak bisa melihat kan agar kita bisa melihat itu sangat besar kita memberikan arahan pada adik-adik kita kan kamu laki-laki ya kalau jawab kamu itu banyak sekarang kan kedapan tidak bisa melihat kalau enggak kamu jawabnya kan ya juga yang perempuan masih sekolah kalau bisa kan ya kalau kuliah di UNP ya bagaimana apa kan jangan bolos jangan tempo kuliah kalau sekiranya awak dapat sulit dari kampus malu awak keluarga awak Cik Rai bang apa awak kan arah meninggal bang jadi bangku itulah keadaan kami ni bang dan kalau di Cik Rai bang lah para seorang ibu bang bangku itu apa iya kalau kecewa menang bang apa arah wang gaib mati itu sangat ada tapi enggak mau tapi makin enggak mau tahu itu bang ada awak arah marah seorang bang ketika apa awak arah meninggal pun sana kadang enggak amuah pagui ke awak bang. Itu banan nak awak seorang bang. Itu bang kadang baca awak bang. Kadang tak ketika awak ibaratnya bang. Oh sudah lah. Ulang gaik meninggal. Pun sana enggak pagui. Ibu awak baik-baik awak berjalan di akhir bawah api bang. Bantu ikulah bang. Tubuh kemampu gua bisa membayangkan menginggal bagai awak kiyono gua sana tidak amua padui baalah sono
0: itu ya oke Fitro jadi emang begitu cara Fitro untuk berdamai dari masa lalu yang ini ya sedih-sedih ya lu ke masa lalu ya Fitro ya
1: iya
0: oke baik-baik oke Fitro ini biar gak tambah sedih kita request lagu aja kali ya Fitro mau lagu apa nih biar diputar di malam ini Fitro
1: lagu ini aja bang lagunya dari Frequency aja bang Fangan Bajamu bang
0: 420 kita coba cek dulu
1: iya
0: judulnya apa?
1: Fangan Bajamu
0: Ini lagu Fana Merah Jamu ini lagu lama ya lagu 2018 ya. Oke kalau gitu langsung aku putar aja terima kasih siap Fitro untuk cerita ya. Malam ini
1: saya akan untuk Bang Obi
0: siap
1: Fitro aku untuk Pak Aisyah Maling kawan-kawan dan kawan di KKPK UNT
0: oke
1: Om Gresa juga dua. Aku juga lagi pos aku ada Nugi ya Mak
0: Yang malam ini ada Rani.
1: Wah, Rani.
0: Ada ya, Rani.
1: Jatuh ada Lia Kika ya. Terus ditambah juga. Oh iya bang, aku mohon doanya bang Obi. Kita dari Panti Ngekla diundang untuk mengisi acara di Taman Budaya Sumba tanggal 29 Juli 2026.
0: Oke.
1: Jadi kita mengabulkan tari indang, Bang.
0: Oh, tari indang ya. Oke, semoga ya,
1: kalau bisa Bang Obi ikutlah meramaikan, Bang.
0: Wis. Siap. Kalau memang aku enggak ada jadwal siaran ya, Fitro ya. Kadang-kadang iya, aku ada jadwal siaran nih. Iya,
1: ikut sekali, Bang. Kak Sintia.
0: Boleh.
1: Aku yang pengacara tuh Belani, Bang.
0: Oh, boleh, Fitro.
1: Aku sama Kak Belani aku pengacara agar aku dia ngomong di program saatnya membuka mata hati kan dia yang ngomong tuh.
0: Betul. Oke. Okay. Ya, iya. Oke, okay, kalau gitu.
1: Nanti soal final nonton bola insya Allah, Bang ya.
0: Oke, okay, Fitro. Nanti pokoknya berkabar aja kalau mau datang ya.
1: Iya, Bang.
0: Oke, okay. Baik. Terima kasih, Fitro ya.
1: Oke, okay, Bu ya.
0: Oke.
1: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, teman berdua itu tadi Fitro, dia udah request, maksudnya dia juga cerita cara berdamai dari luka masa lalu ya, dan dia request lagu Fana Merah Jambu. Kalau gitu langsung aja kita putar teman berdua, juga pakai lama. Kita tunggu juga ya untuk cerita yang lainnya ya sampai jam 11 malam ini.

0: kamu di mana? Kamu pikir sekarang jam berapa? Pulang sekarang.
1: Kesel sih yang dilarang ini itu. Kemana-mana dibatasi. Pergi sama siapa diinterogasi. Padahal umur segini waktunya menghabiskan hari bersama teman-teman, mencari tahu dunia luar. Tapi aku terdiam, mendengar percakapan antara ayah dan ibu tentang berbagai ketakutan.
2: Bu, Bapak takut anak gadis kita salah pergaulan. Bu, Bapak takut anak kita dekat dengan laki-laki yang tidak benar. Bu, Bapak takut anak kita sakit karena kehujanan.
1: Aku mengerti, setiap ayah punya banyak ketakutan. Tapi aku tahu, ayah selalu jadi garda terdepan dalam setiap keadaan.
3: Ayo lagi kita main, Leh. Ini motor udah sip bener ini. Abis ditune up.
4: Woi, banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
3: Ay, laju kalau kayak gitu.
4: Ayo.
3: Nah, udah belum?
4: Belum nyampe dapur asapnya.
3: Nah, kamu.
4: Nah, ya,
5: ya Allah, banyak asap di sini. Apalah Saleh, Husain?
3: Buat matiin nyamuk itu kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
5: Bukan asap penalpot motor lagi. Ya udah matiin itu motor. Napas, Mak, sudah sesek ini karena asapnya.
6: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati.
7: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
8: Kamu kenapa, Tari?
7: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
8: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah. Kayak pesta abangmu dulu, kan?
7: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku enggak?
8: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
9: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
10: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Sampai kamu lupa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Aku tahu nih teman Produa, mungkin ada yang lagi capek nih sama hiruk pikuk kerjaan. Tapi malam ini kita bakal sedikit nongkrong ya di area yang lebih personal teman Produa, sedikit dalam tapi jujur nih. Kita bakal bahas tentang cara berdamai dari luka masa lalu di dalam keluarga. Yep. Topik yang mungkin bikin sebagian dari kalian mendadak pengen tutup telinga ya, atau malah langsung nunduk karena ngerasa kena banget nih teman Produa. Nah, kita semua pasti punya cerita kan, ada yang tumbuh dengan kasih sayang melimpah, ada yang harus berjuang keras buat dapat pengakuan, atau mungkin ada yang punya trauma masa kecil yang sampai sekarang masih terkadang sering muncul ya, tiba-tiba kalau lagi bengong sendirian. Lucunya banyak yang dari kita yang ngerasa kalau luka itu harusnya disimpan rapat-rapat aja ya. Kita diajarin buat ya udahlah, namanya juga orang tua kayak gitu. Atau namanya juga keluarga. Nah, tapi apa ya mendem itu cara terbaik buat sembuh tuh? Teman Produa. Tapi jujur aja ya, menurut aku berdamai itu bukan berarti kita melupakan apa yang terjadi. Bukan juga berarti kita harus pura-pura kalau semuanya baik-baik aja nih teman Produa, padahal hati lagi hancur berkeping-keping. Berdamai itu sebenarnya proses mengakui, ya gak sih teman Produa? Misalkan ya dulu hal itu pernah nyakitin aku dan itu valid kayak gitu ya. Tapi pas kita ngakuin itu tanpa rasa bersalah, nah disitulah biasanya titik awal kita bisa napas sedikit lebih lega nih teman Produa. Nah ada yang telepon nih teman Produa. Nah kira-kira mau ini nih, sepertinya mau cerita ya. Coba kita angkat dulu. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Nah, ada suaranya. Siapa nih? Di mana? Dengan siapa?
1: Selamat malam, Bang Robby.
0: Ih, aku tahu nih siapa nih.
1: Ayo, siapa? Ayo.
0: Rara ya?
1: Bukan Rara, itu Mama.
0: Lupa namanya. Siapa namanya? Nama kamu?
1: Nana.
0: Oh, Nana. Rara lagi. Ya, nggak apa-apa kan cuma beda dua huruf. Nana, apa kabar, Nana? Kita sehat?
1: Sehat, puji Tuhan, sehat kok, Mbak Robi.
0: Alhamdulillah, masih tinggal di Belimbing, Nana?
1: Tapi ini lagi lebat banget hujan.
0: Iya, tapi di Sudirman udah reda sih, tadi lewat doang hujannya, emang lebat sih, Nana.
1: Di sini lagi lebat-lebatnya.
0: Lebat-lebatnya ya. Nah, Nana, kita nih...
1: Mbak Robi gimana kabar? Sehat nggak?
0: Alhamdulillah, baik, sehat selalu. Harus sehat, kalau nggak sehat, ya ini, apa namanya, kasihan nanti penyiar yang lain gantiin masuk.
1: Iya, tapi gimana pun keadaannya harus tetap itu ya, menghibur ya, Bang.
0: Betul,
1: Robi.
0: Harus ceria. Terus
1: tetap semangat.
0: Terus tetap semangat. Doain aja aku sehat terus ya, Nana.
1: Selalu aku doain kok, Bang Robi.
0: Iya, Nana juga sehat ya.
1: Kan Bang Robi kan penyiar favorit aku.
0: Ih, jadi enak.
1: tapi semua penyiar Produa favorit kok.
0: Ais, oke. Okay. Nanti aku sampein ya ke semuanya.
1: Iya. Oke, okay, makasih Bang Robi. Cuman aku belum pernah masuk sama Bang Guspri.
0: Bang Guspri belum ya?
1: Belum.
0: Kamu sukanya...
1: Kalau sama Bang Fatan pernah.
0: Pernah. Kamu sukanya cerita malam-malam ya? Nelponnya?
1: Gimana?
0: Sukanya nelpon ke Produa itu malam-malam ya?
1: Iya.
0: Nah, kalau malam-malam.
1: Malam yang agak santai
0: agak
1: kan.
0: Agak santai ya. Nah, ini aku kasih spill nih biar kamu bisa telepon Bang Guspri. Bang Guspri nanti masuk malam hari Minggu 19 Juli.
1: Oh, gitu ya. Kadang pas mau masuk tapi lagi Nananya lagi sibuk gitu,
0: oh, gitu.
1: Pas Bang Guspri siaran Nananya lagi sibuk.
0: Oh, gitu. Minggu kan santai tuh.
1: Gimana?
0: Minggu kan santai, hari Minggu.
1: Mudah-mudahan lah, mudah-mudahan ada ya. Bookingan hari Minggu.
0: Nana, ini kita malam Rabu malam nih ceritanya temanya tentang family nih, tentang keluarga. Jadi okay, aku mau minta cerita dari kamu nih, versi kamu. Ceritain dong cara berdamai dari luka masa lalu versi Nana ya di dalam keluarga. Mungkin Nana ada cerita nggak, teman Prodo pengen dengerin nih.
1: Ah, oke, okay deh, nanti cerita ya, Mbak Robi ya.
0: Siap, aku dengarkan.
1: Jadi waktu itu kan Papa Nana udah lama meninggal.
0: Oh, berarti terus sama ya. Papaku juga udah meninggal juga. Papaku meninggal 2019.
1: Papaku 2005.
0: Oh, udah lama banget ya.
1: Ya, waktu itu aku baru umur 7 tahun.
0: Oh, masih kecil banget, Nana.
1: Iya.
0: Oke, oke, lanjut, Nana.
1: Terus 4 tahun berikutnya mamaku nikah lagi.
0: Oke.
1: Nah, kan kalau punya stepfather itu kan ya gimana ya?
0: Ada batasnya.
1: Nah, aku tuh tumbuhlah dengan kasih sayang yang udah kebagi, mama, antara mama tuh kebagi sama papa tiri aku kan.
0: Oke. Okay.
1: Nah, kalau aku kan paling bungsu kan, Bang Robi.
0: Paling bungsu ya, kamu udah cerita.
1: Nah, jadi setelah SMA itulah istilahnya, kalau dulu waktu kecil-kecil tuh masih ya nurut-nurut aja gitu kan. Setelah SMA itu udah mulai bisa ngelawan.
0: Oke, udah mulai dewasa udah kali mulai, ya.
1: Udah mulai nggak bisa terima, iya.
0: Oke.
1: Nggak bisa terima dengan perlakuan papa tiri aku tuh ke mama.
0: Oke.
1: Nah, aku sering ngelawan saat itu, tapi. Di puncak klimaks masalahnya itu mana ya, ceritanya aku pulang ibadah hari Minggu kan.
0: Oke.
1: Terus mama ini kebetulan belum ada masak di rumah, terus aku komen, mama kok belum masak, aku bilang kayak itu, Nana lapar, bilang kayak gitu kan. Iya, dari tadi nemenin bapak nih waktu itu main kayak PS gitu, Bang Robi.
0: Oke.
1: Terus aku bilang kan, masa dia main PS ditemenin? Aku bilang kayak gitu.
0: Kayak anak kecil ya?
1: Iya, terus. Jadi kalau bapak tuh main PS, mama tuh harus duduk di sebelah dia.
0: Oh, harus ya, oke.
1: Jadi kan sampai gak bisa masak, gak bisa ngurus rumah lah istilahnya mama kan.
0: Iya.
1: Terus bapak itu langsung marah, dia bilang aku aja yang nyari makan, nyari biaya untuk kalian, gak pernah nuntut macam-macam sama mama ini, katanya kayak gitu.
0: Gitu, oke.
1: Terus pokoknya heboh lah waktu itu, ribut. Dan sampai pada akhirnya bapak itu bilang gini, kalau kamu sayang sama anak, pilihlah anak biar saya pergi. Waduh, katanya
0: kayak gitu ya.
1: Kalau sayang sama saya, biarkan anak tuh pergi, katanya kayak gitu.
0: Kayak ini ya, Nana ya, mohon maaf, kayak sinetron, tapi ini beneran di kisah nyata ya berarti ya.
1: Iya benar. Jadi mama tuh aku lihat wajahnya udah dilema banget saat itu. Aku nggak mau mamanya jadi beban, terbeban pikiran kan.
0: Okay.
1: Akhirnya aku yang bungkus-bungkus baju itu masuk kelas 1 SMA kalau nggak salah itu.
0: Oke.
1: Aku yang bungkus baju, terus aku bilang sama mama biar aku yang pergi, aku bilang kayak gitu.
0: Oh gitu. Oke, akhirnya aku gimana pergi, tuh?
1: Kebetulan ada rumah kakak aku nggak berapa jauh dari rumah
0: itu tinggal ya.
1: Nah aku dari situlah pisah tinggal sama mama lagi.
0: Gitu. Oke.
1: Jadi dari kelas 1 SMA tuh Nana udah mandiri, Bang Robi. Tinggal di rumah kakak, kadang di rumah abang, kadang di rumah kakak lagi, kayak gitu.
0: Gitu, jadi...
1: Cuman setelah mama udah pisah dari bapak itu, nah itulah gimana ya, mulai menyadari ya udah mungkin untuk apa dendam kayak gitu kan. Nggak baik juga dendam. Nah setelah... ketemu juga sih, sempat ketemu sama bapak itu, cuman aku ya biasa aja, tetap salam, cium tangan, seperti menghormati dia juga gitu. Cuman udah enggak ada rasa sakit lagi sebenarnya, karena mama dia udah pisah juga kan.
0: Gitu, oke.
1: Kayak gitu aja sih Bang Robi ceritanya.
0: Terus cara kamu berdamai dari luka itu gimana, Rara? Mungkin boleh diceritain.
1: Caranya ya mungkin ngelihat mama kan, kasihan lihat mama kan.
0: Lagian
1: mama nih, abang aku minta mama pisah aja lah sama bapak itu, karena kan banyak bikin susah mama daripada bikin senangnya gitu.
0: Gitu, oke.
1: Nah karena mama udah mulai sakit dan aku apa, udahlah aku bilang nggak apa, untuk apa aku terus marah atau dongkol, biarlah mama. Mungkin mama saat itu juga gak punya banyak pilihan kayak gitu kan. Karena dia membesarkan anak sendiri juga butuh suami yang support finansial kan, Bang Robi.
0: Betul.
1: Jadi ya udahlah, kita kan harus saling memaafkan juga kan, Bang Robi.
0: Betul.
1: Seiring waktu berlalu udah nggak kerasa aja yang kecewa itu lagi, rasa sakit itu lagi. Seiring waktu sih sebenarnya sembuhnya.
0: Oke, berarti waktu ya yang bikin lama-kelamaan bikin Nana, aku Rara mulu ingetnya. Nana berdamai ya, bagus-bagus. Oke, tapi sekarang Nana udah ini ya, udah apa namanya move on.
1: Iya, lagian kan Mama juga udah meninggal juga.
0: Iya, benar-benar. Oke.
1: Jadi sekarang nih udah semua luka masa lalu tuh udah disimpan.
0: Udah simpan ya.
1: Sekarang nih yang kedepannya aja lagi kan gimana?
0: Kirim-kirim doa aja ya untuk Mama dan
1: iya,
0: Papa ya.
1: Iya, kirim doa selalu.
0: Oke, baik. Nana, makasih banget ya udah cerita di Kopsteng di malam ini. Semoga menginspirasi pendengar yang lainnya. Sama-sama Nana. Nana mau request lagu nggak biar Nana tambah semangat malam ini?
1: Itu ada nggak Bang Robi lagunya Dekat Malik ya kalau nggak salah.
0: Malik di Esensial?
1: Iya.
0: Boleh.
1: Ada nggak judulnya Dekat?
0: Dekat ada nih. Tahun 2025 ya. Masih ada. Oke. Kalau gitu langsung aku putar aja kali ya.
1: Gimana?
0: Oke. Aku langsung putar aja nih abis ini.
1: Oke, ya salam untuk Bang Robi ya, bertugas.
0: Sama-sama.
1: Salam juga untuk istri di rumah Bang Robi.
0: Iya, nanti aku sampein. Kayaknya udah tidur deh.
1: Oke, Bang Robi. Salam juga untuk semua teman Pro2 yang lagi denger ya Bang Robi.
0: Oke, terima kasih Nana ceritanya.
1: Iya, sama-sama Bang Robi.
0: Selamat malam. Oke, baik teman Pro2, tadi Nana udah cerita tuh cara dia sembuh dari luka masa lalu. Semoga menginspirasi teman Pro2 semua ya. Langsung aja kita puter kali ya lagunya untuk menghibur Nana di malam ini. Request lagu Malik di Esensial, Dekat. Check it out teman Pro2.

0: Papa datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga enggak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
4: Cookie, bukan cookies. Cookie adalah sepotong kecil data yang dikirim dari situs web dan disimpan di komputer pengguna oleh browser web saat pengguna berselancar. Sebuah situs biasanya akan memberikan pemberitahuan penggunaan cookie ketika kita baru pertama kali mengunjungi web tersebut. Jika kita klik setuju pada pemberitahuan cookie, browser akan menyimpan data-data kita pada website. Mengaktifkan cookie akan membantu loading situs web menjadi lebih cepat. Artinya, cookie bermanfaat untuk menyimpan informasi login, menyimpan pengaturan situs web, menyediakan konten lebih personal, dan menampilkan iklan. Namun jangan heran, saat kunjungan kedua dan seterusnya, pemberitaan cookie tidak akan tampil karena cookie sudah aktif.
5: Pengen lanjut kuliah, tapi kerjaannya padat, biayanya juga harus dipikirin kan? Aduh, kayaknya bakal susah deh.
6: Siapa bilang susah? Sekarang ada Universitas Terbuka atau UT. Sebagai perguruan tinggi negeri, UT memberikan akses kuliah yang lebih fleksibel dan terjangkau. Proses belajarnya bisa secara online, tatap muka, maupun blended learning. Jadi cocok untuk pekerja, ibu rumah tangga, maupun masyarakat di berbagai daerah.
5: Wah, menarik juga ya. Terus pilihan jurusannya banyak nggak? Jadi tetap bisa kuliah sambil kerja?
6: Tentu aja bisa. Di UT ada 4 fakultas dengan lebih dari 50 program studi. Mulai dari diploma, sarjana, hingga pasca sarjana. Terakreditasi dan tersedia alih kredit bagi yang ingin melanjutkan studi.
5: Wah, cocok banget tuh buat aku.
6: Nah, saat ini UT Padang membuka pendaftaran mahasiswa baru sampai Juli 2026. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui www.admisi-sia.ut.ac.id. Info lengkap kunjungi www.padang.ut.ac.id atau telepon 0811-660-1414. WhatsApp 0812151-3366 atau bisa juga dari IG @ut_padang.
5: Gak ada alasan lagi buat nunda kuliah.
6: Universitas Terbuka Padang, kuliah fleksibel, masa depan lebih gemilang. Jangan

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kembali lagi di Kops Tank, teman Pro 2. Kita sekarang masuk ke segmen yang mungkin bikin kita nyesek ya, menunggu permintaan maaf. Berapa banyak sih dari kita yang selama ini hidup dengan harapan kapan ya mereka sadar kalau mereka salah, atau mungkin gini, kapan ya mereka minta maaf ke aku gitu. Kita nungguin itu bertahun-tahun nih, teman Pro 2. Berharap kalau satu kata maaf aja bisa menghapus semua trauma masa kecil kita ya. Tapi kenyataannya teman Pro 2 masih ditunggu nih. Yang ada malah sakit hati karena ekspektasi kita gak ketemu sama realita. Kita nunggu dia minta maaf tapi gak minta maaf sampai sekarang. Nah coba deh dipikir lagi teman Pro 2. Seringkali orang tua kita atau siapapun di keluarga kita ya, itu adalah manusia biasa yang juga punya keterbatasan ya. Mereka mungkin tumbuh dengan pola asuh yang sama kerasnya nih, yang akhirnya mereka wariskan ke kita karena mereka pikir itu adalah cara yang benar untuk mendidik anak-anaknya. Nah, mereka melakukan yang terbaik yang mereka bisa, teman Pro 2, dengan kapasitas emosional yang mereka punya saat itu. Nah, kesadaran ini penting banget nih, bukan untuk membenarkan tindakan mereka ya, tapi untuk membantu kita melihat mereka sebagai manusia, bukan cuma sebagai penjahat dalam cerita hidup kita, teman Pro 2.

Nah, poinnya adalah berdamai itu sebenarnya adalah aksi untuk membebaskan diri sendiri ya teman Brode, bukan buat mereka ya. Kalau kita terus-terusan nunggu mereka berubah atau nunggu mereka ngaku salah, kita tuh sebenarnya lagi ngasih kendali kebahagiaan kita di tangan mereka teman Brode. Kita membiarkan luka lama itu terus nyetir di hidup kita saat ini. Nah, kira-kira apa nggak sih, apa adil buat masa depan kita kalau kita masih terikat sama kesalahan orang lain di masa lalu? Jawabannya tentu aja nggak adil teman berdua. Jadi langkah pertama nih buat berdamai itu adalah stop nungguin mereka minta maaf teman berdoa. Kita harus sadar ya kalau kesembuhan itu tanggung jawab kita sepenuhnya. Ini bukan tentang memaafkan mereka karena mereka layak dimaafkan, tapi memaafkan karena kita layak untuk tenang itu beda lagi teman berdoa. Kita tuh berhak nggak jadi beban lagi sama apa yang udah lewat. Nah, gimana menurut kalian? Kira-kira apa pernah ngerasa nggak kalau nungguin permintaan maaf itu cuma buang-buang waktu yang bikin kita makin stuck? Coba ceritain ya teman Brodo ya di Instagram ataupun di WhatsApp. Aku tunggu loh.

0: setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: jangan bergerak. Diam kamu.
3: Apa ini?
4: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak?
4: Coba.
1: Bapak salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
5: Mu, jamu.
6: Ada jamu apa aja, Mbak?
5: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
6: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
5: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
7: Mu, jamu, jamu.
8: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

Sembol Kemal Pan FM, teman terbaik kamu, teman pro 2. Kita di segmen terakhir untuk Kopsting malam ini, setelah tadi kita bahas soal melepas ekspektasi ya, untuk dapat permintaan maaf, sekarang saatnya kita bicara soal langkah selanjutnya nih, yaitu menulis ulang narasi hidup kalian sendiri. Banyak dari kita ngerasa kalau luka keluarga itu udah jadi identitas permanen ya, teman berdua. Kayak ya gini ya Pak, ya gue emang begini karena masa kecil gue berantakan, ada yang kayak gitu ya. Ya gue emang kayak gini karena gue gak dapat cinta yang banyak waktu dulu masih kecil, kayak gitu. Padahal kalian itu jauh lebih besar dari sekedar trauma masa lalu, teman berdua. Kalian bisa bertahan sampai sekarang itu udah luar biasa. Kalian itu bukan cuma kumpulan dari kesalahan orang lain, kalian itu sekarang ini udah hebat bisa bertahan sampai sekarang, itu harus wajib untuk disyukuri, teman berdua.

Nah, ini ada yang cerita teman Produa di Instagram tentang tema kita malam ini. Ceritain dong cara berdamai dari luka masa lalu versi kamu di dalam keluarga. Jadi ini dari akun Aldi Novi Aldi bilang pernah pergi dari rumah dan menjalani hidup lagi dari nol. Sendirian, sepi, tenang, dan damai. Ini memang dulu nih Aldi mungkin pernah terluka teman Produa. Terus akhirnya kabur. Keluar rumah untuk mencari ketenangan dan akhirnya Aldi bisa sampai sekarang nih teman Produa bisa bertahan, bisa merasa kuat itu karena emang apa ya jatuhnya perlarian atau mungkin ingin mencari rasa damai kayak gitu teman Produa itu masa lalu. Mulai sekarang teman Produa coba deh belajar untuk reparenting lagi diri sendiri. Apa itu adalah cara kita buat ngasih kasih sayang, validasi dan pengertian yang dulu enggak sempat kita dapat dari orang rumah. Nah, kalau dulu kalian tuh sering disalahkan, sekarang belajar buat lebih sabar dan sayang sama diri sendiri teman Produa. Kalau dulu perasaan kalian tuh sering diabaikan, sekarang belajar buat lebih dengerin apa kata hati kalian sendiri. Proses ini emang enggak gampang teman Produa, bakal ada hari-hari di mana kalian tuh ngerasa sedih atau marah lagi dan itu fine-fine aja. Kita emang gak bisa milih ya teman Produa di keluarga mana kita lahir, tapi kita bisa milih nih mau jadi orang seperti apa setelah kita dewasa nanti ya. Berdamai itu kayak kita ngelepas tas ransel yang isinya tuh batu bata berat banget selama bertahun-tahun. Nah, pas ransel itu dilepas mungkin awalnya badan kita ringan ya. Tapi pasti ngerasa aneh gitu dan kehilangan keseimbangan. Tapi setelah itu langkah kita tuh bakal jauh lebih ringan, jauh lebih bebas, dan kita bisa jalan jauh lebih kuat buat ngejar impian kita sendiri di masa depan. Akhir kata teman Produa buat kalian nih yang masih berjuang, bismillah, tetap semangat. Aku cuma mau bilang proud of you, bangga dengan kamu. Kalian hebat banget karena udah bisa bertahan sampai detik ini. Luka itu mungkin enggak akan pernah benar-benar hilang bekasnya, pasti teringat gitu, wajar gitu. Tapi dia tuh enggak perlu lagi jadi pusat perhatian hidup kalian teman Produa malam ini. Mari kita sama-sama tarik napas dalam-dalam. Hujan di luar, hujan nih teman Produa. Nah, napas dalam-dalam, lepasin semua sesak dan peluk diri kalian sendiri teman Produa dengan kasih sayang ya. Makasih banget kalian udah nemenin aku ngobrol di malam ini di Kops Tank. Makasih juga yang udah cerita panjang lebar. Tadi ada Fitroh dan juga ada Nana. Udah cerita tentang masa lalu sedihnya dan dia udah kuat sekarang nih teman Produa ya. Ya gak terasa di penghujung program ini, makasih banget yang udah chat juga balas di Instagram tadi. Berbagi cerita personalnya malam ini, obrolan kita soal bagaimana kita lepas dari luka. Ceritain cara berdamai dari luka masa lalu versi kamu di dalam keluarga. Terima kasih banget teman Produa udah cerita banyak.

Semoga kisah-kisah kalian yang luar biasa ini layak banget ya untuk diapresiasi. Tetap semangat menjalani hari esok teman Pro 2, dan jangan lupa untuk selalu jadi versi terbaik dari diri kalian sendiri ya. Aku pamit undur diri dari ruang dengan kamu. Dari program ini maksudnya ya. Nanti kita lanjut lagi ya, pokoknya keep safe, keep healthy, and keep spreading the love. Sampai ketemu lagi di obrolan seru kita besok malam di jam yang sama teman Pro 2, dengan topik yang gak kalah mind blowing ya. Temanya tentunya berbeda teman Pro 2 setiap harinya ya. Pokoknya sampai ketemu di kapsul yang berikutnya. Tetap jaga semangat kamu, jaga isi kopimu, dan jangan lupa bahagia dengan caramu sendiri ya. Nanti jam 11 malam kita lanjut jazz musik sambil menemani teman Pro 2 yang mau bobo cantik dan bobo ganteng nih di hujan yang enak banget nih teman Pro 2 di malam ini. Nanti bangun-bangun nonton bola jangan lupa ya. Atau kalau mau begadang boleh banget, tapi besok kalian harus tetap kerja, tetap kuliah teman Pro 2, jangan bolos. Biar kalian semangat di malam ini, aku putar deh Tuha judul lagu Samson ini biar kalian tetap positif teman Pro 2, karena kalau kalian positif pasti akan dimudahkan oleh Tuhan. Nah kalau gitu aku posting judul lagu dari Samson, Tuhan Tak Pernah Salah. Cekidot.

0: Ini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak. Gali lagi logi.
2: Cak, buruan. Aduh, lama banget sih. Cak.
3: Apa sih, Mel? Namanya juga lagi mandi. Harus lama.
2: Kalau ekspres, kayak mandi bebek dong aku. Mana gak bakalan bersih lagi. Ih. Nah, ini nih teori yang harus kita tinggalin. Gini ya, dokter spesialis dermatologi itu sepakat jika mandi 5 menitan atau kurang dari itu udah cukup kok buat ngilangin kuman yang ada di tubuh kita. Nah, kulit kita itu juga ada bakteri baik yang tugasnya mencegah infeksi yang dibuat bakteri jahat. Jadi, nggak butuh air bergalon-galon juga, Cak, buat mandi. Yang ada, malah kulit kita jadi kering kayak kerupuk.
3: Hah? Serius? Lotion, mana lotion?

0: juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor berbelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu ning dhuwur.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib.

tersebut. K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang.

Pesta Bola Dunia RRI. Laga semifinal. Big Match. Simak pertandingannya. Hari Kamis, 16 Juli 2026. Inggris melawan Argentina. Pukul 2 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang. Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: Nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Temenin aku daftar S2 yuk.
1: Ngapain sih sekolah tinggi-tinggi? Perempuan itu nanti juga bakal ngurus rumah aja.
0: Wah, pengen deh jadi pilot.
1: Pesawat terbangnya emang tinggi. Mimpi kamu jangan ketinggian. Kamu kan cewek.
2: Dok, bantuin aku cuci piring dong.
1: Cuci piring kan tugas cewek. Kok malah nyuruh aku?
2: Duh, zaman gini masih aja bedain strata perempuan sama laki-laki. Yuk, ubah mindsetnya.
3: Taukah Anda, jika madu murni adalah satu-satunya makanan alami yang tidak pernah basi atau kadaluarsa jika disimpan dengan benar. Bahkan bisa bertahan ribuan tahun. Kawetan ini terjadi karena kombinasi kadar air rendah, keasaman tinggi, pH 3-4,5, dan enzim dari lebah yang menghambat pertumbuhan bakteri atau mikroorganisme. Saat membuat madu, lebah menambahkan enzim glukosa oksidase dari perut mereka ke nektar. Enzim ini menghasilkan hidrogen peroksida yang bertindak sebagai agen antibakteri alami. Jadi, madu akan awet selamanya jika disimpan dalam wadah tertutup rapat.

taruh dulu buku itu. Meja di sampingmu sudah terlalu lama kosong. Pikiranmu hampir penuh. Sedari tadi mempelajari rumus fisika untuk mengerti dunia, atau bahasa dan sastra untuk menyapa sesama. Ada beberapa tumpuk di lemarimu, menunggu untuk kamu baca saat tenang pikir terjaga. Terima kasih kepada ibu menyiapkan bekal untuk kami agar tidak lapar ketika belajar, agar bekal ilmu kekal di kepala. Terima kasih kepada ayah mengantar kami ke sekolah, belajar membaca dan berhitung untuk sedikit dan banyak yang akan dipahami kelak. Jenjang demi jenjang dilewati, belajar hari demi hari, sepenuhnya dengan hati. Begitulah seharusnya anak muda, penuh semangat memandang dunia. Dunia yang setiap hari berubah, seakan punya banyak wajah. Kita tidak akan kalah dalam cepat perputaran yang akan disimpan di ingatan. Karena dengan apalah nanti akan kita sampaikan pengetahuan, jika tidak diri sendiri yang memahami lebih dulu, jika tidak diri sendiri yang berguru. Betapa sunyinya waktu tanpa bunyi laju kereta pendidikan. Mari kita terus belajar, mengerti kian tinggi bangunan kemajuan. Semoga kita tidak ikut angkuh mengatas menantang. Semoga menjadi padi merendah merunduk tahu.

Hai kamu teman Pro 2, kebersamaan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih buat kamu yang udah mengikuti rangkaian acara siaran kami. Kita bakal balik lagi besok untuk temenin kamu dari pukul 05 pagi waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, selamat malam dan selamat beristirahat. Jangan lupa jadikan generasi muda sebagai generasi, sebagai headline. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi sahabat kreatif, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 RRI Padang yang mengudara pada frekuensi 90,8 MHz. Menyelenggarakan acara sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari kawasan Sudirman 12 Padang, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria.
1: Good idea.
0: Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z-Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias Kopi Setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

ketika ada seseorang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?" Beliau bersabda, "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur atau diberkahi." Hadis riwayat Ahmad.

0: selamanya.
1: Siapa saja yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia pasti akan takut kepada Allah. Takut kepada Allah ini berbeda dengan takut kepada makhluk. Orang kalau takut kepada makhluk, dia lari menjauh bersembunyi. Tapi orang yang takut kepada Allah, dia akan lari mendekat, merapat, minta ampun kepada Allah. Dan siapa saja yang mengenal dunia, dia pasti tidak akan mencintai dunia. Apa beda dunia dengan akhirat? Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Celupkan ujung jari telunjuk kalian ke samudera yang luas dan lihat.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه بالهدى يوم القيامة. Saudara-saudaraku yang seiman, saudara-saudaraku sesama umat muslim, ada empat bentuk kecintaan yang harus dibedakan satu dengan yang lainnya. Nah, ini yang harus dipahami para pemuda-pemudi yang ingin mencintai kepada Allah. Yang pertama, kecintaan kepada Allah. Kecintaan ini semata tidak cukup untuk menyelamatkan seseorang dari azab Allah dan meraih ganjaran dari Allah. Karena kamu musyrikin, para penyembah salib, penyembah salib, kaum Yahudi dan yang lainnya juga mengaku mencintai Allah. Nah, kaum Nasrani, bangsa Nasrani atau bangsa Yahudi pun di masa lalu juga mengaku mencintai Allah. Berarti apa? Cinta itu belum tentu menyelamatkan kita dari ganjaran. Dari ganjaran Allah yang berupa siksaan. Jadi kita harus tahu, cinta itu tidak seluruh, belum mencukupi untuk kita bisa masuk surganya Allah. Tapi cinta adalah salah satu cara. Namun belum terpenuhi semua cara-cara agar masuk ke surganya Allah. Nah, maka dari itu jangan hanya sekedar cinta. Dan yang kedua, mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Dan kecintaan inilah memasukkan seseorang ke dalam Islam dan mengeluarkannya dari kekufuran. Sedangkan orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling mampu mengaplikasikan kecintaannya dan paling konsisten dalam menjalankan kecintaannya itu, yang konsisten dalam menjalankan pengaplikasiannya itu. Nah, ini yang harus tambahan. Jadi tidak sekedar mencintai, oh saya mencintai kepada Allah, tidak. Tapi ada lagi, mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Allah cinta ibadah. Ketika orang beribadah itu Allah cinta. Ketika orang sholat itu cinta. Ketika orang bersedekah mau mengeluarkan harta, ketika orang berjihad di jalan Allah, Allah cinta. Maka dari itu cintailah apa-apa yang mana itu yang Allah cintai. Dan kecintaan inilah yang memasukkan seseorang bisa masuk ke dalam Islam dan mengeluarkan orang dari sebuah kegelapan, yaitu kekufuran. Maka dari itu, orang yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling mampu mengaplikasikan kecintaannya dan paling konsisten dalam menjalankannya. Bangsa Yahudi dan Nasrani tidak mampu mengaplikasikan kecintaannya dari lisannya itu. Itu yang harus dipahami para pemuda-pemudi umat Islam. Yang ketiga, cinta di jalan Allah dan karena Allah. Maka inilah konsekuensi dari mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Maka tidak akan lurus kecintaan apa yang dicintai oleh Allah kecuali melalui cinta di jalannya Allah dan karena Allah. Ini benar. Cinta di jalan Allah, jangan sampai kita cinta di jalan tauhid, cinta di dalam setan, cinta di dalam iblis, cinta di dalam maksiat, jalan maksiat, cinta dalam sebuah jalan kebatilan, cinta di dalam sebuah bid'ah, dan cinta karena Allah. Jangan sampai cinta karena apa? Dunia, cinta karena fisik, cinta karena harta, tahta, lingkungan, dan semacamnya. Tapi cintalah karena Allah. Inilah konsekuensi dari mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Ketika kita mencintai apa-apa yang dicintai Allah, maka konsekuensinya adalah kita harus cinta di jalannya Allah. Fisabilillah, cinta fisabilillah, dan cintailah fisabilillah itu karena Allah. Dan yang terakhir, yang keempat adalah mencintai selain Allah di samping cinta kepada Allah. Ini adalah bentuk cinta kesyirikan. Jangan sampai kita melakukan seperti ini. Maka semua yang mencintai sesuatu yang
lain bersamaan dan cinta kepada Allah, bukan karena Allah dan bukan juga di jalan Allah, maka telah menjadikan sebagai partner atau tandingan bagi Allah. Itulah bentuk kecintaan kaum musyrikin. Sebagaimana kita tahu di surah Al-Baqarah 165, di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan Allah. Mereka mencintai sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat mendalam cintanya kepada Allah. Nah, ini yang harus kita hati-hati ya. Jangan sampai kita menyembah apa tandingan-tandingan. Jangan sampai seperti itu. Yattaghidhu min dunillah, yattaghidhu tandingan-tandingan Allah, andadan. Jadi kita seharusnya apa? Cukup cintanya kepada Allah. Jangan sampai ada tandingan-tandingan dalam bentuk cinta kita kepada Allah. Bahaya ini. Ini sudah masuk ke dalam sebuah kesyirikan. Mereka menyembah Allah, mereka mencintai sesembahan itu, tandingan-tandingan itu, seperti mereka mencintainya kepada Allah. Nah, jangan sampai ini apapun, berupa apapun, berupa sebuah sistem, berupa sebuah benda, sebuah kelompok, sebuah alat, maka hati-hati dalam sebuah syirik dalam kecintaan. Nauzubillah min dzalik. Sekian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Kurang merasa dari sembarangan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih, sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan, aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata, kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.
2: Tahukah kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia? Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.

0: kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci Spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan.

diterbangkan dengan Britten Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini. Meskipun populasi kedua pulau tersebut kecil, penerbangan terpendek di dunia ini bisa menjadi sangat sibuk selama bulan-bulan musim panas. Dikarenakan ada banyak wisatawan yang ingin menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu gak sih? Kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari desa Kegata dan desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu kurang lebih 73 detik.

pukul 6 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Waktunya untuk Info Pro 2. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan penyaluran bantuan sosial program Keluarga Harapan PKH dan bantuan pangan non-tunai BPNT atau sembako triwulan 3 mulai dilakukan pada 20 Juli 2026. Penyaluran berlangsung untuk alokasi Juli hingga September menggunakan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSEN versi terbaru yang telah dimutakhirkan. Gus Ipul mengatakan Kemensos saat ini masih menyelesaikan proses cleansing data setelah menerima pemutakhiran terbaru dari Badan Pusat Statistik. Proses tersebut ditargetkan rampung dalam beberapa hari sebelum penyaluran dimulai. Ia menjelaskan pemutakhiran DTSEN menyebabkan perubahan daftar penerima bantuan. Sebagian keluarga penerima manfaat KPM tetap menerima bansos, sebagian tidak lagi memenuhi syarat, dan sebagian lainnya menjadi penerima baru. Menurut Gus Ipul, perubahan tersebut merupakan konsekuensi dari pembaruan data yang dilakukan secara berkala. Data terus berubah karena adanya warga yang meninggal dunia, pindah domisili, perubahan kondisi ekonomi, maupun penambahan keluarga baru. Ia mengapresiasi pemerintah daerah yang aktif memperbarui data masyarakat. Langkah tersebut dinilai membuat penyaluran bansos semakin tepat sasaran. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pemutakhiran dan pemanfaatan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSN. Keterlibatan aktif pemerintah daerah dinilai menjadi kunci agar penyaluran bantuan sosial semakin tepat sasaran. Gus Ipul mengatakan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam memperbarui data masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah juga berperan melakukan verifikasi lapangan dan menyosialisasikan pentingnya pemutakhiran data kepada masyarakat. Menurutnya, pemutakhiran DTSN telah memberikan hasil positif terhadap ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial. Berdasarkan evaluasi pemerintah, seluruh penerima program Keluarga Harapan, PKH, dan bantuan sembako kini berada pada kelompok desil 1 sampai desil 4. Kementerian Sosial melanjutkan program pemetaan talenta bagi siswa sekolah rakyat pada tahun ajaran 2026-2027. Siswa baru akan mengikuti tes talenta DNA sebagai kelanjutan program pemetaan potensi yang telah diterapkan sejak sekolah rakyat mulai beroperasi pada 2025. Dukungan terhadap program tersebut kembali diberikan ESQ Corporations, founder ESQ Corp, Ari Ginanjar menyampaikan komitmennya untuk terus mendampingi pengembangan talenta siswa sebagai bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Menurut Gus Ipul, jumlah peserta didik akan terus bertambah seiring pembukaan sekolah rakyat secara bertahap. Pemerintah menargetkan sekitar 45.000 siswa mengikuti sekolah rakyat sepanjang 2026.

0: Mana orangnya? Kok gak ada? Hantu kali ya?
1: Woi, dibawa sini nih.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Here is what have we been on Pro 2 pada menyapa kamu semua dari 90,8 FM, aplikasi RRI Digital dan RRI.co.id. Halo semua teman Pro 2, apa kabar pagi hari ini? Nih kayaknya teman Pro 2 ya, di antara kamu yang dari dini hari udah terbangun, kayaknya suasana hatinya udah terasa hangat ya, atau malah membara. Padahal mentari belum menunjukkan wujud dia sepenuhnya. Tapi memang pertandingan yang tadi kita saksikan atau yang menyaksikan juga tahu betapa panas, intens dan juga membuat jantung berdebar yang pada akhirnya mood kamu hari ini bakal ditentukan dengan tim apa yang kamu dukung.

0: masih belum bangun juga.
1: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
0: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
1: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
0: Kamu tahu nggak, Le? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
1: Masa sih, Mak?
0: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
1: Ya enggak lah, Mak.
0: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
1: Siap deh, mamaku sayang.

0: Gali Lagi Logi. Gali Lagi Logi.
1: Dek, sarapan dulu.
2: Enggak, Kak, lanjut.
1: Dek, Kakak masakin makanan kesukaan kamu loh. Makan yuk.
3: Enggak ah, aku lagi nafsu makan, Kak.
1: Dek, kamu mau bakso enggak?
3: Enggak, Kak, lanjut.
1: Lanjut-lanjut mulu sih. Kamu kenapa? Sarapan gak mau, siang nolak, sekarang males.
3: Ya, aku kan lagi diet, Kak. Cukup minum air putih kalau lagi lapar.
1: Diet apaan sih tuh? Gini ya, menurut dokter umum di London Doctors Clinic, Dr. Julian Berry, walaupun diet ketat dapat membantu menurunkan berat badan dalam waktu singkat, namun itu juga bisa memperpendek usia dan berdampak negatif pada tubuh maupun pikiran. Diet ketat itu merampas mineral dan vitamin esensial yang berisiko melemahkan sistem imun dan kekebalan tubuh. Apalagi nih ya, sekarang lagi pandemi, kita memerlukan daya tahan tubuh supaya terhindar dari penyakit.
2: Mang, baksonya 3 mangkok ya.
1: Ya ampun.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Bagi kamu yang moodnya kurang bagus gara-gara pertandingan tadi Mumpro 2, it's okay. However, do not let your dissatisfactions buat kamu jadi rese atau nyebelin ke orang lain gara-gara marah. Untuk itu, now it's time untuk ngeredain gejolak di hati dengan lagu-lagu seru yang kita bakal puterin buat nemenin hari-hari kamu, aktivitas, kegiatan, sampai perjalanan kamu ke Mumpro 2 dimanapun kamu berada. Semoga semuanya lancar-lancar aja. Terus juga semoga semuanya sehat-sehat ya. Dan ingat, sambut

0: Nah, tangan, pegang setir yang lurus. Oke, mata. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan tetap pegang setir. Jempol, tekan tombol oke. Mata, baca WhatsApp. Jempol, balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata lihat dulu spionnya. Tangan kanan belokin setir ke kiri. Mata lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri. Kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan.
1: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan keselamatan. Gunakan handphone saat tidak berkendara.

Menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lun Ben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan rendah di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.

0: Bikin sore kamu makin hidup.
1: Bareng RRI Pro 2 di Gaspol.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Yesterday took a food from the store and ran into the man from before, right by the exit door. He stopped me to talk, said that he wants to go and look for some help. A funny thing happened and I said, do tell. Oh, and the story is
1: Yeah, teman pro 2, bener-bener tadi tuh, ya ampun, kerasanya tuh luar biasa banget. Ya, gak tahu, walaupun nanti siapapun yang menang, itu pada akhirnya yang paling menarik perhatiannya, ya itu pertandingan yang luar biasa tersaji di Atlanta Stadium Amerika Serikat dini hari tadi, mulai dari jam 2 antara Inggris dan Argentina. Nah ini kan dari awal emang pertandingannya tuh emang kayaknya sebelum bertanding bertanding juga ini udah panas ya nama Pro 2 ya. Nah masalahnya mereka yang main tapi emosi kita yang kepancing. Terus di babak awal ya teman Pro 2 itu semua sama-sama saling berusaha untuk menyerang, menekan, tapi belum ada yang mampu untuk menghasilkan gol. Dan memang ball positions itu dipegang sama Inggris untuk babak awal. Sampai akhirnya di babak kedua, Inggris mengawali keunggulan dari Gordon melalui assist Rogers. Jadi operan dari sisi kanan Inggris itu langsung ke kiri, membuat bola sampai ke tiang kedua Argentina. Dan disanalah tiba-tiba Gordon muncul dengan kakinya, ngedorong bola, dan akhirnya membobol gawang Martinez. Jadi 1-0 nih, Inggris-Argentina. Tapi ya teman Pro 2, lagi-lagi yang isinya nih, tim isinya kalau kata orang-orang sih tukang pukul, ini semua mampu comeback. Diawali dari Enzo Fernandez yang shoot bola dari luar kotak penalti, itu di menit ke 86, menit-menit akhir, itu benar-benar memang gak tahu kenapa udah beberapa 2 kali atau 3 kali pertandingan ya itu Argentina ketinggalan mulu tapi comeback, itu makanya luar biasa banget teman-teman Pro 2. Terus juga yang kedua itu dari sundulan Martinez. Jadi di menit tambahan 92 menit itu Lautaro Martinez menyundul bola dan akhirnya masuk ke gawangnya Pickford. Ini semua gol terjadi, gol Argentina terjadi itu memang pertama ya seperti yang mungkin kamu udah sering saksikan di mana ketika Argentina itu ketinggalan akhirnya udah mulai menyerang, belum lagi ada 3 pergantian pemain yang benar-benar membuat perubahan games. Itu ada Gonzalo Montiel di menit ke-72 sama Nicolas Otamendi 72 sama Rodrigo De Paul juga di menit 72 itu menggantikan Guglielmo Simon sama Noel Molina sama Lisandro Martinez yang sebelumnya. Iya teman Pro 2, Lisandro Martinez, kalau yang ngegolin Lautaro Martinez ya, ini Martinez banyak banget namanya. Itu dia karena ada beberapa pergantian yang dilakukan membuat Argentina benar-benar mampu untuk menekan Inggris dan sayangnya Inggris juga memilih bertahan ketika sudah menciptakan 1 gol dia lebih bertahan sampai akhirnya ke pressure, ketekan dan ya udah gol tercipta untuk Argentina membuatnya melaju ke final melawan Spanyol teman Pro 2. Tapi ya ini yang paling buat aku penasaran itu tuh Messi. Ini yang paling menjadi tanda tanya apa emang dia udah gak mau jadi top scorer walaupun memang masih sama gitu kan. Karena udah beberapa pertandingan terakhir tuh udah gak jarang memasukkan bola ke dalam gawang lagi. Nah masalahnya kali ini gol dua-duanya nih yang tercipta dari dini hari tadi, pagi tadi, itu Messi yang menjadi asisnya. Dua-duanya teman Pro 2, makanya luar biasa banget. Ini terlalu humble kayaknya karena gak mau jadi top scorer. Itu dia teman Pro 2, membuat Inggris nantinya bakal merebut juara ketiga, posisi ketiga melawan Prancis, sedangkan Argentina akan melawan Spanyol pada tanggal 20 Juli 2026 jam 2. Sedangkan nanti tanggal 19 Juli 2026 jam 4 itu Argentina sama Inggris. Argentina, Prancis sama Inggris.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.